Trinity itu nadai dalam buku kudus, tang ukai reti itu jaku Trinity itu tidak betul. Dia kena kita ini sesuai pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lepas penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala itu nang Trinity, nang terang benda daripada dalam buku kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinadai dia kena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyanggup lama keliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala lalu mayuh mega bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara. Tu makbuah balau sedap Rajudah mainyak keliak. Muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal Yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku ajak. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar Rajudah pasal Yoti Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngap ngarap sedap. Pengawak ti Arab sudah belajar pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sedaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu tako Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity tu digagak sudah dikena bala tuai Christian keliak lebuah sedak berengkah berunding tak nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sidak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta megak netiah kata diasai ke sidak dalam penghidup ngap pengalaman sidak. Lebih agi main sidak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu lebuah sidak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri buat penyanggup lama. Lebuah sidak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sidak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sidak ngiring eklesia mayanyak kliak. Sidak mutus ke penemu timadah ke latala tu. Amat ia ndang siku aja, tang dalam ia siku aja, ia megak tiga. Laban ala apai megak petara, lalu ala anak, tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sidak tiga sama petara dan sidak sama dalam gerempuang tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tak menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia toko cukup aku mpu panda oleh nyagam ngau silia ni jalalah tala tu tau Trinity toko tiga dalam satu tang tajak pihak aku harap kalah tala tu nang Trinity laban tu meh utai ti diajar dalam buat kudus kita serta megak dia tetap kepada tuai eklesia kliak hari mula ya kliak. Allah Ta'ala sepiaku, ndak megak guna ke kita yang merti ngau siliak pasal Trinity itu. Ya muti kak ke kita yang ngelala serta nerima perkara itu ngau pengharap. Ianya Allah Ta'ala itu ndang tiga dalam satu. Apai anak ngau Roh Kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai serta berarti kebaca kita yang minggu tu. Tidak diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak pesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kebala murid ya. Lebih yang bertemu penghabis ya ngebala murid ya. Sepedau ya pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus bok siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita.

Sinai. Lalu sangka aku lebuh pala murid ia medak ia di Jawa, bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Yesus. Tu meh kebuah, bisi ari bala sidak agi kakang nyembah ia. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Yesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ia nak arab ke Yesus. Tang ia nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi rebala bukai, arab ke Yesusnya aman udah angkat hidup baru are mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Yesus lub jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Yesus netap ke hati bala murid ia, lalu ia merejatuk ngau tiga itik jalai. Keterubah Yesus netap ke hati sidak, lebuh ia madah ke diri, udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Ertinya semua kuasa udah diserah ke Allah Ta'ala ngakai Yesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya. Yesus sudah mati, sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala, bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Yesus, dan bisik kuasanya hari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Yesus megak merik sidak murid ia tugas. Lebuah yang asuh sidak berjalai ke semua bangsa orang di sebarang nur serta ngajar orang nyadi murid Tuhan Yesus. Baka apai kudah ngirum kaya ke dalam dunia tu, makanya megak Tuhan Yesus ngirum kepala murid ia awak ke merita ke Injil ke semua sukut dunia. Yesus mengak ngasuh sidak murid ia, maptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyalai menjadi, kita orang Kristian sudah disuruh awak kemai berita mana pasal Yesus, ngagai semua orang tiapin ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Tau menjadi, kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tau orang tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar ti cukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Yesus. Tugas ti ngajar udah diberi Yesus ke Eklesia. Lalu Eklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang dah cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenarnya oleh jadi murid Tuhan Yesus ti menuku. Pihak megak tiajar kena beri salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Yesus bersemaya madah kediri dekat selalu bisis mak ngimai bala murid ia. Lama-lama, Yesus ti nyebut tu ndang kejang ia ti dekat pulai ke sergok. Lalu bako ke dekat ninggal ke sidak. Tang semaya Yesus ianya ia dekat bisik ngau sidak selalu. Lama-lama ia. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampuang pengawak Tuhan Yesus. Lalu dalam roh tu, Yesus oleh diau ngau pula murid ia di semua tempat, ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menjadi utai kepada datemu serta dikarap ke kita. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawal Eklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peningau sama dia jenuh. Serta lup sampi ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu. Ianya minggu Trinity.
Allah Ta'ala ti mada berkuasa ti namruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah Ta'ala ti Trinity ti bermulia ti namruan lalu uliah kuasa nuan ti pemadu besai kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja kami minta nuan asuh kami tetap mengai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusa. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja dia tahu ledatai ke belam malam ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawal ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawe daya ke semua bala peningau. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pukul 8:30 tahun lagi dia kita ada sama bergelang Pastor Raymond Goliang ba tungkat semangat. Lalu programnya dikeluar ke Ken Michael Ari YFM.

0: kan gawai kita kelihat ngawai kelihatan nya tadi macam
1: kalau ada mesti kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka kena jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti ari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tau jadi nyak nyak lalu kawai dayak tau muka tau dintu yang nang era nuan mengkai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tau yang ngintu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengejar ini Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat beri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak nyira dini alai biau ngarap tahun itu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Shalom, selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang di tagak kena merangsang pengawak kita dan beri ke kita keriang serta tegap. Lalu lepuh kita tetemu ke utai tik benar kita berpeluang boleh pembebas ti diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Kok itu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ko Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ko Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ko bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngidup ke kita ya dekat ngasuh kita rebah ya dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut kepada kau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah Tuhan ringat Moses megak nurut kepada mu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sida nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tidak betul utai tidak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semena aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dekenok kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang kitai tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentu aku pangan aku tidak besai ia ndak ia tidak karap ke aku ia tidak boleh makai ngau aku udah mengkok mutar ngelaban aku tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri nitiah ke penemu diri nyentuk ke panganti rapat sekali ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia tu jaku benabi ngenang pasal orang te nyadi ke murid Tuhan maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu pita mengkau pesangkal sangkal kena ngelaban Tuhan Jesus dah aku ngelala orang tiku kitanya ukai semua pangan tau diturut tau ke ditundok kita lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu nakak pemalat pengrami dia gagak mensio labang ngai nak bertitiah pangan diri labang tik nak nitiah elak dia bantah elak dia percaya elak macam-macam elak dia kerindu dia kengai dia kelari ke tangkuk saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyuah lalu anang takut kau taiti dia kena nangis tidak maya rami tu maya naura nangis ke kerambak takut ke kerambak takut kebelan tu. Ingat ke aku Tuhan ti pemadu kuasa ti undang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kenangi kenuan. Ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira. Aku baka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak. Ti dekat nyinta. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sinta panjua. Nyalai nama penyadi. Nanti orang kena sinta panjua. Tidak ada orang mata. Tidak ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku saya 30 ayat 1b. Sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku. Nguing. Nyain sempekat ti ngelaban aku. Nambah kenyak pemayuh. Nambah kau pemayuh dosa sedak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang ramai. Orang nada berdagang. Ngerja utai. Nitiah ku penkak dari empu. Nitiah kau penkak. Orang mayuh. Oh tu kau dah dia kerandau ke. Yang lain menjadi berjimat. Berjimat awak kaki tai. Nak malut dari empu. Ngau pengawak. Ngau penyai. Pengawal orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak ke kita ngasai ke derimpu, nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai, sekali itu, tuk meh, jakut Tuhan dituju ke ngagai kita, awak ke kita bisik pengering, awak ke kita lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

0: Udah biar-biar.
1: Ya, mengenyakan lagu dari Filbert, Roxy, Bukulan Gau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Setiap lagu harap ke oleh Merindang Kita, Gau Hati, Tigaga, Kita Ngintu, Pengerami, Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus, Hari Kota Media Angkat Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita Gau lagu Ari Johnny Aman, Berpadu Nyawa, Bukulan Gau, Angela Lata Jua, Anang Nindiang Maya Gawai. Ngau tu, hari aku Nancy Tambun, beri selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, nguan menua, oh ha, selamat hari gawai.

0: Ari Gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, yanya ari penyamai pemakai kedipan dua.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipanduk no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Panduk No Mary.
3: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk disabilitas. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi

0: yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
1: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
2: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan, jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri, jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyala. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
1: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
3: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
1: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
3: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan listing. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
1: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
4: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan

0: antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, penombor pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Hai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia. Mendadi bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang semua sentiasa sehat di hari Ahad tu, 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijrah 1447 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang tengah menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah dah start cuti tena. Mungkin ada yang rakan-rakan pendengar kita kini itu yang sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung, ya, nak menyambut gawai, ya. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati kita orang, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang tengah berehat kat rumah kini itu, mungkin tengah bersarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja juga, ya, sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami, Syah, akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, baik dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu kelak. Dan tepat saja pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada pagi Ahad tu. Dan juga di jam yang kedua nanti, kita ada segmen Halu untuk anda titipkan kiriman salam di antara stesen Miri FM dan Limbang FM. Dan teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: smile.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. RTMClick.rtm.gov.my.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Hazim.
1: Selamat pagi.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu, Hazim.
1: Okey, baiklah. Terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu. Ramalan ini berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk yang dikeluarkan pada masa kini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan. Suhu pada hari ini dijangkakan pada sekitar 23 sehingga 34 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Okey, terima kasih Azim dekat atas info cuaca pagi tu.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, kembali lagi kekal di Rentak 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan kita orang jangan lupa juga boleh ikuti kami melalui aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 dan juga melalui live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama, yang mana ingin saya kongsikan ada berita baik untuk kita orang yang minat berkarya dan bergiat dalam industri kreatif. Mungkin kita orang ada idea kreatif dan bakat dalam bidang perfilman, itulah peluang kita orang untuk merebut, yang mana Kementerian Komunikasi menerusi FINAS kini membuka permohonan dana pemangkin generasi madani dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi menyokong penghasilan karya kreatif anak muda tempatan. Dan permohonan dibuka mulai 1 hingga 30 Jun 2026 dan terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Dan dana ini meliputi penerbitan seperti telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek, animasi. Karya kandungannya hendaklah dihasil dan mestilah menekankan nilai positif seperti pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti, perpaduan masyarakat serta menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institut diraja. Dan selain itu, dana ini turut memperkukuhkan ekosistem belia kreatif melalui pelbagai inisiatif seperti bengkel community film, program Real Madani, kampus dan ikon belia kreatif madani. Jadi kepada kita orang yang ada idea hebat ya, yang mahu mentengahkan dalam dunia kreatif tu, jangan lepaskan peluang kita tu, sebab tarikh permohonan dana pemangkin generasi madani tu akan dibuka pada 1 hingga 30 Jun 2026. Jangan lupa ya, untuk kita orang yang ada idea kreatif ya, bolehlah memohon dana kreatif generasi madani tu. Dan juga ingin saya kongsi, iaitu sumber daripada Pusat Tabung Darah Hospital Bintulu mengenai kempen Derma Darah Hospital Bintulu, yang mana penderma darah terutama yang ingin menderma darah dijemput ke kempen Derma Darah pada hari ini, iaitu pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari itu nanti di Boulevard Shopping Mall Bintulu. Bagi sama-sama kita memantu membekalkan keperluan darah yang berterusan kepada Pusat Tabung Darah Hospital Bintulu. Dan sumbangan darah amat bermakna kerana penjumpang secara langsung kerana usaha menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Pastikan mana yang nak menderma darah ya, hendaklah sehat tubuh badan, tiada penyakit kronik, yang mana berumur 18 tahun ya dapat umur 18 tahun ya dapatlah kebenaran daripada ibu bapa kita orang terlebih dahulu lah. Okey.

Okey, jangan lupa kita orang di jam yang kedua kita ada segmen Hello antara stesen Amiri FM dan Limbang FM dan Bintulu FM. So kita orang boleh titipkan kiriman salam kita orang melalui di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah di jam yang kedua nanti saya akan bacakan kiriman salam kita orang. Teruskan bersama kami di Rantas 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan kepada semua yang akan pulang ke kampung halaman, ke rumah panjang, bercuti bersama dengan keluarga, ya, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan kita orang. Dan pastikan kenderaan kita orang berada dalam keadaan yang baik, periksakan brek ataupun tayar, minyak enjin dan lampu kenderaan sebelum kita orang bertolak. Dan rancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan kesesakan dan elakkan memandu dalam keadaan yang letih ataupun mengantuk, dan sentiasa mematuhi had laju dan peraturan jalan raya. Dan ingatlah, orang yang sedang menunggu kepulangan anda, biar lambat asalkan selamat. Dan pesanan untuk anda semua, ya, dan perhatian kepada semua pendengar setia, khususnya warga Bintulu dan kawasan sekitarnya. Dimaklumkan bahawa semua operasi perpustakaan awam BDA Bintulu, termasuk cawangan di Sungai Pelan, Jepak, Sebauh dan Tatau, akan ditutup sementara pada hari Ahad 31 Mei 2026, sempena sambutan Hari Waisak dan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong dan Hari Gawai. Jadi bagi anda yang bercadang untuk berkunjung, membuat pinjaman buku ataupun menggunakan kemudahan perpustakaan, ya, pastikan urusan anda dibuat lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Untuk maklumat lanjut juga, operasi perpustakaan akan dibuka semula seperti biasa pada hari Jumaat, iaitu 5 Jun 2026. Dan selamat menyambut Hari Waisak dan Daulat Tuanku Sempena Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan selamat Hari Gawai untuk semua yang meraikannya. Dan seperti biasa, di jam yang kedua nanti kita ada segmen Hello antara stesen Miri FM dan Limbang FM untuk di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga nanti kita ada Rentak Nostalgia. Dan sebelum itu, nanti di jam pada pukul 10 pagi kita ada Dunia 10 pagi untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ganduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan draft

dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Hello. Hello.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
6: Halo, halo, halo.
2: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo. Halo.
2: Ya, halo. Kembali di jam yang kedua. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 10.13 minit pagi. Dan kita bersiaran untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan kami di Mir FM, juga yang sedang dengarkan Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Pastinya kita bersama dalam segmen Halu bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Baik, sebelum itu, telefon kita pun dah berkelip-kelip sebenarnya. Tapi kita sebentar dulu. Baik, untuk di Miri, talian kontinya 085-423-634. Ya, nombor untuk kita orang menelefon konti untuk sampaikan salam kita orang. Dan pastinya kita juga bersiaran secara langsung di live Facebook Mir FM di Facebook. Okey, untuk kita orang yang mungkin belum follow, bolehlah follow dulu. Okey, baik. Saya pun anggar rakan-rakan saya di Bintulu dan juga di Limbang dah bersedia. Jom kita menyapa sidaknya dulu. Okey, hai Syah, hai Eva.
7: Hai.
8: Hai Tia,
7: hai Eva.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Tanya baju kita sama gelap hitam.
7: Oh, hitam.
2: Baik. Macam ni cuaca di Bintulu Syah?
7: Itu Bintulu alhamdulillah. Nak padah panas sih juga, tapi sedang-sedang panasnya.
2: Menggigit ah.
7: Ya, sedang-sedang je nyampun panas ya.
2: Baik. Okey, kalau di Syah teruskan. Macam mana cara untuk pendengar kita berinteraksi kalau di Bintulu?
7: Okey, kalau di Bintulu memandangkan kami orang punya talian masih lagi ada masalah. So hanya boleh menitipkan kiriman salam di Facebook RTM Bintulu je.
2: Baik, terima kasih Syah. Apa kata kita pergi ke Limbang bersama dengan Ifa? Ifa, jom kongsikan talian di Limbang.
0: Okey, baik, sebelum tu Ifa nak kongsikan dulu Tia keadaan cuaca di Limbang.
2: Oh, benar juga.
0: Alhamdulillah. Sebelum masuk ke nanti tadi cuaca cerah dan apa je kata orang perancangan aktiviti untuk yang mendengarkan ataupun yang berada di Limbang, Ifa rasakan cuaca hari ni cukup sesuai lah untuk anda melaksanakan ataupun melakukan apa je perancangan aktiviti anda untuk hari ini. Baik, untuk cara di Limbang, Tia dan juga Syah untuk berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Ifa di talian 0852-211-246 ataupun juga anda boleh hantarkan salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Jadi dua cara juga di Limbang, Tia dan juga Syah, untuk pendengar kita boleh berinteraksi bersama dengan kita melalui segmen Halu untuk itu.
2: Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita yang dari tadi berkelip-kelip.
7: Angkat.
2: Ya, siapa di talian?
8: Teka.
2: Main teka-teka kita.
7: Tanta Anna.
0: Kita dah boleh tahu.
2: Anissa namanya.
0: Teka-teka. Dah tukar nama, Syah.
7: Oh, dah tukar nama kah?
2: Kita beri namanya Anissa.
7: Oh, Anissa.
2: Anissa, apa khabar Anissa?
8: Alhamdulillah. Baik je.
2: Oh, saya dah pergi makan tahun hari tu.
8: Ada
2: dekat kampung ni tak? Dekat kampung, di mana kampung yang makan tahun minggu tu?
8: Berkenu
2: besar.
8: Nak tahu juga belum bang?
0: Ya, si kan belum jalanan.
2: Belum bangun.
8: Tengah makeup.
2: Oh, tengah makeup.
0: Tengah bersiap lah ni. Anissa.
8: Cantik-cantik lah.
0: Yeah.
2: Makan betul. Baik. Lepas tu mau pergi makan tahun lah. Baik. Ada juadah yang dimbak kah? Ataupun memang membawa perucat lah?
8: Ada.
2: Okay, kita ada. Berkongsi rezeki kan? Apa yang dibawa ya?
8: Kalau kami bawa tu kambing mata rendang.
7: Menarik.
2: Biasa deh.
0: Menu Anissa.
2: Lapar udah syah dengar ya, Anissa.
8: Mulut kami buat kek lumut dengan kek kacang.
7: Kek lumut dengan kek belacan. Kek belacan sedap.
0: Aduh, sedapnya. Anissa, keadaan cuaca di tukar hari tu macam ni?
8: Okeylah, keadaan cuaca di tukar sekarang ni yang panas dan ada mendung juga di beberapa tempat. Dan tempat Anissa sekarang ni dia panas dan tak berapa panas sangat. Tinggi suhu 29
2: darjah
0: sehingga
8: 33
0: darjah sama. Kekeluaran
2: cuaca.
0: Besar darjah sosial sekali. Menang dahsyat lah Anissa tu.
2: Baik. Teruskan Anissa dengan salam ucapannya.
0: Silakan.
8: Bella, buat ucapan ni buat kita bertiga, selamat bertugas dan selamat menjalani tugas. Semoga dilancarkan urusannya dan dipermudahkan urusan dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti balik dengan tempat kanan ni kita bertiga.
0: Terima kasih pesanannya.
8: Limbang diam ya.
2: Limbang diam.
0: Limbang diam.
2: Ada lah Ifa.
0: Ifa rasa Ifa dah berbunyi dah tadi.
8: Yalah, lupa lah dengan orang lama.
0: Amboi ya. Ifa berbunyi dari tadi. Anissa. Effa berbunyi dah dari tadi Anissa.
8: Okeylah, sambung salam lagi lah.
0: Okey, teruskan.
8: Buat makcik saya yang di Lebuang, tak lupa juga. Buat makcik saya di apa?
0: Di mana?
8: Timbang. Tak lupa juga buat saya punya cousin lah yang telah menjalani angkat nikah untuk hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkan urusannya lah. Dan semoga
0: dan majlisnya berjalan lancar lah. Ya, mudah-mudahan.
8: Boleh minta lagu?
2: Lagu apa, Anissa?
8: Lagu orang kahwin lah.
2: Lagu orang kahwin.
7: Sama pengantin baru.
0: Syah mungkin boleh nyanyi
2: Regis. Di Regis, Regis. Sedih pilih.
0: Bagi sikit Syah.
2: Okay, terima kasih Anissa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi pemanggil pertama kita untuk hari ini.
0: Dan sekarang ni dia Limbang pun dah berkelip sebenarnya.
2: Samalah Miri pun. Silakan Limbang dulu lah. Boleh.
0: Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita dari Limbang ni terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
9: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nat, apa khabar Nat?
9: Alhamdulillah. Minggu lepas dapat apa? Juen sebab anak buah kahwin.
0: Ramai
9: tetamu datang lah.
0: Alhamdulillah. Majlis berjalan dengan lancar kan?
9: Alhamdulillah. Dengan orang Semenanjung.
0: Nat, hari ni sekarang berada di mana ni Nat?
9: Di rumah saja.
0: Di rumah bersantai lah.
9: Pakai handphone. Kadunya pakai telefon rumah. Handphone
0: sendirilah. Kita kan cepat ni takut habis nanti. Kreditnya.
9: Insya-Allah.
0: Okey, nak teruskan dengan salamnya Nat.
9: Salam tu ucapkan buat yang menyambut gawai esok. Sama hari gawai. Kayak kayu guru-guru nyamai. Moga meriah lah. Meriah lah. Moga jangan banyak minum tuak. Nanti mabuk wai. Buat kawan-kawan yaitu karokan Nyai Bibu, kazen-kazen, siapa lagi nak rakan-rakan Facebook, yang dari Miri, Bintulu, dan ucapan dua pagi. Yang mau pergi kenduri kahwin, hati-hati di perjalanan. Buat yang menyambut pup dari ini, pup di sejalah. Buat anak buah yang akan balik dari Limbang ke Bintulu. Syadik dan Wafa. Ucapan hati-hati dalam perjalanan. Hati-hati memandu. Kalau ngalih tu, berhentilah makan mana-mana. Di Bintulu ke. Makan restoran mana-mana lah. Tinggal. Buat para yang suka maraton tu, ada ucapan hello, salam berkenalan. Buat maraton mana saja berada lah. Bangka, Amerika, Tulu ke. Tapi kan kami mau join di Bintulu lain kali lah saja.
2: Tengok Syah ya.
9: Dia tahu dia Bintulu ajak-ajak.
2: Boleh.
9: Mengajak-mengajak.
7: Boleh.
9: Abang kabinet ya yang pendue mau balik ke Kuching. Hati-hati. Kesalam dengan orang Kuching. Kepada bapa saudara kami yang berada di Miri, Ngah Kusin, thank you minggu lepas datang menghadiri majlis perkahwinan anak buah di Limbang. Dan juga kajen kami lah, Kak Mas Lina. Maksudnya banyak. Para tamu yang jauh-jauh tu, di Bintulu kah, Miri kan, mana-mana sejak. Tentulah sudi ber, apa tu?
0: Ber, apa? Bertandang.
9: Siap kroket lah gitu.
0: Wah, wow, meriah. Pastinya meriah.
9: Meriah. Ramai-ramai orang datang. Senanjung datang. Apalagi telah aku selfie dengan apa tak? Sepupu. Anak buah. Dari Johor.
0: Wow. Jauh ni.
9: Ya, orang Johor pun cute-cute, lawa-lawa. Apalagi dah. Macam-macam DJ orang ni.
2: Terima kasih, Nat.
9: Macam DJ pintu lu tu lah. Nek tahu jodoh kami orang pintu lu kawan.
0: Orang Miri. Kemana perginya orang Miri, Nat?
2: Nat, betul. Adakah cinta tu lah?
9: Nantilah suruh apa tu, DJ Miri jadi apa tu, MC kami lah.
0: Ya, boleh. Jemput boleh. Tia, boleh.
9: Suruh DJ pekeroke je lah. Terus kroke, lagu-lagu.
0: Okay, kita duit, Aisha. Sebab Tia dah jadi MC. Ya.
9: Masyarakat rumah kami. Mana dua berada lah.
0: Iya.
9: Mana saja berada lah. Dan ucapan salam perkenalan juga lah dari kami. Kami pun minat Zumba juga.
0: Iya.
9: Kita lagu.
0: Lagu apa tu, Nat?
9: Mengulit kenangan dari CD data.
0: Okey, insyaAllah nanti di jam yang ketiga akan putarkan.
9: Buat warga Limbang, warga Lawas, warga Puan Perentu, jangan lupa datang Petra Limbang. Ada artis lah.
0: Iya, akan menghiburkan langsung pengunjung.
9: Akan menghiburkan.
0: Iya.
9: Kalau yang live tu, jangan lupa live lah. Arah Facebook.
0: Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih, Nat. Itu dia, Nat. Dengan ucapannya ditujukan nak request dia jadi MC, kan?
7: Lepas ya, Ifa dengan Ifa dengan Syah, ia jangan nyanyi je lah, lagu je lah.
0: Lagu sama pengantin baru.
2: Dan bila majlisnya kita tunggu.
7: Betul. Kita tunggu kad jemputan.
0: Kad jemputan, betul, Syah.
2: Baik. Syah dan Eva, kita dah pemanggil untuk di Miria. Kita
7: jawablah. Silakan. Okay.
2: Halo.
10: Halo.
2: Ya, yeah, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
2: Siapa di talian?
10: Mesti tahu.
0: Okey, siapa nama itu tu?
2: Anif.
0: Saya lupa nama.
7: Anif.
2: Apa khabar ni?
10: Baik.
2: Oh, baik. Anif. Anif telefon dari di mana, Anif? Sekarang berada di
10: Teka.
7: Mungkin Anik di Johor sekarang, kan?
0: Di Johor?
10: Jam 20
2: flight. Anik mungkin Anik mungkin berada di dalam bilik, jadi mungkin perlu keluar untuk mendapatkan talian yang macam lebih lancar.
0: Putus-putusnya.
2: Dengar,
10: Nik. Sebabkan jauh.
2: Ya, betul. Tapi mungkin boleh keluar ke atas bukit. Mencari lain.
0: Kau memandai je, Tia.
2: Apapun. Saja bergurau, Nik.
10: Kalau nak naik dekat apa? Biasalah kalau naik dekat tingkat tinggi sikit mungkin lah. Sebabkan Anik dekat kondo ni, dekat kondo.
2: Mungkin perlu ke balkoni. Saya cuba untuk memahami keadaan Anik di sana. Selepas menekan nama Anik, kami pun menekan di keadaan Anik di sana. Anik apa khabar Anik? Kabarnya di mana? Kabarnya?
10: Maksudnya?
2: Apa khabar Anik?
0: Apa khabar?
7: Apa khabar Anik?
0: Apa khabar kita? Apa khabarmu di sana?
10: Alhamdulillah je, baik. Boleh tanya? Siapa yang perempuan dua tadi tu lama juga pun?
2: Kalau Anik biasa
0: semua
2: dengar,
0: berkesempatan. Semua
2: itu
0: berkesempatan
2: sebab itu pemanggil di Limbang Anik. Kita pun kita bergilir-gilir. Tadi di Miri, kemudian di Limbang, kemudian di Miri semula. Ya, begitulah.
10: Lama. Ya dah lama lah.
2: Tak, masih.
0: Sekejap seorang. Sikit seorang.
2: Sikit seorang Anik. Kita berkongsi talian.
0: Ya. Yeah.
10: Kita
0: nak
10: pergi
7: di
10: pintu sama
7: di Limbang
10: Jam je.
0: Ha? Ha? Ada. Macam mana ni? Adakah suara kita tidak kedengaran, Syah?
7: Adakah suara kita tidak kedengaran, Ifa?
2: Baiklah, Miri kita diamlah.
10: Ani, DJ bertiga, ha?
2: Baik. Ya?
7: Baik, alhamdulillah sihat.
0: Baik, alhamdulillah.
10: Mana DJ Ifa? Ani.
0: DJ apa katanya?
2: Ifa.
0: Ifa.
7: Oh, DJ Fas.
2: DJ Fas esok DJ Fas akan bekerja. Peminat peminat DJ Fas. DJ Fas akan ke udara
0: kita
2: esok
0: faham.
2: Hari.
0: Kita faham. Fas memang banyak peminat.
2: Mungkin boleh tengok secara live esok. Ataupun tengoklah kalau DJ Fas buka talian, bolehlah Anik telefon esok.
10: Wow, Anik rindu lah sama DJ Fas.
0: Seronoklah ada rindu.
2: Ada yang merindu.
7: Okey, Tia. Lepas tu nak minggu depan tu suruh Fas yang jadi untuk...
2: Oh. Yalah, saya si semua kerja lagi dah. Saya si kerja lagi. Hari Sabtu Ahad, Syah. Merajuk dah saya. Si ada diri dui.
10: Mana lah tahu. Nanti Anik balik Miri. Nak jumpa yang dia bas. Nak dapat lah.
0: Boleh.
10: Sama dia
0: nanti boleh datang apa terus ke RTM Miri kan. Boleh kan, Tia?
2: Boleh.
10: Nantilah Anik secara senyap-senyap pergi dekat RTM Miri sana.
0: Ya, yeah, surprise lah kan.
10: Nak kacau je.
0: Kalau surprise Anik. Kalau surprise tak boleh tangan kosong Anik. Pantun satu.
2: Kami ramai Anik di sini. Bukan hanya DJ Fas sahaja Anik. Kami ada ramai.
10: DJ Fas dia lagi.
0: Gurau Anik, gurau.
10: Tak apa, boleh je Anik belanjakan kepada DJ semua dekat Kodi dan juga di ATM Miri.
0: Wow, tapi, tak sia-sia pantun yang Fatia.
10: Tapi kesian juga lah dengan DJ Bitul, dengan DJ Bimbang. Anik terdapat nak apa? Terdapat nak belanja lah.
2: Boleh Anik, boleh
0: kirim.
2: Kita ada aplikasi
7: QR code
0: delivery Miri dan Bitulu.
2: Ada delivery Anik. Kita ada banyak cara Anik.
0: Ya, kurnia banyak Anik.
10: UR je lah.
2: Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
10: UR je.
0: QR. Beli sendiri.
10: Untuk kan hari raya Aidil Adha. Jadi QR je lah.
0: Boleh. Duit raya lah tu, duit raya.
7: Anik, jangan lupa Anik. Kami orang dekat Bintulu ada GrabFood. Pemanda.
2: Yalah, aplikasi delivery makanan memang tersedia ni.
10: Nantilah Anik bawa nasi apa? Bawa dengan
0: mesti Anik tengah berpeluh waktu ni.
10: Nanti Anik bawa
0: lem sheng.
7: Oh.
10: Nah, nanti Anik bawa lem sheng 1 ton. Untuk supaya DJ di apa ATM di Tulu dan juga ATM Limbang supaya buat makan dan ATM Miri supaya dia orang buat makan.
2: Baik Ani. Okey Ani, teruskan dengan salamnya Ani.
10: Okey, buat salam ni buat di Jepang. Kalau di Jepang tengah ni mesti dia ketawa punya. Tak lupa juga buat Makcik Ani. Terima kasih juga kepada Makcik Ani. Waktu Ani beraya tu, waktu Aijil Adha, Ani pernah Ani beraya dekat rumah Makcik Ani. Jadi terima kasih banyak-banyak buat Makcik Ani. Tak lupa juga buat Mak Ani. Ani surprise je lah. Ani tak nak bagi tahu kalau Ani balik hari ini. Ani buat surprise je.
2: Oh, tapi Mak Ani dengar radio ketika ini Ani. Jangan risau.
10: Ada, dia terdengar tu. Dengar. Kalau jijik dia jangan ketahu lah kalau Ani balik ini dia.
2: Saya tak bagi tahu, tapi saya cakap dengar radio. Saya beritahu dengan radio.
10: Jadi dia tu suruhkan Mak Anik suruh dengar radio.
2: Anik tu saja Anik.
10: Ada lagi lah, banyak lagi.
2: Oh okey.
7: Teruskan.
10: Lalu juga buat DJ bertiga. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan urusannya.
7: Amin.
10: Kalau keluar simpang tu jangan lupa tengok kiri kanan dulu baru keluar.
0: Ya, okay? Sama pesanan dia macam apa?
2: Macam Anissa tadi. Memang ada jodoh Anik dengan Anissa.
10: jangan.
2: Sebab ucapan lebih kurang.
0: Lebih kurang je.
10: Tak lupa juga untuk perayaan hari gawai untuk keesokan harinya. Selamat hari gawai Gai Guru Gerai Nyamai buat semua yang beragama Kristen. Anik pun boleh dia ikutkan nanti. Besok kan Anik nak pergi balik rumah panjang dulu jumpa kepada nenek Anik di rumah panjang sebab nenek Anik ni orang Iban. Jadi Anik nak jumpakan dulu nenek Anik di rumah panjang bahagian Kucing. Ya. Dan terima kasih juga buat DJ bertiga sudah melayan Ani. Minta lagu ni.
0: Sama-sama.
2: Ya,
0: yeah,
2: lagu apa ni?
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ni?
10: Kalau DJ pas mesti tahu lagu ni. Lagu Jangan Paksa Rindu.
2: Baik, kita cuba cari Ani. Sebab ada banyak list lagu sini Ani.
10: Tapi ditunjukkan semua buat DJ bertiga. Tak lupa juga buat my mom Ani tu dekat ITM. Mesti cincin dia tahu.
2: DJ Syaz katanya.
10: Buat Maimam Anik juga tak lupa juga. Buat DJ semualah dekat mana saja berada. Itu je lah. Terima kasih DJ apa-apa pun. Semoga dipermudahkan urusan. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Ani.
0: Terima kasih.
2: Itu dia pemanggil kita yang ketiga. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seperti yang diminta Anissa tadi. Lagu untuk orang kahwin katanya. Okey, jom kita berhibur.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Baik, halo kembali di Mira FM, di Bintulu FM dan juga di Limbang FM bersama dengan Syah dan Eva dan juga saya Tia. Baik, berkelip-kelip talian di Mira FM. Jom kita layan dulu. Halo. Terputus juga. Baik, kepada pendengar kita yang ingin menghubungi talian kita 0854236344. Kita cuba lagi. Halo. Hello.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, tetap minggu telefon.
3: Kak Safia. Apa khabar Kak Safia?
5: Lagu kiri untuk DJ Tia, DJ Eva, DJ
3: Syah.
5: Buat masih ada yang sayang padamu, masih ada yang rindu padamu. Mengapa diraku kurang

0: Nanti aja. Ada lagi lagu. Kalau lagu sampai ya, kalau mau tahu
1: ya. Iyalah kami
0: era Pak Jojo. Era-era dak Mak Minah Liu, era-era dak Fatimah Awang Live pun lah. Era-era Pak Jojo, Roslan Sebli pun era-era satu buka. Memang lagu lama kalau dimuzikkan lagi best, lagi bagus, memang cantik lah. DJ Rizal memang suka lagu tu. Siapa yang penyanyinya? Nya pipinya tebam-tebam ya. Nya suka lagu Tadrisi ya. Aku dah beri clue dah ya. Penyanyinya siapa?
1: Siapa dia?
0: Penyanyi yang sebenarnya siapa ya? Si tahu siapa lagi nya pun pipi tebam-tebam. Nya selalu lagu tradisionalnya. Penyanyi ya. Lagu siapa ya? Best kan? Lagu ya.
1: Siapa dah?
2: Saya faham.
1: Imagine ini. Siapa pipi tebam-tebam.
0: penyanyi ya. Nur Aziza Idris.
1: Nur Aziza Idris.
0: Padaku masih ada yang rindu padamu. Mengapa hati raguan cinta aku?

0: menyamankan ya ya burung ada pantun burung nuri terbang malam terbang malam singgah ke dahan salam apa kau si mengirim salam salam itu ada kebaikannya mengira silaturahim pedoman yang jauh tu kita berkirim salam yang jauh tu kita kabarkan betul tak Cici Eva
1: betul yang dekat kita sayang
0: saya suka penyampaian DJ dia sederhana tak lebih-lebih saya suka DJ Eva saya suka DJ Shah semua DJ lah yang saya suka kita dah kenal lama kan DJ Tia dah stop karya kan sambung balik kan jadi DJ penampilan DJ Tia pun bersederhana orangnya sederhana suka mengalah diri walaupun saya tak jumpa saya bagi kali pergi konti di Miri saya tak jumpa jumpa DJ Tia buat DJ yang bersukar semua DJ untuk lagu YSFN juga saya lah nyanyikan DJ yang dua orang tu DJ siapa? Bana itu yang perempuan tu saya tak ingat. Selamat hari gawai, selamat hari hari. Saya ucapkan semua DJ Pak Jojo, DJ Dia juga, DJ Pak Pas, DJ Mall, semualah DJ S1, semua yang DJ yang lain. Kita tu ya berjaga-jaga. Kita jangan percaya juga cakap orang. Kita takut juga. Takut terperangkap. Apa lagi? Pesan Sofia. Kita jangan suka dipengaruh oleh orang. Betul dia ya. DJ Syah, DJ Eva. Yang dikendong. Tak dapat yang dikepung tu berjaga-jaga. Kita seorang perempuan mesti ada harga diri. Betul tak dia? Jadi yang gaji desa.
2: Ya betul. Sebab ramai skamer dekat luar.
0: Buat Pakcik Sena aja Sena sebelah tengah bapa anaknya menunaikan satu haji di Masjid Tanah Suci. Habibah, apa khabar? Setakwaga, Kak Sadah setakwaga yang berada di Limbang, Kak Nas di Mudik. Wabasa yang berada yang berada di Limbang, Usursi yang berada di Kuching. Boleh minta buah lagu? Lagu apa? Di persimpangan dilema. Kalau ada lah ketiga Nora ataupun apa salahku? Kau buat begini ataupun lagu Janji Manis Mu'a Aisyah lah
2: boleh
0: ada dalam si panak siapa lagu
2: baik.
0: Lain pun boleh
2: bye. Terima kasih Kak Sabia
0: DJ Zana DJ N DJ Dimas semua bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Dedek Kak Safiyah semua nama DJ nya tahu. Betul-betul pendengar
3: pendengar setia binti tu. Ya tu, RTM
1: tu. Ya, RTM.
2: Bukan macam Anik tadi. Baik, kita ada pemanggil lagi.
3: Teruskan.
2: Kita teruskan Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar DJ?
2: Baik, Jas. Bagaimana Jas. Di Sepitang, Jas?
4: Di rumah.
2: Di rumah. Tidak membakar sate. Tidak bakar sate.
4: Sudahlah hari ini.
2: Cuti.
4: Ya. Dia tu
1: Jas.
4: Sate itu.
1: Jas, kalau sekiranya waktu cuti kan, Hari Raya Haji ataupun gawai, yang apa bakar sate di Sepitang tu buka ke Jas?
4: Rasanya tutup tu kalau Hari Raya. Lepas Raya baru dia buka balik.
2: Jadi masa gawai
1: kalau
2: pun
1: gawai,
2: tutup.
1: Gawai
4: rasa-rasanya mungkin buka petang.
2: Masa
4: petang tahu baru ada sate tu.
2: Eva mau pergi sudah ni, Eva. Eva Jas.
4: Betul baru buka gerai sate di sana.
2: Iya kak. Kalau tutup? Kalau Eva pergi lepas tu tutup, kita just kena just. Kami hubungi Jas, Jas turun, Jas bakar sate.
4: Mana ada mana buat sate ni?
2: Oh tidak.
4: Ada mana buat sate?
2: Pikirkan pandai, fast lalu bagi tahu.
4: Kalau mau makan sate, pergi pekan saja.
2: Baik.
3: Jas yang panggang lah, Jas yang panggangkan untuk kami orang.
4: Bagaimana hari raya di sana?
2: Hah?
4: Di sana ramai juga hari raya.
2: Ya, meriah.
1: Di mana Jas? Di Miri?
2: Meriah. Kalau di Miri meriah.
4: Ada makan kenduri lah.
2: Iya, ada makan tahun kalau di Bekenung.
4: Oh, epesnya. Ya, tiang pesto.
2: Iya.
4: Kalau saya kemarin baru lepas dari jemputan juga. Jemputan kenduri apa? Hari raya. Kawan jemputkan. Petang kemarin. Mata juga pergi lah.
2: Tiada pergi rumah ni, kamatan.
4: Tidak.
2: Tiada jemputan.
4: Tiada jemputan.
2: Pergi ke rumah terbuka.
4: Ada DJ Shah kat tu.
3: Ada.
1: Ya, DJ Shah.
3: Ada Jas.
4: Hey,
3: Jas.
4: Oi. Apa kabar kau?
3: Sehat Jas.
4: Alhamdulillah. Saya ada dengar tadi suara Shah tu, saya call lah.
1: Kalau Shah tak ada, tak call lah kan.
4: Kalau ada pas lagi. Saya mencari-cari pas ni.
2: Esok pas ke udara.
1: Esok baru ada. Jas.
4: Minggu depan dia ada tugas ke sudah?
2: Minggu depan ada. Hari
4: ada.
2: Tak pasti Sabtu atau Ahad. Tapi ada.
4: Okey lah tu.
2: Baik, jadi
4: itu yang ditunggu-tunggu.
2: Tunggu minggu depan.
4: Di sisa.
3: Ya.
4: Sudah sarapan kak?
3: Sudah. Tadi sudah sarapannya dengan nasi lemaknya.
4: Aduh, sadap tu. Nasi lemak di sini ada tuh nasi lemak yang sedap.
3: Kalau Jas di sana sudah sarapan nggak? Jas sudah sarapan tadi?
4: Sudah. Minum air kosong dengan Maggi.
3: Oh, Maggi.
4: Makanannya dengan biskuit lah. Biskuit dapat dari kenduri kawin kemarin.
3: Jas.
4: Apa namanya itu? Kuih lidah.
3: Jas. Yes. Ya. 2 Ogos ini nanti Bintulu Marathon. Bolehlah pergi ke Bintulu.
2: Jemputan.
4: Belum ada lagi apa? Belum ada cadangan lagi mau pergi sana, Pak. Dapat kali tu ah. Hai.
3: Jangan merajuk. Enggak.
1: Mungkin boleh lain kali boleh.
4: Lain kali sah.
3: Boleh.
4: Belum ada perancangan lagi tak mau makan nangis. Kalau mau makan nangis nanti mau bawa sapi keke.
1: Mau bawa apa? Mau apa katanya?
4: Nggak ada lah. Saja.
2: Keke. Baik.
1: Okay.
3: Ya.
4: Enggak
3: jelas. Okey, Jas. Teruskan dengan salamnya, Jas.
1: Salamnya.
4: Salam ini saya tunjukkan buat DJ yang bertugas lah, 3 stesen.
1: Buat
4: DJ Pas, DJ Tuan, DJ N, DJ RB. Selamat hari Minggu. Buat keluarga lah, di mana sebaraja. Selamat hari Minggu, selamat hari raya. Dan buat Joko kawan lah yang mana diri saya. Di mana sebaraja lah kan, selamat hari Minggu.
1: Iya.
4: DJ Tia kan?
1: Tia.
4: Boleh minta putarkan lagu kak?
2: Ya, Jazz. Lagu apa, Jazz?
4: Lagu Aku Cantik.
1: Aku cantik.
3: Aku cantik. Lagu dangdut kan?
4: Lain-lain pun boleh lah.
3: Lagu dangdut.
4: Lagu anu kah? Lagu kumpulan anu kah? Pernah apa tu? Malam semakin dingin. Boleh juga. Adi Jisa.
3: Ya, ya.
4: Talian sana masih boleh berhubungi, berhubung kah?
3: Telefon di bahagian Bintulu masih lagi enggak dapat digunakan, Jas.
1: Belum lagi, Jas.
4: Jadi dah lah dapat call toh.
3: Iya.
4: Boleh nanti.
1: Tak apa, boleh hubungi Miri ataupun Limbang, Jas, boleh.
4: Ya tak.
2: Ya.
4: Yeah. Okeylah.
2: Bah. Terima kasih, Jas.
4: Okey,
2: selamat hujung minggu.
1: Jumpa lagi, Jas. Bye.
4: Selamat hujung minggu. Okey, bang.
3: Bye.
2: Itu dia pemanggil terakhir kita untuk hari ini. Jadi kita pun menghampiri waktu
1: minit-minit yang terakhir.
3: Dua minit.
1: Untuk segmen halo lah, untuk halo.
2: Kita akan bersua kembali di jam yang sama pada minggu hadapan, memasuki bulan yang baru, bulan Jun. Kita akan mungkin bersama dengan rakan penyampai yang lain. Jadi teruskan kesetiaan kita orang mendengarkan Halu setiap hari Ahad di jam yang kedua pukul 10 pagi bersama dengan teman rakan penyampai kita di Limbang dan juga di Bintulu. Terima kasih, Syah. Terima kasih, Eva. Talian Miri Tok masih lagi sebenarnya berkelip.
1: Panas.
2: Apapun, minggu depan kita jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih untuk semua tim MCR di Limbang, di Bintulu. Terima kasih, Syah. Terima kasih, Eva. Bye-bye. Selamat.

Ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama di Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu dan juga rentak nostalgia untuk anda. Bagi kita orang yang ingin titipkan salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke Facebook RTM Bintulu untuk kami bacakan kiriman salam kita orang. Dan mana yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Yang tengah sibuk di dapur, ya, mungkin yang tengah memasak, yang tengah membuat kek, biskut, ya, apa menu kita orang tengah hari tu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, ya, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada rakan kita iaitu Andrew EB dari Tatau. Katanya buat ucapan buat James B, Fabian, mak bapa, adik-beradik, dengan ucapan selamat bercuti dan selamat hari gawai. Minta lagu Wali Band, Ada Gajah di Balik Batu. Dan kiriman yang seterusnya daripada Sarifah Pelangi Pagi. Assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam Bintulu FM juga. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan apa gitu. Minta DJ mainkan lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Salam buat sahabat Sharifah Jannah, Sharifah Shahania, Aida Manja, Haji Putih, Selama Ong Ong, Nas Nazariah, Lucy, Lehan, Rushibah, Elis, Rum, Putra Borneo, James Pengiran, Doni Lim, Tatari, Julia Ayang, Ruhkiani, Masnah Arni, dan sahabat Bintulu FM. Dan dengan ucapan selamat menyambut hari gawai, dengan ucapan gerai guru gerai nyamai. Dan daripada Putra Borneo, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Putra Borneo dari Sibu tu. Mohon apa saja lagu untuk hiburan, dengan ucapan kepada James Pengiran, Hukala James, Poli Mansing, Biar-Biar Sharifah Pelangi Pagi, Zila Hani, Syasha Amanda, Adira Burhan, Zalika Zaleha, Peter Tikau, Stamos Tela, Ibrahim Akib, Ahmad Suhaili, Rosmawati Rosmah, dengan ucapan selamat pagi. Dan kepada yang menyambut hari gawai esok, dengan ucapan selamat hari gawai katanya. Dan juga daripada Jaiton S, selamat pagi DJ, selamat pagi juga dan selamat hari gawai buat semua sahabat yang merayakan hari gawai. Khas buat Poli Mansing, Sindu Indi, Peter Tikau, Tujam Jazz Pengiran, Darwin K. Baja, Roslina Prance, Denny Hassan, dan buat Zara Haji, Cik Masna Loso, Jamilah, Rokiah, Ibu Aida Manja, Haji Putih, Mawar Putih, Adira Borhan, Sharifah Pelangi Pagi, Jalina Julahi, Sabia Sopwi, dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat hari gawai buat semua yang meraihkannya. Dan juga daripada Dublin K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serianto, minta putarkan lagu gawai DJ buat CMS Pek, Sidong, Indo, Indo Kenawit, Bulan Perindu, Richard, Mary Uban, Syasha Amanda, Cecilia, Peter Tikau, Poli Mansing, Roland, Eric Jang, Stamos, dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan selamat hari gawai gerai guru gerai nyamai, murah rezeki selalu. Dan Rukiah Abibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Rukiah, dengan ucapan selamat berhujung minggu buat kita orang yang mengenali diri ini. Dan ucapan untuk yang menyambut hari gawai, selamat menyambut hari gawai. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Andrew EB dengan lagunya Gajah di Balik Batu untuk anda di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5. Kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan kita orang jangan lupa juga boleh dengarkan kami di frekuensi 97.5 di aplikasi RTM Klik dan juga melalui live Facebook RTM Bintulu. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu Johannes Tulang. Selamat pagi dan selamat berkonti DJ. Terima kasih Johannes Tulang. Boleh putarkan lagu Gawai. Saya mengucapkan selamat hari Gawai Dayak kepada Rustam, Andy Asan, Apai Emma, Kuyung Henry, Edmund Jetau, Jelai Berinda, dan rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan selamat hari Gawai buat semua. Dan daripada Syafia Pudin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Salam buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat dan salam juga buat semua yang mengenali diri ini. Dan juga daripada Nori Jirai, selamat pagi juga Nori Jirai dan selamat bertugas pagi tu. Salam buat DJ yang bertugas, buat sahabat yang merayakan hari Gawai katanya. Dan daripada Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi Ching Suni, selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih Ching Suni, semoga kita orang semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik-baik serta dimurahkan rezeki selalu, amin. Dan Jessica Itan, dari hello, selamat pagi DJ kesayangan semua. Kami di Bau tu, cuaca bagus di Bau tu, request lagu Gawai sebarang penyanyi untuk membakar mood Gawai untuk menyambutnya esok hari. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu Gawai ini untuk anda yang pendengar setia Bintulu FM. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di Rantas 97.5 kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Bintulu FM. Dan untuk ingin saya wawarkan yang mana warga Bintulu dan semua kaki Ran, ada berita baik untuk kita orang yang hendak kami sampaikan, iaitu Bintulu Marathon 2026 akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 tu kelak. Dan acara tahunan yang dinanti nantikan oleh semua kaki rantuk kelak, yang mana ianya akan tampil lebih meriah dengan pelbagai kategori yang menarik, termasuklah maraton penuh 42 km, separuh maraton, larian 10 km dan juga fun run 6 km sesuai untuk sesi keluarga. Laluan kali ini memang padu dengan pemandangan pesisir pantai Bintulu dan kawasan ikonik bandar serta melintasi jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Dan apa yang lebih menarik lagi adalah Esko khas akan berlangsung dari 30 Julai hingga 1 Ogos di Bollywood Shopping Mall Bintulu untuk pengambilan kids permulaan dan pelbagai aktiviti menarik menanti kita orang kelak. So apa tunggu lagi, daftarlah kini itu, embat semua kawan-kawan kita orang ya, semua pembeli kita orang, daftar kini itu dan pergi ke Facebook Bintulu FM. Sama-sama kita memeriahkan Bintulu Marathon 2026 untuk tahun tu kelak, okay? Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu Getaran Cinta Dijual daripada Liza Hanim untuk anda, hiburan di jam yang ketiga.

Ya, kembali lagi kekal di Rentak 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, daripada Aida Manja Haji Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aida Manja Haji Putih, selamat bertugas. Katanya salam hujung minggu buat semua sahabat seperjuangan di mana juga berada, buat Jamilah, John, Iman, Rukiahan, Abibu, Syarifah Pelangi Pagi, Roslina Fans, Rugayah Marikan, Masna Loso, Suhayati Abdullah, Awang Kosuma Jaya, Ajens Pengiran, Abah Ito, Tantari dan Mas Mira, dengan ucapan selamat berbahagia selalu dan selamat menyambut hari gawai untuk sahabat yang meraikannya. Dan juga daripada Roslina Fans, hello, selamat pagi DJ, selamat bertugas, thank you. Jens Pengiran katanya selamat pagi DJ, selamat pagi juga Jens Pengiran. Di Asan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semua yang mendengarkan Bintulu FM pagi tu, di mana juga berada. Semoga sehat-sehat selalu. Daripada Edi Asan, Iba Bensi, selamat pagi buat pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Biah-Biah, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam Biah-Biah. Dan buat pendengar Bintul FM di hujung minggu, buat semua sahabat dengar, semoga terhibur dengan lagu yang telah diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada KRU, Luar Biasa Untuk Anda.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada KRU dengan lagunya Luar Biasa dan telah membawakan kita jam 11.54. Pagi nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua kerana terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen dan salam dan permintaan lagu yang menceriakan pagi kita orang hari itu. Dan seperti biasa tepat sejak 12:30 hari itu nanti siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan dan selamat menyambut Hari Gawai. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Menadi. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mendengar berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu, 31 hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengurami Tiju Kebesai Reti yang maik pesan pemaik pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinya di pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangandiri tinya di tiang penegap pemain ngau penyulut negeri itu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambik ke rakyat ulen api tiap pemar secara berakup ngau tuai rundiang. Kelebih lagi, lebun api bermacam pemar kemayari nyengkaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarepke pengawal ngintu hari Wesa ukai semina diintu ngau ati berterima kasih haja tamaganya di pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawal pengasih ngau nilai kemanusiaan.

Banyak lagi peranak menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu di majak ngerbai. Tu setipak engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal ngaul pengerja pengawal engkau isi menua tu dalam operation engkau ngerbai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja pengawal 90% hari penyampaunya peranak Sarawak. OCI megak berjalan ke macam-macam program pemansang penau yang kau melatih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan ke Jepun dikena ngangkat ke pengelandi pengerja pengawal menua tu yang maksud ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai Indupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawal ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Bangunnya dalam penerang ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau dipedat dengan pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk. Tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tau uliah ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu. Yang begap mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyewetak mada ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke penguat beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti Bidayuh Bukai Jemahilak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarat Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur nengah perambu ke siliagi Ari Raban pengatur ngambil ke uliah nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serin ti bisik tangkat ndak tahu ndak diperhati ke dikena nentu ke pengelancar ngatur pengurami. Pengurami edition ke-8 tentu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok kebegulu ngena rakit kedias bak sepanjang sungai. Bala temu yang megat berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimban gawari-gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Banyak ujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching ungkap ya sehari itu 31.5 tahun 2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita itu tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nempak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri tik tegap. Bisik ngulut pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dia ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026. Program tu kali mesti tujuh titik cara terubah hanya bertung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah diatuk diadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita ya. Raja Kita
2: Raja Kita ya. Ya.
3: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telah menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di

0: akhirnya kena 13 bulan, kira pukul 11 pagi bertempat Pak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan, kira lemai lah pukul 6, kira pukul 6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh, lalu pukul 14 bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai wah so yang minat ramai wah yang konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningati kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Kitab jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
3: Apuah. Nyamai amai mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpa.
6: Lagu pemintu antara stesen.

0: Frankie Francis ngau lagu ya pemulai maya gawai lagu ke terubah ya ngelang tengah hari yang kebiasaan itu ya hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, bakal selamat ngelang tengah hari ujung minggu. Kami bak Kuching dah kediri di Bandar Kuching. Begulang kau terdapangan bak YFM Iban Kuching DJ MA tau ke TV ya begulang kau pengeluar program kita kebukai Miri Bintulu Sibu Seri Aman Gau Limbang. Kita ngagai menua adab tengah dulu Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Kuching.
0: Aku bertemu bareng kat kedua tu Mar.
1: Ya.
0: Aku dah ngintu diri.
1: Udah. Nyana tau no.
0: Betul tenaga ne.
1: Aku.
0: Iya. Okey. Hari kita di Sibu Mar.
1: Gaya hari kita di Sibu mana atau MA nyangkung meh. Tiap tiap ngawak ke kerja belor rumah. Nanti hujan panas ngawak. Terus kerja penghidup kita.
0: Amai. Okey, sebab kan Kuching panas di Kuching. Okey, tua ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Oh. Hi Flo.
2: Ya, hi MA Mar. Oh.
1: Mana
0: hamai bunyi. Mesti kan jaga hati Flo kita ya. Lapan tu lagi jam ke terbah ya.
2: Tengah aku ke seruran prihati kenuhan. Dan dah itu naiknya.
0: Okay. Di Bintulu dah Flo gaya hari kita.
2: Gaya hari panas di Bintulu tengah hari itu. Oh, nyamai mana?
0: Oh, Okay. Ngara kenyangkung pawak ke di kerja kita ke pasar itu nah.
2: Ya aman.
0: Ya. Siapa engkau ngulit mi pagi tadi lah.
2: Ni tuai kurang di rempu meh.
1: Kediri.
2: Ah, nama mah?
1: Au Kediri nya mai.
2: Oh, iya Kediri. Au nasi nyukong kena mar.
0: Nanti sedekan mi siapa ke mandam dada tua dah.
2: Nah, ya nama mi beruman.
0: Dan patutnya Belanda ke konter dengan jatuh ke mandam dada tua.
2: Bak neng
1: ya. Tukai Belanda, mandam
2: Belanda ke kita yang ngau.
1: Ya, yang ngasuh kita luput ya.
2: Ini mas setuju.
0: Ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA, hello Mar, bertemu Maru kita hari itu.
0: Ya, di Miri mana gari we?
3: Di Miri gari mana, tengah malam tadi bisa hujan, nak ga banget, nak ga ya lama tu tadi. Kira ke sedang-sedang aja meh hujan de malam.
0: Okay.
3: Tang pagi tu, nyentuk ke dia tu, panas kami di Miri.
0: Nanti ya hujannya sedang-sedang sajanya. Nanti bakal saya selamanya M.
3: Oh, kira ke M eh. Labanya sedang-sedang deh.
0: Okay.
3: Nemu nyukat hujan M eh.
0: Oh, nuan gak madah ya sedang-sedang tadi dah. Okay. Gawai. Kemari gawai ngau air mata ni be.
3: Iya, betul.
0: Sorry tu dah gawai ngau siapa tadi makan mie.
3: Oh, kediri aja. Nenek masalahnya ime munyi ke flow tadi.
2: Iya.
1: Kadang kita tu nyamain ke nyuap kediri. Nah,
3: amat. Kita indo tu ana irau ime telebak kediri tau me.
2: Iya.
0: Okey ga.
2: Ana ngasu tu sa.
3: Kan flow. Betul.
2: Ngasu kenyang ge makai.
0: Lagi nukar pala tong guys. Kami lelaki ke kanggo kita.
3: Betulnya pula laban kita ngai berkongsi ke sambal deh kediri aja embo. Ah
2: ngai kepinta orang ni.
3: Au.
0: Au. Kega. Au kita ngagai Hanah dulu lah Hanah di Limbang pula aku. Hello Hanah.
4: Hai, toku Hanah di Limbang tu. Nadar bukai.
0: Ya Allah. Nama berita Hanah.
4: Mana berita tu? Mana berita? Nomor berita kita eh? Tempat nomor berita.
0: Mana?
3: Sampai mana?
4: Nomor
2: kita mana? Macam lama.
1: Kami udah dua lawan.
0: Udah ngaran buah nah.
4: Si buah buah tu nak lihat karan nama karan nyau pedak lagi. Pedak balasa pedak bumi, pedak dunia lagi. Itu pedak palak lagi. Jangan jadi di karan buah tu.
0: Ini nama mesti live lagi. Kak gak bahas buah balas kita.
4: Abas me. Agis bekas lama. Tak berubah.
0: Nyau. Ini nama ungkap si ngaran buah. Kelihat kan punya pisian dah bergulung dia buah kelihat.
4: Kita semua
0: nah. Dia tahu ke mana hendak. Nak mau tanya kena ngulang buat sebab nak ke berbulatnya dah ke kui.
4: Nak mau ketik namanya. Nak kena dengaran.
0: Nak mai kelihat kena orang ni.
4: Ya. Awal. Mana sebabnya? Lepas pagi benda pesik emas.
0: Pansu dari kedai pula yang kena bas kali ya. Kaya temu ibunya pula dari seluan korang. Sebab bapa bas dia nyium. Bau bau kemikalnya dah.
4: Bau bau kimianya dah.
0: Ya, saya temu dah ngaran buat ibu.
1: Kalau aku dengar orang ibunya MA, bau kemik kuda. Kok orang apa? Aku tu nak puang
4: deh. Nak kalau
1: nak kuda. Nak kalau.
4: Nggak boleh. Orang hef-hef jauh lah nyium.
1: Banyak aku hana.
0: Amai hana ni.
1: Nak kalau nyium, nak kalau nyium ke mik kuda. Tang aku kalau nyium. Sudah.
0: Orang lah. Orang orang ke hef-hef, orang ke main sukan polo, dia boleh nyium air kuda. Nyium kuda.
4: Nyium air kuda.
3: Bukannya bau air kemik kuda ni, Ma.
1: Aku tu nampung
0: agak kita ni, bagu ngai ninga kedirai. Okay. Jago
1: sudah kelihatan, Ma. Ya, Ma. Jago kelihatannya.
4: Sudah.
1: Kita tak komen lah. Tapi kita bisa ninga.
3: Reti atau dek kemik kuda tu chemical ni.
2: Boleh kena ngaran buat.
3: Boleh jadi kau lupa ibu.
4: Aku irau mat kau, lama. Aku irau mat lagi. Nanti berenda. Lama tu bersi host dia deh, benua sih dah berenda dia deh. Bisa kuda dia depan hospital deh. Aku ngai kia, no kia nyambut air kemik kuda.
3: Kena. Nanti jemaah penemunya betul, dan yang salah kenya, Hana.
0: Okay.
1: Dan salah bau aja.
3: Iya.
0: Kita lima ngangau ibian dulu ngai ke ibian kalau lama nyandih ba traffic light ba serap mandak.
2: Lek.
0: Oh, ibian.
5: Oi.
0: Au, nanti lama main nyandih ba tiang api ibian. Angat.
3: No. Ramai.
5: Aku tadi bagi serum dia nak aku ninga kita bersebut ke kemik kuda.
0: Au. Kalau nyium ben.
5: Cuma.
0: Hmm? Kalau nyium kemik kuda.
5: Nadai, kuda pernah kalam dah.
2: TV je betul.
5: Kesian kan? Kesian kan?
4: Sino nanti
3: kemiri ke ibian mayuh kuda kemiri-miri itu.
5: Ngai ikut tegal kuda, ngai ikut.
0: Nemu dek jelu kuda nyambian ya rekuang ke panjai yang cekuk-cekuk nyayamnya kuda.
5: Oh.
4: Nanti nak ikut, nanti nak. Nanti nak bisa rumah sukan ke kemana kuning ya bian dia bisa main kuda bian. Nanti nak sepiaknya ke burek mansau nya.
0: Oh ya
5: ni kita bertemu. Ini kita berjanji ngusuhnya.
4: Ke pasar ya bertemu dia tu lagi. Bertemu dia.
0: Sempat
4: bertemu dua dia atau bertemu lagi.
0: Sorry tu sempatnya nah pada aku tujuh aja.
4: Oh pada aku tujuh sempatnya.
5: Kami dia bayar temaga bisa punya dia. Ada legah di tisi pasar dia.
0: Oh, nanti aku ngumpul belanja bian. Bisa lebih lah main di melawat dengan Gaizu bak ke Elden Pak.
3: Jauh main lah.
5: Jauh main.
3: Kucing bisa main zu MA.
0: Udah benda gawak dan maya gawai. Dia enggak main Ibian rawun.
1: Aman. Ini meretasi.
0: Ya.
3: Okay.
0: Kasih ke Ibian nak kalah benda kuda.
5: Oh. Steady babe.
0: Okay. Nyak ya. Di Seraman Gairi kita Ben.
5: Panas. Tajak penpiar rindu muda pagi tadi sebun tikas termatuk mata kita kebendaan boleh 100 meter lebih banyak mic kereta pagi tadi.
0: Awak
5: bukan mikol kereta.
0: Ya. Ni kena dengesan kereta ni.
5: Awak
0: mesti gak pengaruh sih dan yang akhir lah nak dibari nak dibari.
5: Yang mesti amanyo tadi ya ke bisi muda fenomena ke kumai kita. Nang panas nerakan belah batu. Amat kusidaya. Panas ya. Dia tu cukup panas.
0: Oh, korang tu kali ama paginya balat dah bersebun. Kira ke angat hari ni. Panas.
5: Amai. Tajapan pria. Ni tiak keriput. Kali hari lagi. Nanggol dah pengawak kita. Ya ke dekat mindahkan kita.
0: Ya. Okey. Ni jauh tu. Sarawak. Nama Ben?
5: Nadai.
0: Sambung baru meh.
5: Hujan serta ngeribut. Ngali hari lagi ngau lemai itu lagi di pelabak
0: ke di pelabak
5: kan hari.
0: Bala kita
5: mayu hage isi dekat dalam perambu mulai ke direngge menua sarito.
0: Anang keliru laun lah ngage kita nyau tepekul leh tebal lagi jalai-jalai ke agi kena jalai batang deh.
5: Ya
0: licin.
5: Licin. Highway kemari pulai nak antu dedat ya mang ke pasar ya dedat. Tamak-tamak ke pasar, pasar yang keliling, lubang tu, Sri Aman. Yeah. Mayuh kereta kemarin.
0: Oh, okay. Kita buat ngau program ninjau Sarawak berjam ke Terubah tu dulu. Ninjau nuan tu dulu, bi di Miri. Udah nyatangkan ngau Hanah lagi di utara kita.
3: Okay. Okay, terima kasih MA. Jadi terus gagai kami di wife Miri. Jadi harap ke kita ke benung pulai gagai menua. Nanti boleh berjimat kita terima anang lu laju. Laban tuju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kereta. Jadi tentu lagu tu laban sari tu kita ka nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita terperindang lagu kami di wife sari tu.
6: Aku Puan Pauline Jagan, sama-sama make it time mendeng ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngagi.

0: Adi Gawai.
1: Ya, Siti lagu dari Angela Lata Jua ngojo diaman ana nindi yang maya gawai sigamat balap ringa laban maya to kira ke balai ibu sigi berkena ke bulu mata peso Neymar aflo kira maya to ngemajak ke diri anam itu lara kita Neymar ngeflo iya buat peso munyi ko MA tadi ni kegeluang bawa bau ubat namanya tadi bau nama tadi mar
2: buat kemik
1: kuda kemik kuda oh jadi maya tu sige maya tu meh balai ibu majik ke diri lagi kumai bakar ringin pula mangsa ngai ke kita ke laki lagi ne ne MA ngoi bien
3: okey
1: ya ke okey, jadi terus ke berita di WiFi Miri. Apakah ke ngelatar tengari itu? Jadi beri selamat tengari ngagai kita sebuat ngau balap ringa. Jadi tu berita ke cubah tu inyak pengerami main alsal baram inyak BCF. Ti ketubah dia tu mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapi Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang inyak Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminaknya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luas Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengeraminya berguna mat dalam pengawak angetan ke identiti budaya jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asal muatu kelebih lagi beraban nembiak rebak baru jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisi ratu sepemanjai pengeraminya nyengkau mempekit paubot datun julut udahnya bisi pekit tanah solo Ratu Indai Baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbak ngonya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu lagi kandang menua pesisir diangkat kenya dipalan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Jadi berbak ngonya Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat Datuk Dennis Ngau ngarap ke pemujur pengerami edition Keterubah tu dekat nyadi penyukat ngatur pengerami kebesai agi tahun baru. Nyadinya pengerami ke mujur Datuk nyadinya pengerami main asal baram tau ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengerami gawai rumah panjai Libau 2006 jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangga sekaluh ni bising ngatu mai macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergila sekedap program ti dekat dia tu kena 31 ianya sari tu baka suka neka malam tu lagi bisi pekit belagu anamit karaoke diri serumah nyerada ai pengayuh ngau nyabut tiket bernasib lalu pagi 1 hari bulan 6 ianya pagi pergila sira bisi ngatu program ni ti daun sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemai nyak megak sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengerami berjadi gawai rumah Libau 2006 di penyadi nyak timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan Kemena nyak tuai rumah Lawrence jadi malam nyak megak dekat ricah gi pemerinang ngau artis jemputan kita nyak Rem Jana kelimparinya megak bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu gi pengrami bukai nyak pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti angus di Bekenu. Jadi sebuah rumah panjai sepemanjai 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangus, Lengis ketika penuh sangus tumuh pagi hari 5 ngujung ke 136 ikut peranak rumah panjainya Nandai Nua Diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak, Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban. Dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP Batunia ngau bantu Bomba Sentral Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai bomba kanan satu yang Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim bomba Miri Sentral berjalan ke pengawa madam ke api ngena dua batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu bomba Batunia ngena dua batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi begunannya. Jadi ini tiah ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP 10. Jadi operationnya dipasuat 11 ikut Raban ngau dua buah jentera ianya Fire Rescue Tender FRT ngau sebuah Emergency Medical Rescue Services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi penusahnya. Jadi sama bisik bendunya bisik tiga ikut kaban polis diraja Malaysia inya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyinu ati ngagai sida di rumah panjai berkenu ianya di jalan Sungai Saih nya di ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tau terus ngelawak ngagai sida ya tau ke pergi gak ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media Rama tu tadi. Okey, MA nya di nya tiga titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
0: Okey, okay, kita terus sengagai Hannah di Limbang. Hannah.
2: Iya, terima kasih MA, terima kasih Mbak Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi di Tungku Limbang, jadi sebenarnya aku rekam merindang kita semua dengan lagu dari Ramdas Walter, Richah Gawai, kena merindang. Belum peningan kita ke bisik minta tu tadi.

0: Ya, yang tadi lagu kena mongkal kita bawa, okay mongkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kita bawa peninggal kita ke peninggal kita, kelebih lagi bawa ninjau Sarawak kita bawa ke sekali itu 31 bulan 5 2026. Jadi sama gawai ngan kita lima, ngan kita lagi nyonya ingat lagi, mbah berbutai lagi, nyonya ingat sebut ke sama gawai lagi.
1: Okay ga.
0: Okay ga.
1: Aik jalan bin.
2: Okay.
0: Bin. Okay. Tabasnya sedia mar. Ni Flo oh. Dah sedang tapas mah Flo.
3: Tahu. Anak ke baru ga.
0: Dah bayi.
4: Dah dulu.
0: Kumang ke kita lagi bayi. Mai talam.
4: Apo? Flo ke dulu.
3: Tarik balon.
4: Ingat okay, utang kemarin ma.
3: Aman. Utang ma kemarin.
4: Oh.
3: Mar.
4: Utang ya kemarin.
1: Sempat ya, Siti lagu lagi.
3: Sempat. Ya. Ngedua itu.
4: Kira buka tirai kena gawai me ya. Sebab kita mupu lagi.
0: Betul. Apa ma memar kena merindang kita itu lagi ma. jadi ya bala peninggal semua ngawal bala pengelola program semua. Jadi itu kita nguyang ngagai FM 104.9 MHz YFM Limbang ke sekali itu kita berkongsi ke berita sekedar keudahnya di benua kita lebih lagi benua utara Sarawak itu yang di Limbang ke Megat di Lawas. Jadi ke terubah ya aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua titik berita di disediakan aku untuk kita di Limbang ianya keterubah ianya bekal kuasa karan uliah diputar. Aku nak baru. Bekal kuasa karan uliah diputar sebedau gawai. Jadi penangguh putus karan di Limbang di Pelabuh uliah diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi nitiah ke penerang Ari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah bisik ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration terik. Jadi sebenarnya penangguhnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbang ianya 21 MW enggau guna urus 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai kapasiti pemansut di pelabuh dekat nambah ngagai 23 MW lalu enggaunya uliah mantu ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi yang mega amadah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai itu ialah tajapan grid baru berengkah beroperasian. Dan enjin api ke detu adeka dijaga pengelama 6 bulan ngagai setahun adi kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Jadi Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid ngau 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan angka penangguh teknikal atau ngurugak operasional arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan teri dipercayai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu teri labanya mayuh harga bala kita di Limbang itu tegal lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayuhnya mucau kita tegal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya teri. Jadi nya teri terjanggal teri karan kuasa karan teri labang kita itu beralih menyikitai nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan teri ke baru itu. Lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CIQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita itu kau ngau kapan sepi ngau ngau Brunei Darussalam tadi udah bisik tawa atau udah bisik tiang besar tadi udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alinya tadi berita keterubah dikunci kaku. Jadi berita kedua tadi dikunci kaku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua Sarawak, Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir dengan pengawak ngawal company besar ngawal pemerintah pokok dikenal nambah ke harga tambah produk bertanam bertupik menua itu. Jadi ia madah sebuah kilang nanas kebesar benua digagak di Miri lalu ngawalnya muka peluang ngagai kandang menua berkelimbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold One. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nenas ngau padi ada kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nenas tadi ada kumai kita yang megak buah Brunei ko kita ya. Jadi di Limbang kampung Pandam ngau kampung Sundar ada kelala jadi kandang dor ke strategic andor ngemansang ke lumbung padi berdandang besai. Jadi kelimparinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawup berguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi. Pemisi kilang proses sawit di lima nyukung pemansang sektornya. Jadi ia mega merangsang peranak merebut peluang berpengawak bertanam bertupi di berga tinggi dikena nyungka ke penatai pemisi sida. Jadinya tadi dua itik bengkah berita kita dikunci ke Kuala Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek palan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek palan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke megak Menteri Menurut Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengka guna asas di lengkap bakar rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telecommunication dikenan mata pemeranak pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke ulih ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke Pukul serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimpah harinya buat pengerami kesama mega bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di penyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 dari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerintah berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telecommunication dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Di antara projek ke udah dikemendar ke ya inya ngagak jalan menuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak megak jalan alun menuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah megak adakah ngeremai ke bekal air bersih ngagai sitatnya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo kelimpah hari ngagak palan bersih air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagik kuasa karan ngau telecommunication megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi nyak dulu berita kita empat titik berita kita hari Limbang 3MA jadi pelabur organ.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang. Pihak mega bisi nyangkung berita hari Lawas. Tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
3: Oh, okey. Terima kasih MA. Jadi sudah berkongsi ke berita. Hari kami YFM Bintulu. Kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gawung. Pulai ke menua.

0: Ya, teruskan berita kami Rewind FM Bintulu bawa ni yang Sarawak kita hari tu ya 31/5 tahun 2026 nak ingat kari bulan gitu nah. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kawum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat ditutup ya. Belabuh sari Tok 31/5 berserimbai ngau hari Wesak adanya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat belabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya 5 hari bulan 6 tahun 2026 nya gerah dikunci ke ngau Bala Peninga kita. Jadi kedua Tok Peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi bak bulan 6 ti dekat datai tu ialah ianya Liga Sukan Komuniti 2026 renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya jadi bisi tiga ite lumbak main atau ke pekit ya ke dekat diatur ianya baka futsal lelaki bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup indo ya jadi pengawak tu klibegi baka bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat data itu ialah udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke silia kita tahu medak Facebook pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulu yang berita yang kedua. Jadi yang ketiga tu empai lama tu tadi Peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perasa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus tatau ya. Jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ari Cara kena merangsang serta megak merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya. Jadi pengawak tau bisik megak diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Kayaknya berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita atau Peninga berkawal dengan Bintulu Marathon 2026 ia ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentuk lagi lama dua yang dekat diatur tang nyebut tomo laban sari tok Peninga 31/5 hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat ngau Bintulu Marathon 2026 to jadi bisa empat kategori di pekit ke ba Bintulu Marathon to ianya maraton penuh 42 kilometer separuh maraton 21 kilometer bisa megak 10 kilometer ngau mega 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban sari tu menyekaku hari ke penudi ya 31/5. Jadi Bintulu Marathon untuk Peninga ulih negap kaget bagi menua Bintulu jadi Siti Palan Dagang temuai kelebih lagi berkawa dengan Palan Dagang lumba main ya, atau kesukan dibagi menua kita Sarawak dito. Serta megak ulih mata orang hari menua Tok Empu ngau megak menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak Pelanda atau ke maraton tu ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tik dekat data itu ila okey nya berita di kunci ke kami hari Bintulu tu MA boleh baru genuan.
1: Okey, terima kasih Flo kita ngagai Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih ya MA ngaunya kita dulu berperindang ngau Siti lagu tau hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ngarap ke rasiang ke mati ingat ke kagawai ne. Au lengkap ke lagunya MA Bin, au Flo, Brenda ngam begana terus ngau berita kita
1: ada sibuk. Ngambil dia lagi Bin.
0: Au ko tiga berdua di Rambai.
1: Au ngambil Bin ngabang ke kita di rumah kita nyadi deh.
0: Iya nyadi wai lalu wai lalu.
2: Tama wai tama.
3: Tama wai tama. Anda malu-malu, lalu belagu.
0: Au. Okey.
2: Gelah mai kedere wai.
0: Oh, main sa mai pakenyane.
2: Ya, nanti kan berkongsi gelah re. Mai gelah pasti ya.
0: Mai mau gelah jual orang belah pasal. Dia tahu ke sempat tu. Iya, buka kedai. Jadi aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gamah dah tumu nak dah nurun dan udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa? Tadi pukul 9 deh. Bisa sunyi ge au. Sunyi ge gaya jalannya tadi. Engka bala kita kengintu gawai tu nah ya udah mulai rempu menya mulai rempu kemari sari tu pelabakku. Tebal lagi kemari labannya udah rancau puang semuanya udah nyadi kemari deh ne MA. Nyadi terus ngeberita aku metu. Merek selamat tengah hari nyaga semua bala peninga kita dia tu kita lagi ba Ninjau Sarawak ba YFM Sibu berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya sitik pengawak ke bisik diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito hari 6 tu tadi ianya convention ngomega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi ba pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif laban Sibu kira ke uliah meh nyadi siti endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat ba pengawak dagang ngomega industri dagang

0: temuai. Jakutnya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega Mayan Nasau Datuk Sri Tiong Kin Sing lebuh ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi. Laban atur tau ke pengawak ke bakat tok ko ya batikas bangsa dia tu disibuk tok uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawak tok kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di sibu di tok hanya sebengkai hatu kira ke ngau lansa pengawak diatur bahas sebengkai utia di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 nangkan kenya bah pengawak ke sebaka dia Datuk Sri Tiong Kin Sing ke meka kaban kunsi negeri Sitek Dudung ngingat ke bala apa inai ko ya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kenya belajar atau ke bisi pengawak di Rimpo kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia ko ya bisi nerima report ko ya madah ke bisi bala sekedar meh sekedar bala nembia hari menua Sarawak tu bisi ngau orang lumba haram bak jalan alun di Kuala Lumpurnya tadi kira ke ngirau ke hati ya lalu ngarap ke bala nembia ke bisi rindu hati bak pengawak otomotif atau ke sukan muto tu tadi ulih ngau masuk bak aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut atau ke kumai kita sah menyak serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif ba dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kage pengelandi inovasi ngau mega orang ke datai ngau masuk ngau cara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilama tu dah sebedau gawai kenya di meto mantar gawai dia yang berhormat Tuan Anyi Jana kaban kunsi negeri Sitak Ngemah bisi datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai ba Sitak Ndur ke Depegaya nyerumbak pengerami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026 jadi tu kebenar ya berita mana tu dekat kunci lebuh ke datai yang madah ke dia dua itik feri dekat berengkah dikena inya beroperasi ba feri sedaya dia nting lama tu sitik ja feri dah datang nyerumbak pengerami gawai tu sudah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang hari tanah seberai ngagai pasar kenawit kita dah lalu kira ke feri seraya tu mega dilanjar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu nang ya siti hari cara kena ngemuntang kage pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai di kenawit tu hari tanah seberai di tadak nyin ke kenawit kita. Hanya sitik berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai kenawit ke nguji ke feri di sedaya, feri sedaya kita tahu datai kia. Lebih nak lama ke nyak dah bisa dua itik feri ke dikena. Lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai kaban kunci negeri Sitak Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisik datai nemuai ngagai bala peranak menua di Ndur ke Depegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisik nyuak ke Grand House Project Meet pemansang menom sisi MRP ngagai pemansang ngau mega pengikun gunturong pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sudah berjalan ke mayu macam atur pengerami gawai daya 2026 laban munyiko ya pengerami gawai tu undang ya Siti hari pengerami ketau nekut kage kaul antara pupu rabat bansau ke semina diri serumah dan mega mayuh orang ke sama datai ngagai menuanya. Lalu ke penudi benda tu tajak pan age bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu nda berasai ge ya. Inya program Sarawak ku sayang ke dekat berengkah bat zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak metu udah datai bat zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agai 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bat bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bat zon tengah di Mukah 28 nyentuh agai 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua kada pegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit program Sarawak ku sayang. Ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke Bukai nangkan ketua out.
1: Okey, ngakai nuan tu Ben di Seriaman.
2: Okey, ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita di kami di Seriaman itu, mendiang ke lagu hari Live Ni, sebengkah lagu kawai hari ya.

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita dari bagi Menteri Sri Aman. Dua itu tok berita yang ke berkawal dengan dua bengkah program. Ya ke di terpejalai ke opis polis. Jadi si tok itu dipejalai ke IPD Lubuk Antu. Opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Kalau si dato opis itu sampai lama sudah mujur ngatur program ke dikumai bicarakan bersama kami. Dia sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Antu. Lalu untuk sebengkah program, dia dikena peraban polis negut ke pemanah kawal ngau mansia mayuah. Jadi ini tiada penerang media IPD Lubuk Antu. Program itu mayanya bertuai ke Ketua Polis Balai Lubuk Antu, Sarjan Major Nur Erdina Marini, dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Antu. Pihak mega program itu diadang sida opis polis Lubuk Antu jadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta mesia mayuah berandau ke perkara penglikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara rama. Maya program itu komuniti dia diberi megak macam penerang kelebih lagi info yang akan berkawal dengan sebengkah servis dia disedia di kemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center. Pihak megak hotline servis tu ianya 997 dia tahu dia kena mensia mayuah kena mantuk mensia mayuah yang akan kena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai keripot pihak megah perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tok dan disedia ke servis tok. Lalu pihak megah raban polis mayato megah ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah megah application yang kedesedia ke PDRM jam dia tok ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP volunteer smartphone patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM nyadi alai mensia mayuh ngenatai keriput ya ke berkawal ngawa pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruga penglikuan mensia mayuh. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur penglikuan tipatut gaga kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah ti dia perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua mengenang pengawal raban opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Pelilih menua Sri Aman kebenarnya berita kedua ya berkawal dengan sebengkah pengawal kediatur raban opis polis pelilih menua Sri Aman dia sudah mujur ngatur program ngabas nemuai ngabas serta pengawal nyuak ke pingat jasa pahlawan negara PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Sri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi ini tiada ke penerang media IPD Sri Aman. Program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalan ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa atau megak diterima sidak sebilia. Waris ngagaya pincin polis itu yang sudah dulu nadai meninggal ke dunia. Jadi pengawal tu mayanya mujur dipenyadi ke Ketua Polis Pelilih Menua Sri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara PJPN disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya dan diatur dengan penuh adat serta bahasa dikena mantai ke pengagati serta tanda bahasa. Ngakai sidak tak nerima pingato. Program nemuai ngabas tu megak dipejalai ke program nemuai ngabas tu dipejalai ke IPD Sri Aman kena mandang ke pengibuah upis tu ngakai pendiau penglikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebiliak kelimpah kena negut ke pemana kawal komuniti engau komuniti polis. Jadi belak datai ngakai pengawak tu mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak megak Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, piamga Ketua Polis Balai ASP Lenet Melaka, ngau 6 pegawai rendah polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premier Menuk Kutai Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, te udah mujur ngolok sebengkah awam empai lama, ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun taliai hari lima tu tadi bak rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun taliai JPS bagi menua betuang, betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantu Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar UPS tu dibenung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, projek-projek parit ngau entali air dibenung digagak tu tadi patut dikeromban. Laban penembok ya ialah merek impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir. Kelebih agak sida ia ke petanam betopek dia ngemansang ke program-program betanam topek serta sosio ekonomi. Jadi antara projek bukai tiada kerandau kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngaun tali air baru Tanjung Tisak serta projek nyaga pengelikun tebing air sungai di pemutang sepawah tiada dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkos 8.8 juta ringgit ngena tempoh 18 bulan. Lalu pihak muka dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun tali air batang layar blok D dibagi menua betuang dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 subak ngena ungkos belanja 29 juta ringgit dipejalai kemegak dalam tempoh 18 bulan. Lalu belak datai ngolok awam tu mayanya ianya SAO Pelilih Med Spawa Encik Denny Lim piam ke Sapit UPS Pelilih Menua Betuang Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Penggerai Sri Aman. Kalai Klinik Penggerai Sri Aman mengkang berjalai ke tanggung pengawak buka maya pemisi tambah hari gawai to. Ianya 3/4 hari bulan 6 2026 3/4 hari bulan 6 2026 Klinik Penggerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajak pan pihak seminap berjalai ke tanggung pengawak berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Lalu pihak megak to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawak berperasa serum bilirubin cik kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Penggerai bagi Menua Sri Aman. Kalau ya klinik tu agak mengkang buka tau ke buka 3/4 hari bulan 6 2026 tu ialah perengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Tidak ya semina terima kes emergency serta pengawak persa serum bilirubin atau ke cek kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah ya kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita ya kebisik kaman belayan tibenung ditan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Jarumbak regawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kamar belayan kebisik detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman ditetap ke upis tu 5/6 hari bulan 6 2026 hari 5 ke dekat datai ngau hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 8.15 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari. Okeynya berita ke penudi dia berkongsi ke Sri Aman ke sekali tu linjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih, Bin. Kau sekedari lansar berita di Kenata Genuan untuk menua Seri Aman. Dalam program kita, Ninjau Sarawak, ya. Jam kita 1.33. Okey, di Miri B bin Tulu Flora Sibu Margareta. Okey, sudah mani bin kau di Limbang Hana. Sudah kita berhati ke sekedari okey pengawal ke sudah diatur ba kucing kita merindang apa dengan manyuh engkau Siti Mega lagu gawa itu enya lagu ke di sada berangka jarop engkau lagu ya sampi hari gawai.

0: Sampi ari gawai lagu kedisada berangka jarum ya hongkup ya. Okey, jam kedua ngelah tengah hari hagi ngau kami sebuat ungkup ya. Program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miri B, hello B. Abin dulu Flora, Sibu, Mar, Sriaman, Ibin, Gau, Hana di Limbang.
1: Ui.
0: Ngangau-ngangau. Kita
1: ya.
0: Ngaga kita.
1: Saduang. Ini ai ketau tadi.
0: Ngaga kita ngipuang tabas ka ku. Mai aku maca Ninjau Sarawak.
1: Belum kami pun tabas.
0: Ana ngipuang galau-galau ga tu dah pangan nyebut lagi dah.
1: Narai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandar Kuching. Okey, ungkup kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ia ke terubah tu. Ngenang senentang perintah dah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit. Dikenal jalan ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem Pint Gravity. Bak Sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Jadi kaban Kunsin Negeri Sita Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkan projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru, Kampung Stungkur Lama, Kampung Bitaukan 2, tinjengkam Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 ngau Kampung Rukam ya. Yang masuk ke Jakudu bak sungkah pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi. Yang harap ke tiap bengkah projek ke diberjalaikannya dekat mai penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyua. Kedua tu kita ngenang senentang skim rega maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes. Manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengawal mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi. Nitiah ke penerang Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu. Udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Yang mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah rega sepemanjai skim tu diperjalai ke kalai skim tu diperjalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjukkan ngagai pengurami bak Kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambahkan jadi kepala sar dikenang rapi ke kaul diri sebilik komuniti ngau Raban temuai ke bisi datai pihak ku penerang dari Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Rowland Sagah Win yang madah ke program tu diatur megak dikenang beri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuah macam penyelai bangsa pemakai asal berserimbai ngau Ari Gawai. Ya, maksud ke jaku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai kaunter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai mensemanyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Dengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madaka pengawal nutup sementara kaunter tu ya berindik hari kita ke ngintu hari besai ianya hari Wesak sari tu hari gawai daya engkau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang ke sila megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026 bak dini nget, gelas ngetu tadi Hana
1: Mbak Hana.
2: Ya, tadi. Baibian.
0: Baibian.
2: Hei, napa tuan gelas ngetua kau?
3: Au. Udah lah, sadu angkian tadi.
4: Nah. Ya, tentu ya, bahana ya. Lapan indah pun ujung pokrem. Ujung pokrem, kua kau.
0: Kacang ke denah tadi, empat mangkuk. Tinggal semangkuk ada lagi.
1: Nah, dah kena pelikau kacang.
2: Kaya, flownya, flow empunya. Kok nama?
3: Banyak tempat, biar nama memantai kia dia.
2: Mbak ya,
0: galau. Galau ke kapan lagi punya aku,
3: si kita ada mbak.
1: Mantai tegau, nanti cepat tegau.
4: Nanti ambil ya, ambil bilik sepiak ke.
3: Bangat.
1: Ngai mantai korang.
4: Mbak.
1: Ya, Ben. Ngai mantai ke kami, simpan teguah dian, kaya tajau dian.
2: Gak aku mantai ke.
0: Emangnya udah tanpa lagi biannya lengan Flora panggil tua Ben.
2: Empat mata ke setengah masa.
0: Aku maya layap sih betisnya me tapat kalau panggil itu. Okey, kita sempat nyingkan ngagai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita menyingkan promo tu dulu.
5: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
6: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, halo begawa ya nukar tancut ngagai tancut Jane Sebin. Ninggal kita akan mangkil betis ya.
2: Uji mantu berani.
3: Alu tak berkaya.
1: Oh tadi
3: mana? Ngelidas bisa ya.
1: Mana harga baju dro kena sedap baru ay. Baju putung.
3: Mesti kena baju putung.
4: Tiap tahun.
3: Dua bulan.
4: Uliah ya. Nama tu baju tak ke warna sama aja nena.
3: Ya betul.
4: Nien mau warna pink tahun-tahun.
3: Ya nanti bukan engkau tadi 3 bulan sebenarnya gawai tadi sikit dah mutu macam itu tadi.
1: Agak umbas saya sehat.
3: Okey. Nah, berubah saya tu.
4: Iya.
1: Enggak ke nyu gerah geruang dah nyu maka tanya nya.
4: Ke berubah ni dari empu aja ni na.
3: Oh, dari empu aja. Iya. Bekati, bekati kita ni,
4: bekati sedoi bin.
3: Mudah berubah.
4: Iya.
3: Mau ke sedoi bin. Hati mudah berubah. Kami itu nama berubah hati kami sikit nya aja.
4: Cukup lama.
3: Nah, ni dah.
1: Ni dah. Bukan nama kalau kalau tu memutung baju enggak ke saya sebenarnya berubah menyu
3: gerak. Nah, nak mau berubah agak setahun atau tahun nak berubah agak mengkangnya.
1: Lagi nya maka engkrama umbai umai ga kita baju kalau gerah geruang. Ya. Kalau lu semeki lagi nyu netas ga yang pembenang.
3: Oh. Oh salah salah tele
4: baru
3: tengah juang.
4: Dari ke
3: masalah tele.
4: Jahit
3: bang. Kayaknya ada tampuang dah.
1: Tang dia tu mana ke baju kita? Baju kita hanya bisa bangsa ke stretchable ni, boleh ditarik kita ni.
4: Iya.
1: Oh, okay, bangsa ke semeki kelihatannya. Pada main semekinya. Nama ada netas benang. Lembau nyebut
3: ni. Mula terkait.
1: Oh.
3: Mula terkait. Nona lagi.
1: Terkait bas belah pakai lawang, bas belah pak punya. Oh.
5: Macam. Ni ma tadi.
1: Oh. Ya, banyak pengalaman Ben. Ya, banyak baju putung Ben.
5: Oh.
1: Ni ma.
5: Bisa mendak ya, dia bos. Lawa tengok ya.
1: Oh.
6: Kenyang bagi tai semangat.
1: Aku tahu lagi benda orang ke nyak tu ngabang bah banjai ba YouTube nang gue aku ngabas mar dulu sekejap ni.
5: Oh, pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita nah?
1: Oh, ya.
5: Tanya.
1: Okay. Mesti ada drama radio lagi pukul 8.
4: Oh. Lawa mesti dah.
1: Ana ni. Oh, nyak bien dah ke benda bien. Hadi harampu.
5: Hadi.
1: Oh, sikit kumbang menu ampu. Ya, halo ngajat rempu bakonti. Okey.
6: Ni ngasap masau tiwan belakangnya.
1: Amai.
6: Nama saya
3: Uli.
1: Aku pergi lah gawa malam. Naik buah lah kena ngepan nih nanti orang beda.
4: Si Noman.
3: Kesian ya. Kaya Noman.
6: Pantun segi lah. Kena ngepan penuh aku pergi
3: lah. Pantun satu ngakai nanti tua ya. Hanya kebata ya.
1: Ya. Tiap aku kena ngepan pergi lah. Lari si dah MCR nya dah. Hanya tengah malam kita kena ngepan.
6: Serai-serai yang.
1: Kumbai orang panggau ngebang.
6: Nih, kada nama
1: bisa.
3: Pemau
1: eh. Oh.
4: Okey. Ya kak mengabang MA.
1: Oh. Ngabang ke kunti tu ada hasil dan ada utai dia tu. Ni siapa
6: manyu?
1: Mai
6: pergi
1: lah. Oh, malam lagi.
3: Habis temu ai dia tarik, habis temu ai.
1: Malam lagi aku mai ai tua ke kebos nganu, iro aku ba kunti dah ai pengayu.
3: Oh, pengayu ya. Oh, mesti doa ai. Kenyang kita temu ai, kita mesti kada bai, darak ke dulu ketemu ai.
1: Ngabang meh bala kita ari pangwali bau ke ngabas ai.
4: Kasih ya.
6: Ngabang ke kunti
3: kita. Oh, ha.
1: Ipang. Lalu ini boleh jago pang tadi ni.
3: Nah dah nemu kita. Kenapa nama temu air dah?
4: Oh, apa yang kini? Oh.
3: Apa yang kini? Balas apa yang kau ngomai lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Saya dah tempat Cina baru ngabang sudah acuang.
4: Lalu ke apa yang ngomai?
3: Cina ada uang bisa ngawai dah lagi be.
4: Ada uang ni.
3: Sudah ada uang.
1: Nada, ini ada badu ada uang. Mereka gawai tu mali. Okey lah.
3: Ingat jawab kami tu.
1: Okey, lagu peminta kita ada. Bi ngawanya bi, sudah hana bi.
4: Okey,
3: kalau suruh kita.
4: Kay nama ya nemu tua sigi kutap nya yang gelak
3: tu. Oh, nya luasur ke ya.
1: Kacang galau nu tu ngabeh ke kacang flora.
4: Okey.
3: Alai, kenapa tikau
6: ciru ngau kacangnya.
4: Kacangnya
3: kenyang. Bapak pernah pinar mau ke mall. Anak ngalau ke mall.
1: Dia nyelamat ke petis dia kena tu Flora. Jam tu. Dah 2 jam dalam kunti tu.
6: Uji, main tu berani. Itu yang itu nya. Nanti kang ingat pemedis tau. Maksud.
3: Pemedis mea gawai.
1: Nyoka 2 jam ba kunti tu aku meda keyboard nyoka kasih harap kue pada aku.
3: Oh. Ya, menya betul menya cungkir dia tahu me.
4: Mata kejai. Ya, kamera penyapang lagi.
1: Nemu kaki kamera kena.
3: Penyapang baru ya lagi.
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX sudah pada aku nyoka ka nya nya maka put unta.
3: Ah.
6: Mana aku mendak mikrofon tau dia tahu ni bakal penganan galau.
1: Yeah.
3: Oh, lain mata tu ke bebular mata tu.
6: Kita wajung kita tu lagi.
3: Ya klinik magang
4: tu kan ana sedang dulu ke klinik tu kita.
3: Ya. Dan tajap ya aku umpai bengah nar rawah kita nak dia kau. Ya bengah.
6: Kelalu.
1: Okey. Lagu peminta kita.
3: Biar kaki keluar tu. Oh, ha, nama Ben.
5: Ui, nah. Nada itu testing pendiang.
3: Nada lah, okay.
4: Testing pendiang. Senajai Ben ya, nah.
3: Pendiang kejai. Pendiang kata mas. Pendiang kejai, bukan ngibian lah. Rawa-rawa, saya mesai speaker.
5: Nggak suah surprise yang kita nya.
3: Ya, anak rekar kau ni ngah.
1: Ben, kalau pendiang ni jaya, Ben aku manggil betis, ni manggil pendiang Ben awak.
5: Gak ikut pendiang apa? Sudah suah serbis.
4: Anak, namu bengah pendiang kita ke kadang ni laman kita ingat headphone tu deh, nyuti 2 jam 3 jam. Orang
5: dia. Oh, benua.
1: Cepang.
3: Mama menyikat. Okay.
1: Udah kita kunti petua ya, udah kita kunti kita nak kalau inggar ninggal utai bak rumah lah, bak kereta.
3: Nanya dia. Nanya dia.
4: Laman kadang nak boleh dengar ke kita amat kan bula.
1: Ba kita headphone anak bunyi nanggai gawa DJ Gaby kita full volume. Ama Gaby gawa kunti kami bunyi ba sebelah batu 3 dia nak. Di kaki 5 dia dah dengar lagu.
4: Udah bergawai DJ Gaby kita.
1: Ya.
3: Ana ngigak ya.
1: Ana tinggal headphone.
4: Benar dia
3: pengenalan dia.
1: Ya. Udah ngajak baru ai Gaby kita.
4: Udah.
3: Kita.
1: Ajat
5: kui,
1: ajat induk kenawit tu ya.
3: Udah pak
4: ngai ngai kenawit po mesti ke batar rajang po ngau GB kita.
3: Ke kena kendiat ne?
1: Sudah
5: kendiat.
1: Udah sedeko ya pak baru ai dia. Okay disco sedeko.
4: Sedeko. Udah tuis.
1: Udah tuis rempu.
4: Okay.
1: Lagu peminta kita. Okay kita dan
3: ngau GB.
4: Baja. Okay, jadi ngagai balap ninga kita ke ngatai ke pesan gawai kita, kita terus ngagai arus telefon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
3: Okay,
4: jadi tu hari Boniface IP ya, selamat tengah hari selepin. Bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL segelas air. Oh, dia kena berindang orang kengala. Aku tuai kening kan, Bian?
5: Nak cukup.
3: Sama tanda cukup, Bian.
4: Oh, nak cukup segelas air.
3: Mana cukup, Bian. Okay, Bian.
4: Harap ke, nama tu, bala artis kita, ane ngagak segelas air ni, Bian. 10 gelas. Okay.
5: Steady.
4: Okey, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke penguat serta selamat hari gawai Dayak ngagai kita sebilik. DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang terimpo. Tuju ngagai semua peningan radio Mid FM kena merindang semua grup kaya YFM Iban Station pemerindang. Tu hari Sibu. Udahnya tu hari Colina lo. Selamat tengah hari DJ. Ngau selamat hari gawai. Selamat hari gawai megak ngagai Colina. Udahnya tu hari Adeline Wilfred. Selamat ngali hari ngagai kita nam pintu ke ya ari kampung Naka Kota Semerahan. Selamat berjalan ke pengawak. Nama program kita malam tu DJ. Kira ke kami semua tu bisik program agang udah tau lagi tang bunyi ko DJ Flo. Kami nama tu perlu lagi klinik dulu ngecek pening kami semua tu. Aw ko yang minta putar ke lagu. Aw
5: jadi klinik.
4: Tutup nak daya bedau pada tutup malam tu lagi bisik buka klinik lagi deh.
1: Uji cek hati buka klinik.
5: Jantung
1: cek hati bin siapa dalam hati si daya.
4: Sibuk X-ray nya tinggal cek jantung ME kira ke X-ray terus je lagi. Jadi kuya minta putar ke lagu kuaya selama hari gawai hari artis ANP kena merindang semua warga kampung Naka ngau kampung Entingan Kuna Semerahan ngau balaku di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang ngau ulu sepedan seratu api megak bala kaban Facebook tinglala nak tinggal megak entu aku nambi lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merit selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya aku yang jadinya
5: bos entu aku ya bos
1: nyak aku ninggal tadi bentuk aku ke
4: Aw, pihak aw, nane masalah, nane masalah, kena kita kita berangan bisa tua.
3: Nane ngambuk, bi ngambuk jadi, kau nyapayar.
1: Aku baru dah nenggau TV tadi, Ben. Dalam dalam TV dah aku scan tadi, tidak nama buah hati, tidak nama Simon, nama Dibiat.
3: Oh, apoi, apoi.
1: Nabi.
4: Simon.
1: Aw, tidak Simon, Dibiat.
4: Sapa Simon sapa Dibiat ku eme tu.
1: Ya kita scan kamera.
4: Abiat kini ku.
1: Angge Flora mesti ku je ben.
4: Okey.
1: Alexius Bati.
6: Alexius Kutai.
4: Alexius Gabai. Okey.
1: Hana-hana tu
4: dia kau bawa buat. Ya ku eme nya balap ringa. Ya Dibiat dan ai Simon hari ni nak pernah tai nak mau kan. Hana-hana ni
6: aminya.
4: Iya.
6: Nyo
4: Alexius ku ya tadi.
6: Kesan ni ngan.
3: Jauh salah ni.
4: Nak Alexiusnya nama peninga udah ninggal ke pesannya ME.
1: Iya ga?
6: Pihak.
1: Jarang dibaca. Nggak kanuan tu Hana? Udah kanuan lebih?
4: Udah.
1: Okey Hana.
3: Udah.
4: Empat itu pesan.
3: Kau kita limbang tu nada orang telefon lah. Hari kita ada nada orang kecap-kecap tadi
4: Hana. Empat itu Hana lagi begawai lagi. Wah kurang dia.
1: Nuan Hana siapa lah Hana?
3: Bisa benar live.
1: Bawa Abby ya.
3: Benar live. Iya betul. Tahu enggak dia?
1: Aku terpoing.
3: Bukan nama sebenar. Okey. Enggak bukan nama sebenar.
5: Baju terpoing no kena bos.
4: Oh parah. Okey, Hana bisi orang telefon tua tu. Tua muji saut kamu. Halo, selamat hari gawai.
2: Selamat gawai.
3: Selamat hari gawai. Siapa tu kini?
4: Siapa baru telefon?
2: Julari nang bawah.
4: Julai. Nama pohon kita
3: tu.
2: Benuang betegar yang menghiari itu main udah nubai.
4: Akai. Awak maksi dah ne.
1: Oh. Oh, bendar suka naik ni tak?
4: Oh. Ramai amat kita dia ne.
2: Main udah ngeracun diri mata.
4: Apo? Apo? Kau tu.
1: Oh, mana gak? Oh, mana gak sedai kali berehat jam dia tu. Kena kita itu baru lemai lagi dah.
4: Okey Julai terus ke pesan gawai Nuan.
2: Okey. Gaw bala sudah apring, sudah bimbas sudah sian, saya sudah ya ali. Ibu cian dia ala kesemal kulai kemana gawai itu tak kena kulai nang nuak gak. Yang lu nak tinggal pun lagi sudah kata sudah lihat di cuci yang dia juga lalu di sini pun dia bawa jurah bawa seluruh semua melakukan
3: minta sehat
2: mak di itu bawa seluruh nengah bawah itu lama kami itu nengah bawah hujan dalam Ini pilih tanam pintu juga alap teman pintu gawai.
4: Okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Mana yang pun
4: kami Julai.
2: Main lagi titik pulek sarang lagi aku.
4: Okay. Oh. Tidak sempat lagi. Utang gulone. Okay. Terima kasih gawai.
1: Ibian temannya telara ba live ba FB Hannah dah.
4: Nama kebuah.
1: Aku baru dah minta amai baju sarko bindonya bian dia bahagian protokol bian.
3: Amat macam.
5: Halo, jaga hal rumah tangga.
1: Iya. Sidi bajunya Hannah. Baju putong eh? Temuji mamai awak laban nuan tu baju nuan si sedih makan magang pada aku bakar Ricky L.
3: Okay.
1: Laban Ricky L nanti belagu anda kalah nincai gari ada sedih Ricky L.
6: Saya omat ganyan nah nak dayan ke penawahnya.
3: Oh. Dayan penawahnya nak gua ngejah ke mana dulu.
1: Putung kemayanya Hannah 3 bulannya sebab ndak.
6: Aku dah mutung nyenau. Aku benar aku ngayan ke.
1: Oh.
4: Lawa minta putung dulu nah.
3: Saya ada pernah, ada pernah.
1: Jadi baju ya. Ya,
4: ngai lalu lalu kambang minyak lagi anak. Kan kau nya jauh rumah panjang.
6: Dah, aku dah sama tu 5 FM.
1: Bian, nanti anak kena bajunya bian ya, iya yang nyalin naik bian segelas sewak ya, kumpul nyalin kumpul baru.
3: Okay, nyak kemana? Nulung jadi cuang.
1: Laban hormat ke baju ya, si dia mat.
5: Okay, terima kasih. Titah ke ku pemanca ya.
1: Okay, naik.
4: Jaga.
3: Anak kena anak lanjur bin.
1: Oh, jadi baju anak. Ini
5: sing lanjurnya.
1: Oh, dua dah, dua dah penyampai kita kena garik ke studi ngepan nih. Oh,
5: cigo masih bau yang pedas bos.
1: Sibu, udah tadi dah.
5: Pedas baru. Ini nama tukar baru baju ya.
1: Flo dah, bisi live Flo.
6: Sibu akan nanya ke kami live kena. Aduh, kan
1: asal jereh. Aman kita panggil betul ya sepuluh tau.
4: Ini awalnya, ya. Oke.
3: Bisa dulu.
1: Anah, sabar baru Anah.
3: Oke, udah. Kan mau berapa putuang, ya?
1: Oh, oke.
3: Okay. Ini buah, Kak? Ilak, mah.
1: Oh, kena remote kamera kita di atas, ya?
3: Oh, kena remote kami.
5: Oh, steady remote, ya? remote. Kamera on steady.
3: Kena remote.
4: Yang main-main, kena remote. Oh. Oke.
1: Nama lagu kita ada. Oke, sabu baru minta.
3: Maco minta kamer pedau relimbang. Oh, terlimbang terai ke pesai ya ngerintai ke pesarin do ati gawai sida ya ditau inya hari gadget gini kini. Sama tengah hari DJ sama gawai semua bala kaman FB kaman belayan serta bala pai indai ngau menyati. Lalu tu hari Juni band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Sri Aman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai. Ada tujuh ngagai semua bala peninggal YFM Iban ngau kepada FB serta semua kepada belayan ke Ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ. Tu hari Syasha Manda ke sama gawai semua agak regap di pasar tu kaya nyangkuang Syasha Manda. Oh, tu hari Edlin Wilfred sama ngalih hari ngagai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah terneh. Hari Safri hari kabanku sama Rela sobat. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richa Unop sama ngalih hari favorite DJ. Terima kasih. Ya, pemamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke penguat genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat jalai ke pengawal nya dulu lagi nanti bisa awak lagi kita nampung baru neh lawan bisa yeah. Sida Robina ngau ngau jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi kan wan nebah tua be
4: nama lagu tadi nerima kad gawai. Okay. Nama kebuah tidak yang nerima kad gawai tu
3: laban dia tu kita engka sedang agi kan ngena style traditional
4: style okay ya kira kena ngena QR lagi lah
3: aman ngena secara fizikal sedang kad dia tu
4: kicak ngicak kaya kumai orang bola lagi nih jadi mesti kena physical gitu
3: betul bukan medalian tu kaya betiti di mana FM tu hai DJ semua gawai kaya guru geranya mai kaya kita sepilih kaya jadi kalau ke semua bala peninggal kita terperindang
1: hampir terima kat gawai nombi
4: Oh, ya bisik dua jenis ya ME.
1: Okey, kan kawai ke tanya deh ke manual deh. Bang Mama
3: physical, ya. Secara physical.
4: QR, iya. Meri gambar udah.
1: Bisik. Kalau ada hampir nah. Hana, hampir nah.
3: Hampir, subuh, main sekolah.
4: Ya betul, main sekolah subuh.
1: Agi keliat menyiapkan upis agensi perintah dah selalu nganjung kad hari gawai ngegai upis kita dah.
4: Iya, betul. Ya pakai poster, mint pun eh, printed pun.
1: Ya,
4: betul. Okay.
1: Dia tu lebih ke digital dah.
4: Betul. Ya. Dia tu semua
3: kena
4: digital. Iya, kena cara digital ngau AI nya.
1: Oh, AI.
5: Nah, boleh berkirim ke poda ke bakal keluar.
1: Amat
3: dia. Nah, boleh. Nah, dia berngut lagi.
5: Baik.
4: Wampit ni biar ni kena poda.
6: Ampir ya. Udah pudanya disek kertas ke bau rengunnya enggak jual orang enggak sampo.
3: Enggak sampo-sampoannya sebenarnya.
5: Nya mau tadi ge.
4: Brand Sida Avon subane mar. Nya.
1: Surat cinta kelia nya biar situ Sonia nya biar.
4: Nya.
1: Tau. Tau habis itu Sonia.
6: Karung surat berbunga.
1: Renggat ke Celubah ya nanya ke berita Suluati. Ya. Perenggan keduanya madah ke pengeran nanti.
6: Mantar ke nganti suratnya datai subuh.
4: Laban kau nama menganti orang tengah nganjuang.
3: Betul. Nganti abang dispatch nganjuang. Abang dispatch nganjuang. Nganti posto.
5: Nganjuang bola lima sekali datai mayang tengil yang bidai.
3: Okey, gila yang beda ya, Christmas baru terima.
6: Asal datai.
4: Iya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane, Ana.
3: Ya, betul.
4: Lepasnya bisik dua ikut penyanyi kita ke
3: Margaret sama. Angela Pentau.
4: Iya, okey, jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Nya ya lagu Ari Angela Lata jua nerima kat gawai. Ngarap kata untuk mayuh balap ringa kita nerima kat gawai.
1: Kau leh tukar kan nerima QR gawai Ari aku kayaklah lagu
0: secara fizikal. digital.
2: Hen bos, hen kat belagunya bos.
3: Ya, betul.
1: Tahu kai. Ungkup Mar.
3: Ana enggak Mar merindang kita lagi. Nah,
1: Mar. Terima kasih Mar. Ngulu ketul ge ngari ketual ge Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Enggak nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, oke. Okay. Ada masa lagu flow?
1: Iya.
3: Iya. Ya geng rasuak ke stukin membual ngek ke betis kena panggil. Udah tentu jin di rasuak ke stukin membual ke dua lapis dua serak.
1: Agi aku nak takut.
4: Sumai de flow.
3: Tahu.
4: Orang berani nak.
3: Madak manyo tiga tanjung lari ni bukan bola flow. Mesti kamu dah videonya.
1: Nyok mai. Oh, mensia no, aku takut mai, aku takut mai.
0: Apo? Ana subuh radio lo, rahsia.
1: Ya, ya kenyu.
3: Udah yan ba video nya bi. Nama gua takut ke manyo flo.
1: Nan mo, oke mai aja ta semua jelo mai sikit takut ko.
2: Kalau pangu manyo kini.
3: Kalau manyo nan dek kal nganu deh.
1: Manu takut ke flo?
4: Takut, makai manu.
1: Manu takut ke flo?
4: Takut ah, nak
1: ke bubu lah. Betul ke nyak? Betul lah, bisa ke?
0: Kadang berkenyak pula. Dan engkau rimit sebab bisa trauma kini.
1: Nadai. Tang nyak meh, okey aku ajak kau matik. Takut magang. Ya,
3: aku nak nyawa nadai. Oh, gelik ya?
1: Nak ke gelik, nak mau. Nak tahu, medak tu nyak. Lepas tu ngak kumpul berkenyak mah, bakal ngak flow nyak. Takut, nak takut nak nama terjelur.

0: kanya ka dire.
1: Tiya chumia ya. Agreement na din flow.
2: Arino ko madaya chumia tang ako na brani. Tanya.
0: Tanga nagaw.
2: Na brani nagaw ya lalo. Aho. Na namo na mo ko buha.
0: Biar chumil ja.
2: Aho. Arino mata
0: ang ira ya. Flow.
2: Iya.
1: Ya Arab ke bisi ate flow kita ka nama to.
3: Oh, terbuka. Terbuka rindu ke manyau nih.
1: Iya.
4: Rindu kurang upi manyau.
2: Betul. Rindu ku ke manyau. Kurang upi manyau. Semina takut manje.
0: Ibin.
1: Ibin.
4: Yes.
3: Ya, Ibin. Labannya bedau-bedau rindu ke manyau dah ilah ya boleh boleh laki. Laki ya gila manyau. Mentua ya gila manyau. Nak
2: ngawasa nak gila indau. Gila manyau nak ngawasa.
0: Ama, nyukung ko flow juga, nyukung
1: ko flow. Sejauh
3: kami laki, kami laki tidak gila indonya, ada normal kan ya.
1: Yo.
3: Nah, patut aku gila ke Ben, hi Ben.
4: Hi.
0: Ini netuai sih dah. Netuai sih dah ya. Ini kita netuai sih dah ya.
2: Okay.
5: Lagu peminta sab aku mendola nu flow dia lagu.
2: Okay, boleh ya.
5: Kau pernah uliah flow? Kita kerana lagu pesan.
2: Mana mangi mama? Nemu kau dekat belagu.
5: Siapa mana? Mana?
2: Bisa budget tadi. Harus
5: telefon kita, flow. Harus telefon kita di
2: mana?
5: Peninga 084-353-224. Okay, kita nyawa kangen untuk flow. Nah, hello.
6: Hello, Charlie tau.
5: Oh, Charlie. Sige bidi ya, Charlie. Sama regawai, Charlie.
6: Sama regawai.
5: Kena bunyi ketawa tadi. Kelas main bunyi.
1: Oh, gagaya. Nyawa gawai.
3: Badi ni tu, Charlie. Gimai sudah manuk apa pasal sibu dia?
6: Ah, ya. Bata market tau.
3: Agi dia, ne?
5: Agi dia.
4: Oh. Ambil mana ni malah bayar lagi?
6: Aku tak boleh makan atas market dah.
3: Oh.
1: Nyamai mai.
6: Aku minta lagu aja. Ma, biji ma.
5: Boleh.
6: Minta lagu tua tua darah apa apa gawang.
5: Okay.
6: Aku selamat gawai ngu kita 5 pintu, 6 pintu.
5: Okay, terima kasih.
6: Selamat gawai ayu guru gara nyamai. Aku ngirim ke selamat di kuda serian dia. Ngagai sehijau. Ngagai ikat aku dia berkampus Rubahan Serian. Ngagai sini runyan. Ngagai pasripa, ngagai buni, ngagai sedajut. Ngagai niani. Ngagai anak madi aku di Senanjung dia. Ngebujang, ngebininya. Kerja sekar di Senanjung dia. Ngagai kita. Dia biji nge. Pasal lagu lagi biji mal.
5: Okey, udah tahu lagi Flora masa ya.
6: Lagu nyame selama total. Kerbaik bergawang ngau.
5: Okay,
3: bye. Timah. Okay, bye. Bye Timah. Nama Maya Timah. Jessica ya nama tambah.
5: Oh, ni tadi Charlie. Sigi bidi ya lama sama Charlie boleh harus lepun kami ingkanya udah engkah ke balu mua.
2: Okay, dek call ya ma.
5: Nomor lepun. Kanya ada perlu mendak sare tau kari minggu udah nak berguna lepun sibo.
4: Bado ma bado sejalan ngoya ma.
2: Ya ya. Batu api nya ma.
5: Kelimpe harinya ne au tukar upi terus.
3: Aku tinggal ke pasal sibo dia pasal sentral sibo nya ka aku ngabas Charlie deh laban semampai ninga kita deh.
5: Ya, terima kasih Charlie ya. Tajak pansari itu 31 bulan aku nemu mayu balo kita ini MA ini udah pulai itu. Nah, dai telepon nah ingat ini buah ke radio.
3: Iya.
5: Oh. Nyonya nyawa kangau kedua mai kita itu Flora. Halo.
6: Halo.
5: Iya, siapa to?
6: Selagi itu mah.
5: Oh, selagi. Oh, nama monyinya selagi. Besar ya.
6: Lain, lain mimian pisang yang kata dek.
5: Oh, lain mimian ni dia ni dek teleponnya besar ya nya.
6: To padahal kereta to. Benar-benar mas pemakian dek. Pakai yang pemakian nanti boleh utai.
5: Nya, nama kota dek. Nama pesan dek selagi. Nama berita kita kagawai dien selepin.
6: Oh, berita to mana yang mah jadi program to nyuka standa lemai to jadi pudua ngali hari to miri keranyai kami tu lagi.
5: Oh, ne.
6: Jadi sudah kemain ya lemai lagi start eh.
5: Oh.
6: Jadi pesan gawai to nuju ngali semua kita kenyambut gawai to mah mengasih ke kita to sama kerai kayu guru meh.
5: Oh.
6: Nuju kita ke benung petugas dia, amri selamat hari gawai. Aku ngarap ke kita to boleh rezeki.
7: Tuwe pelimpah mari tahun ku dah.
5: Amin.
7: Ya, pengerainya lebih penting deh ya Pak kita itu pemak kita gerai utainya. Kira uleh make ang meta deh. Au. Oke, muta kalau gua wae lagi au naik nuju Kamis Romeh maka ke benong kiro hatia ngarap ke utai mujur make ang meta tuar. Au, oke nya jama selamat dari gawai terima kasih ya.
5: Oke, sama dari gawai. Ya, ge bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat meto ne me.
3: Iya.
5: Ibian berenang gawana. Engau nya site dah ge flow tau de nyot ne flow nya.
2: Oke, hello. Sama ngali hari.
8: Hello.
2: Oh ya, siapa tau?
8: Malam ai.
2: Ya.
8: Aku sida kere de tetos Selangor dien sida ne bia aku sida nya de ja ne teto ne ro de Johor Bahru amat mena ne gawai sama teto nyambut hari ada alhalnya na alung ge balaku ge gak ge antu kucing dia ge sida juwe sida bala ami sida de tanya de demnas dia agak-agak de kedap dia tanya la gay bala kita mendolong kan yang udah mupuak kini sudah sehari itu udah pulai ya kenapa tuh udah pulai dari sehari 31 ya banyak pesan yang ada aku ini kula tidak ada nyala jeruk utara dia laban tempat tanya lah pernah pindang lagi anak ya laban kuna uli datai di suang dien 2000 lahan ya kayaknya jadi kita nak dapat harga cendok jadi kita lebih banyak nak perahu nyekin ke ya tuanya nurun niki nama-nama kita bakar bujanya main kecil ke kecil-kecil yang main ke tuanya nak tuan itu nak dapat ya jadi ke
2: amat ke nya
8: sebenarnya lagi pala aku di meridian ke tunggal aku nya senin di tuk dan mirim selamat hari gawai ke ya tanya ngagai teto kapan aku dia tahu sabah tu semun moyam di sama di gawai lah harap ke alu sini ngau mas hari tu nak sama gawai mang harap ke nyambut namanya tiga air pengayuh tengah malam 31 hari bulan tu tahu tanya ngagai bala mukai banyak ke dede sibu di tau mereka dia mendulu mereka dia meri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak nulis sebut nulis nanti yang kita ya alung ngagai kita DJ tidak enam pintu ambil selama hari gawai kita
2: ya sebagai gawai kira nyamuk
8: landa senang boleh ada tablet empat di nombor sekena belama mainnya aku dah main nombornya aku menyinya kena
2: kita no okay
0: mana terus
8: okay lah kita gawai kira di mampu lain lagi nyaja no kasih no
2: sama-sama
8: senyap dah namanya lagu katanya aku namanya seperti mengejar hari bikin senau lagu gawainya okay. Okay, terima kasih ya. Sama gawai kita enam pintu ya.
1: Nyamai mi terus terang bah dio.
3: Apa je ne?
4: Apa je?
3: Kau
4: dengar tanya tadi.
0: Senda. Tapi seorang empu Eben. Tapi seorang empu Eben ne tau deh.
4: Saya bisa nak ujang.
0: Nyamai apa je tadi deh?
3: Tuh berenda gua peninggal si kau tuh nuan anduk flora aku ngangkat ke sedua yau. Ya. Berenda dulu.
2: Ya, hello, selamat hari. Nah ni deh, ngangkat ku tengah pok kada amat ya.
3: Udah bunyi tu.
2: Ni deh, hello.
3: Ya.
5: Ya, telefon orangnya.
9: Halo.
2: Oh ya, hello, siapa tau?
9: Halo.
2: Ya, siapa ngau baru telefon tu siapa tau?
9: Halo.
2: Oh, halo, nama yang nani ngat kaku MA.
9: Aku payah tu.
2: Oh, hari ni? Halo.
9: Hari Banjaran Serapi.
2: Okey. Terus kengau pesan gawai nuan? Nentu ni ngat kaku ya nah.
9: Mari selamat gawai ngagai kita semua sahabat kunti dia gak.
2: Oh.
9: Halo. Ngagai bala aku di benua dan di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai. Ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem sudah isian.
3: Oh, nyaga tiang gawai tiang tahu kita nih. Awak.
9: Kalau ngagai mek gak? Mek ada pulai kok mek?
3: Ada boleh pulai tu mek ya.
9: Aduh.
3: Jaga putar di tu ketika.
9: Satu sama kita itu mek.
3: Jaga mana mati yang pemancar kami batas dia.
9: Awak. Okay.

0: Eso, marica, va,
1: Oke, okay, nyaja.
0: nyaja, be, nyaja.
1: Oke, okay, terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, sama gawai.
1: Oke, okay, semoga gawai. Nya, kapan kita ya, kenjaga pengelikuan menyaba atas mungkin jadian.
2: Oh, iya, nyaga kiam kita sebuahnya gak kuta
1: sama gitu. Oh, nyaga kuta.
3: Sama berjakam.
1: Nanti sudah dianya. Sudah dianti yang nebang tiang tawa tanya ada munyi radio.
3: Ada kebuah yang nebang.
1: Baik hati garam dah. Hati garam kemangkil beti senang boleh kati.
3: Ane apa mayu tu bukai.
4: Mantu kekang taranya.
3: Okey. Aw pun apa nak? Udah terima aku nak.
2: Terus ke dia.
3: Oh ya, aku lupa kena ada telefon tu. Kapan naknya? Macam pesan betul ne? Hari Vincent tu nuju pesan selama rigawai ke ngagai balas di rumah ba Sungai Berangan Sebetan Seratu. Selamat gawai nuju semua. Ku yang udahnya tu hari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau Suelin ke ya. Sakit gawai dikena yang berindang semua. Catherine hari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang balas di rumah pian mega bala petunggai di sebawah lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peningga kita to ya ke bisik minta lagu nyak tarik masa sepatim bungai jarau Ari Rikindrusen.

0: Ya, MA udah kami doai mar to, boleh baru ngen wan.
1: Mangkuk tambah nak tambah baru ke refill.
0: Maje refill mo to baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau Ben bareng kat ketiga lagu peminta antara stesen tanah. Ngen man dulu di studio man Ben.
2: Okey, bila peninggal ke dekat kongsi kepesan, kau cara ngenak telefon 083-3254-36. Tengah baik kan kau keterubah hari YFM Seri Aman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari ke Kedah Nam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Sudah coba pesan dulu pemerik bantuan ngalih Kedah Nam.
2: Bantuan.
3: Oh.
2: Ayo, nadai. Ayo, nadai.
3: Nadai. Mulai bisian ngagai menua penam sehingga selama pakai mi dawai. Aku merek selamat.
2: Jawah nah.
3: Aku merek selamat. Aku agai kita enam sisian. Aku merek selamat hari gawai. Ngagai sudah kopi yang kebun Singapore homayu. Agai kapan kepukai ngagai kita enam lah. Karindo selalu. Terima kasih masang lagu tadi. Terima kasih.
2: Nyajak.
3: Oh.
2: Oh, okey. Sama-sama Rubina, nyap ninga kita lupa.
1: Ba benam mali micin.
4: Jawa makai bidawai ke binam.
2: Lagi ketawa aku kau ngambil kengau kedua satu. Halo, selamat ngalih hari. Halo, selamat ngalih hari. Nih. 083-3254-36 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
5: Halo.
2: Siapa tau?
5: Rengga tu.
2: Hari ni Rengga, Mister Rengga.
5: Hari Sungai Selepian tu.
2: Sungai Selepian, tunggak kemiri kan ya?
5: Oh ya, nama Bakuang.
2: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai?
5: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
2: Oh, nama pengawak hari tu, udah berengkah?
5: Baru jenuah tu, ngadu ke depan tuah.
2: Oh, udah spek?
5: Bala bisa menyepre dia.
2: Oh. Rempau nak nah. Amat nah.
5: Ha?
2: Rempau nak.
5: Amat dia macam.
2: Okey, nama pesan.
5: Pesan arep pesan buka pesan gawai tu.
2: Amat.
5: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut arep gawai tu jaga pengelikuan kelebih age.
2: Juga rempau nah.
5: Sei naik kuria mereka selamat. Arab ke gerai banyak umur me. Minta nak muta ke lagu lagi DJ.
2: Lagu nama?
5: Lagu Ari Riki
2: L.
5: L. Minta beli yang petara.
2: Minta beli yang petara.
5: Okey. Nanti bisa bantai ke lagi.
2: Ya. Ini aku bantai kedai.
5: Aja DJ.
2: Okey. Terima kasih ya.
5: Terima kasih yang main. Bye bye.
2: Okey. Bye bye. Selamat gawai.
1: Betul ke pesannya Ben deh. Anak nak Jumat kita ni.
2: Ya.
1: Yeah. Okay, sebenarnya jalan laluan basulah ruai tingkah pintunya pada ngah kita tungkam. Nyut bantu pas sebelah pintu mereka kedua ya.
2: Mana mana yang nak gerawai, yang nak gerawai, nak gerawai sekali terjepit.
1: Ya. Berhati-hati lah.
2: Lekat berdiri yang. Okay, nanti pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari ngah kita enam pintu. Selamat gawai tahun tu 2026 kami hari Serikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu dari Ricky L dituju ke yang agai semua peminat YFM biar mungkin uju sedak serumah di Baduang Serikai capuah sedak dirwai jam dia tu ko Hillary Jonas Monica Maliah Bongang sikok tu penatai ke pesan selamat gawai ngai kita iku ya. Ya minta lagu Aik Mata Bak Rigawai Musa Francis dikenai merindang sidak ya serumah madek ya ijung sebiliak banun sebiliak di Semurin Seratua. Semurin Seratua. Lalu ketiga tu pesan dari Mr. Uka anak best selamat gawai ngagai semua kita lalu ngagai kami di rumah Unjah Melangan bawa ngasan harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya tim ayak tengut koya. Lalu ke sekali tu Adeline Wilfred ngagai kita enam pintu selamat gawai aku di Kampung Nangka Kuntas Marahan selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi koya Ya minta main ke lagu Hari Raban ENP selama hari gawai ditujuk ke semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu Hari Suryaman tu Bos MA.
1: Okey, terima kasih dulu tabian Hari Peningah kita oh. Bak Kucing. Okey, hello.
4: Halo, selamat ngali hari ya, mari gawai mega ngake bala kita 6 pintu oh. DJ Mar bisi bu DJ Hana Limbang DJ B Miri
0: makasih
4: ya. DJ ni gini
1: Flora
4: dulu DJ DJ Flora dia menyebut oh. DJ Flo
1: do Flora kita
4: au dan nyak lalu ngagai ucuk ku ibian
1: au
2: sama gawai nek
4: di Seriaman. Anmu ya dapat dah ke ucuk ibian ne. Eh.
1: Au.
4: Lalu ngagai nuan baga DJ Tio bak kucing.
1: Oh, terima kasih.
4: Au, sebedau ku pesan aku minta kita 6 pintu kan ini nyebut nebah ke masang nebah ne.
1: Au, nebah tahu mutar tahu.
4: Au, nebah ke aku lagu Ari Me Franklin Berancau Tikai.
1: Okey.
4: Laban kami udah berancau tikai di ruai pukul 2. Tu tadi meh nak menemu kejap. Nak ada berarti kejam.
1: Okey. Terus tengok pesan
4: kita. Kita bulak madah kejam lagi nah, nak betul sebut selesai. Pesan selama regawai itu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui ba kampung suri ngebala anak ya tidak campu sebili ya. Tidak candi sebili ya. Lalu ngagai apa gisiku anak ya Nura nih.
1: Oh.
4: Aba matang. Selamat regawai ngagai kita nak tinggal kaku ngagai sida iya diraku bak kampung ruan sebili sama rega selamat regawai ya ngagai kita sebili jaga pengerai lalu ngagai anak adikku sida talib sebili bak kampung ruan lama mega lalu ngagai geng-gengku kebukai sida Yusni sebili bak kampung Senggempit Indai Sika sebili di Pasin lalu ngagai Datin Sulu bak buat kena muit lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat anto jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tu ngau dah gawai lelabi Rubina tu lagi
1: buat ini sedar kami
4: sedar datai di betuang lalu ngagai aku gemang lalang dah semak deh ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama oh, terima kasih ngagai kita 6 pintu ke selalu Mansa ruai request yeah. Kami komen.
1: Sama gawai.
4: Sama gawai maga ngagai nuan MA lalu nak tinggal ke aku ngagai ya aku de kampung Suria adanya sida ya aduat bilia.
1: Au ah.
4: Sida selalu madah ninga belama aku mang ke ya ngano ko. Au danya mah lalu sino ate to belama aku nade kulai gawai tentu deh.
1: Iya, yeah, okey. Sama gawai ngagai nuan.
0: Aku punya dia nak nuan gak, nak ada salah.
1: Oh, okey, terima kasih. Nak ada
4: salah, tahu.
1: Yeah. Oh, kena salah aku sudah iya asuh ini.
4: Oh, habis gerai, sampai lama aku habis ikan deh.
1: Oh, baru dah tunggu kau sudah Nora gak aku minggu yang kemarin dah.
4: Oh, iya. Oh, aku lama mana ada temu aku sudah ya.
1: Iya, yeah. Okey, terima kasih ya.
4: Kami dua DJ Tio tu gak. Kena nyebutnya bukan Nora lain.
1: Iya, bukan Nora bukan.
0: Bukan Nora bukan.
4: Bukan Nora bukan.
2: Kita sama kita.
4: kita semuanya tadi. Okay
1: yeah.
4: Lah,
1: terima kasih sama kawai.
4: Okay, mak ping untuk Tio.
1: Iya, okay. Nyak ya. Kangau keterubah ya hari Bandar Kucing tu Ben. Okay. Agi bisa peminta Ben, baca dulu Ben.
2: Okay, aku datang ke peminta ke sekali itu datang dari Sindun Edi. Selamat ngelari, selamat gawai yang kita 6, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai dayak, moga gagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alamak semampai nama tu, masang lagu-lagu gawai yang kemana, sorry tu, ungkup kami, ko ya. Lalu tu, ke situ tu hari Colina Low, selamat gawai yang semua kita 6, harap kemujur dalam semua pengawal, pihak moga lantang-lantang meh, bak pengawal kita kelebih lagi, nyerombak gawai ke dekat datai, tengah malam tu lagi. Nya dulu hari Suryaman tu mesti update tu.
1: Iya,
2: baru bisa ya ke the latest.
1: Aku tu benong dekat mentok bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nendeng acau. Terus sama rendang bala manyu sidak ke bisi minta lagu Ricky L bian tu lagu kena kita begagai basulah roai meh tau au. Ni nemu ke nya bisi tepada ke bala-bala kami tu nyum lapik baruai iring manah meh pulai ke bilik neh.
2: Nang irit ya.
1: Gay ke nyo kena India bala ke benung sedeko baru ai.
2: Kurang-kurang ambil lah kena kereta mangkuak ke.
1: Oh ya. Bisi sida ke nyurung pangan diri kena kereta surungnya ne ben.
2: Mango yuat bos.
1: Oh keduanya ne.
6: Malat.
0: Surung kereta surung.
1: Lah banyak bunga dah. Oh tundi. Okey, jadi kita mending ke lagu tu Ari Simang dan Ricky L. Undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup sedua ialah flow engkau sepanya
0: nadai
1: untuk flora di bintu lu nadai kaitan kita mending lagu tu dulu au.

0: Okey, lagu ri Ricky Elngau sima undang selepak batu. Okey, nya unda berarti ke Ricky El nya dah berujung lagu ni. Lagi muda utai bat telefon tadi.
1: Belagu
2: pindah. Tuhan.
3: Ya. Buat nak tomek tu.
0: Lagi besar nyawa tadi.
2: Nyamai kuda.
0: Aduh.
2: Nyamai semaya. Semaya. Angkat semua.
3: Baik, baik. Kita sampai semendia kuda tu.
0: Alat terang mata.
2: Sesuai jantung man.
0: Bala kita biar dia nemu benda lama kita itu menyuah bertungah abad sebelah ruai bertemu dengan bala ipar. Okey, bala kapan ia ke gawat batasi benua luar dia laban musim gawai tak kira ke musim tu kita nya boleh mulai ke diri ke benua bertemu dengan bala bisa juga pesan dari kapan tu kira ke biji-biji mat meh lebih kita ke beguluk abad sebelah ruai laban ngagi kadang-kadang yang kita nya kena pukau dah. Habisnya dia itu ben bala sudah berkunci. Jadi sudah madah lebih kita ke duduk beruainya. Nanti kita mesti mendak kaban kita ba ujung ruai. Laban cara pukau atau lain ben. Kita berarti ke cara pukau ya memula pukau baca satu dah. Jari kanan ya kepai-kepai tiga kali. Udahnya jari kanannya tadi kena yang kepai tadi pulai ngagak ke kuang dia purus tiga kali ri atas ke bawah. Atas ke bawah. Okay. Udahnya pucau bertiga ya. Baca pucau pukau yang tadi jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya tiga kali ke udahnya dua tidak tiga minit berhenti datang orang lawak ngagai nuan duduk bermua dia
2: menjarap
0: banyak
2: pukau
0: pukau nya bahaya maya gawai tu mesti kenal
2: kini kini kang lidasnya kini.
0: Oh, nak dia boleh lah. Laban sekali ni dah signal datang ke pai. Mata saya lalu lekat ke?
4: Saya corang lidahnya. Mau dek. Ada spiat. Spiat. Ceko kan dek. Juang ke tuyo. Oh. Mayat ke ni. Juang ke kelai.
2: Maknya.
4: Pulai ni. Entah dia berapa kali. Pulai. Ambil saya cara.
0: Ya, nitiah gaya baca. Nitiah gaya baca. Pucau kena binti kena jago Cina. Mana dah nungak ya. Nama jago Cina kan. Nama dah sejam jua deh.
4: Tapi
0: pucau jaku indu.
4: Pucau ya. MA.
0: Oi.
4: Nemu sedai. Dan bejam. Malu madah kenempo. Tanya. Kam. Kan bila mayat ku ya.
0: Nada sedaranya. Amar kena pucau. Nyalu lemah sedai. Dan memulai ke diri dah.
2: Ya. Sigi kau. Sigi rela.
0: Tang. Nanti nduk pelora engkau nduk pi kaguna ke pucau pengerinduknya minta baku lah
2: bila mari nak ngasih nanti minta menuhan
0: kasih ke sidak dibiat sidak simun sidak Alessia sidak diasa kati
2: dah okay. Sidak diasa dibiat
5: put now
2: pucau nang lalu sidak ya
5: iya.
0: Okey, kira kami beri peluang ngagai kita sebuah telah menatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing udahnya beri peluang ngagai Inil ngemudi ke 34 serah nyawa nangkan ketuk lagi nih. Awah. Ngagai nuan dulu mentok nduk bi.
5: Tau. Okey, baca pesan tu Eme ni buah ne.
0: Ini buah gila.
5: Kita pesan gawai lah.
0: Pesan lah.
5: Pesan dari DJ.
0: Nyo ngagai Simon go di biet ke kene.
2: Kakai.
5: Mayo asaiku asa ti si nak Simon ku ngau ke tibet lagi. Oh, okay. Jadi bau ujung program tu amri besar terima kasih ngagai titat semua. Ngau peluang tu aku nak amri selamat hari gawai ngagai balaku di betung dia tu. Benung cuti-cuti si tadi betung din. Jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke bagi bertamu. Tentu ya di pasar tamu betung dia tu sigi penuh ngau bala mensia tok ke bala pengembang semua ne. Oh, jadi ngagai apa mega ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi embe dah temu pawak kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
5: nan ada jauhnya deh habis dalam setengah jam
3: kemai kuasa asam bayak betuang dia
5: nya Siti dah tu sampai berkira ke semak jalan marudik tu Ibin.
3: Oh.
5: Iya.
3: Ini bala nuan tadi di betuang kedua.
5: Sida ya dia di buluh antu dien.
3: Oh, orang pandia.
5: Iya, betul. Oh, jadi sarito sida ya kira ke bebelah aku nak pengambi kira ke ngiro ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Oh, bukan kau bala aku dresa dia mesti jamai nambang kau sida dia.
5: Sama kira pian melaban.
1: Melasa Simon.
5: Leban rumah panjai bulan hantu nyin leban ya bisik rumah Kediri deh. Jadi ke baruahnya oh. Baru sidak rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak kini nanti nak salah ko.
3: Tiam sen betelumiao sidak to.
5: Ai kira pihak be.
3: Sekolah lama kita dah.
5: Oh ya betul. Jadi berdiaan lagi jabatan lamanya Iben laban kita di bisik Pan Bonio deh. Okey, jadinya pesan guru di hari aku IMA apa lagi yang baru di Kuching.
0: Oh ngagai nuan tu untuk pelora.
2: Ya terima kasih. Jang MA.
5: Seorang keliang MA.
1: Mas sebenarnya apa sih orang kena salam kenal dari Flo.
2: Orang ni Elisis siapa tadi?
3: Indo kelaki.
1: Okey. Ari Mac Ben.
5: Mac Bennett.
1: Kaya kini engkau Mac Bennett kini leban MARKBERN Mac Ben ya. Kaya salam ke DJ Flo DJ kaya ngarap ke boleh tahu yang kaya.
3: Iban.
1: Salam ke DJ Flo DJ Hana.
2: Bulaknya Hana.
1: Nah, rau bisa aku dah gambar lagi kunjung ke grup rau.
2: Ane yang buat grup, mamayu kini kengaja dah grup.
3: Di MK.
2: Kelalu.
0: Anak tu ngelalai ke pengirin.
5: Nanti salah, ni flow, mamayu pembina.
2: Sida,
5: milih ya.
2: Ya.
1: Mamayu Simon. Terasa Simon.
5: Sida Elisius tadi.
2: Bukan Elisius, Elisius.
0: Orang rindu ke kita, kita malah sida yang gak pengirindu.
5: Iya.
2: Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayuah tu
5: betul.
0: Okay. Okay. Rindunya ia menyok konteks rindu okay. Okay. Reti ia cinta tang rindu adalah rindulah rindu begulai
5: rindu peminat
0: berbahasa maka kami ke berbahasa ngagain nuan men do au
2: tang guna rindu kenuan lah MA okay nenek ya
5: terang terus
1: nenek nyamai berterang terus dah
2: nenek ya
1: kali terus terang nyamai terang terus
0: okay bisa
2: ya terubah tu merek sama gawai main mengagai kita empat lima okay, kita lima
5: oh
2: empat ada apa kuninga ke MA
0: ya jaga betes lagi kita lah peminat sempat
2: maje okay ngau semua bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai okay sama gawai nuju semua okay dah nah sudah ya, udah ni topanya okay. Pesan. Ngagai Elisius
0: kan? Ngagai Nuan Mar.
4: Okay. Mari sama hari gawai. Ngagai semua bala peninga kita meh. Ke udah mayu nyukung kita sebuat. Apa yang megak ngagai kita lima. Selamat hari gawai nuju Hana sebili. Apa yang megak nuju Brenda sebili.
5: Nanti pulang miri mal.
4: Sebili. Terima kasih. Ya.
2: Nyabek man
4: sebili ya nombaga nuju
2: amin ai batal bari kawai
4: sama dari kawai pe mega ana tinggal ke mega ngagai bala ku di tuar baru malibau skalonia sama ada gawai ni kita wai
5: oh nya pengrami sida ne mal sarito ngau pergi lah
4: ngau pergi lah aku man sampulai
5: ya
2: dudi star yang
4: ngagai mentua aku di out saren sigi dudi
5: star yang datai lu buka bunga ini mal
4: lu buka bunga pergi lah kita medak meh
5: anang galau
4: kita ke dudi tu agak regas kemarin kita
5: betul dan
4: pukul 3 pagi lah aku buat pulai
5: lu pecut ni
4: lu pecut pulai nah
0: bisa aja paparazi nganjong video lah dah
4: bisa
3: yang beda katinya
2: paparazi kesibuknya maka MA
5: lagi minta
2: sibuk sama hidur
4: nak tinggal megat tu MA
2: okay, terus kemar
4: Oh, nak tinggal megang gay bala mentua aku di Ulu Teru, Babuang Din. ramai amat sudah pada aku udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi. Selamat hari gawai semua. Aunya aja. Terima kasih ya.
0: Sama. Oke, nuan tu Ben.
3: Oke, terima kasih agak kita. Selamat gawai ngegai semua kita. Biar enggak kaban pengeluar program di Selatan Sarawak. Biar enggak selamat gawai ngegai semua yang ngelala. Aku Ibian tau ke Steven tapa silai. Tanya apa kami ada gawai. Tau enggak kita lalu so kami. Kita ingin duduk ke kawal kita. Rapiat-serapiat. Ngambil kita sama belak lantang. Nak milih maya penusah sekali kenyap penyenang. Kita semampai bergulai. Terima kasih. Bye-bye.
0: Oke. Enggak genuan tu Hana.
1: Iya, terima kasih. Lebih baik yang beri sama gawai kita lima. Ngajak kita gaya guru geranya mai lantan senang ngomong menua. Terus ke ngau pengerindu kita ke bisik dalam hati kita dalam penghidup kita. Ngopi yang mengga sama gawai mengga ngagai bala kami di Sungai Melaban, di Paket A, Paket B, di Sri Amandin, ngopi yang mengga di Selangau. Di Mukeh dia sama gawai kita minta ampun tahun tu, tahun si tidak ke menau lihat hamba butik ngau kita tahun tu deh laban ke sama belak megai kubu menyikor bala sebuat tadi. Halo apa makan ujung ngau bala peninga mega sama rega wai ngau kita ngajak kita agak yu guru gerai nyamai sana lantang ngau menua mega ngarap kita berjimat berjalan alun. Jadi ngau tu aku sampai aku minta kita celap mbap minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul hab limpah kaya raja aku minta tulang minta pandang minta ici yang minta pernil awak ke kita boleh berduit boleh ringgit boleh padi boleh puli boleh reta boleh tengkira boleh setawa boleh menganak ngambil ke kita jelai rita menah rita nucung baka bukit abuang menua tinggi baka langit nungkat neraja terang baka pandang bulan penama sama-sama kita ngetau pengerindu begulai menah bak ruai ngermai runggu minta petara ngemata serta ngintu ngambil likun belama nengah jalan alun semari kawai hari kami sebilik ngagai kita semua oha terus ke pengerindu kita rindu ke pengadiri kita rindu ke dirimpu biar mengak ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngeruja penguak ngau pengelurus hati nya aja ariaku kuma mentas darah badas darah bagas darah baju imunikan dia tujung ningkong sampai di galanya di ketenggau malam terang jaya hukuman ngasuh kita merampau lelengau Tuhan
3: berkat kita semua sampai tinggal tadi nak minta ada bujang kak Okay, sama-sama. Oh,
0: salam diterima.
3: Ya. Kati kami tu kok malas nak maya bisa petuai. Kau salam ke petuai ada?
1: Ya. Tidak nak sedih rekar kau, nak bengal kami tahu ah.
0: Ganti ngapa me Ben?
1: Rawa-rawa.
0: Hari sampai tadi Ben ada lebu ga yang kena baju serkup induk tadi ada.
3: Manua kau baru manua.
1: Dah tukup ke pendam kan kau dah tu.
0: Okey, ngarukan nyangkung lah kita sebuat peningan manyu. Okey, balik kita sampai dengan kami malam tu lagi lebih kita akan ngeradak kai pengayunya semua belak kita minta garanya mai lantas senang kita akan ngerja pengawak ketempu pengawak terbukai lah. Nampikan semuanya mujur megang di kerja kita jadi aku tu nanti tu nak pulai kawan. Sampai ke dasar sini dah kawak-kawak. Nama tambang ke kena ni, mandi baju ke tak berganti. Sini betul.
4: Apa ini? Kita
3: semua
4: kita
3: dulu nyangkung, mangkil betulnya sudah keluar.
5: Kak Mai gereja ke betis belum?
4: Ya bedah.
0: 3 jamnya lebih ya, awak berkunti ke tidak?
5: Bukut na betul dia
1: ringin. Dia tiga keganggam dia.
0: Okey. Udah tu lagi 34 seranyawan emban badan dari kami di Kuching tusun kedua. Jadi kita sebuat kira ke ngangkat rimpung gaus di lagu gawai tu enyak di sada Christopher Kelly. Selamat hari gawai. Okey.
1: Selamat gawai semua.

0: Semulai Segalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka kunti ku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngau kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sebedau kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Petinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang, penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal ditemu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nak segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur ba benua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Petinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri benua Sarawak. Lalu ya mega kalau mangkuk pengawak ba upis-upis menteri yang kau upis pemodenan dan pertanian, upis pemansang benua pesisir ngamayo lagi. Portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Petinggi ba kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siko mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siko mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak kemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih gemain asal kita Iban enggau pemansang Jaku kita ia berbagai tu tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tau disebut kita siko tuai reban bangsa kita ke cakah kemansang ke adat main asal ngau Jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation taka DCF hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi tahun 1976 reban bagi Datuk Petinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam Piaku Pandak di Kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbahagia dan tertinggi kita cukup berterima kasih serta cukup gagah hati serta baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua sarito. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia dan tertinggi ngerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik ngerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia dan tertinggi berkini pengerami itu subak tak keliak di itu kita engau tak ke mayu hari nas baka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua araban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia dan tertinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku merik tabik serta bahasa mereka semua peningau. Pemerik selamat segulai sejalai

laban ako na mo. Noan siku ari balaw ka datay rumah panjaya. Kendang telebo diaw ba rumah panjaya. Lalu ngingat ke pasal adat, pasal cara penghidup kita ba rumah panjaya. Basau kita iban. Lalu gawai itu besai benar ti bo kita ba rumah panjaya. Kenyap maga besai benar ti bo kita ke bahasa rumah panjaya tau dah. Indah nitih ke pengamak ke negeri. Hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi ketuk ke penumbuh. Lebih maya tahun 1907 tahun 1960 dua. Lebih mayanya tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak maya tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kayo kelamak apin tenturat lo medak gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung leban sedap ngintu hari raya Aidilfitri. Masyarakat Cina bergempung lepas sedang ngintu hari tahun baru Cina. Nyalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besai tahu guna kita iban, tahu disebut hari kita tahu bergempuang apangan diri disebut hari gawai. Setahun nyawari berengkah minta apin uliah. Dua tahun apin uliah. Lalu sampai maya tahun 1964, lebih banyak keterubah governor kita. Hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe, premier kita, apa ya, jadi keterubah jadi governor Negeri Sarawak ianya tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi governor. Lalu keterubah kepala menteri mayanya Datuk Stephen Kaloningkan. Lebuh maya nya baum besai dia kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazenda ditampung. Lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The gazet kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya untuk jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke madu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi. Official recognition and very significant and very important historical landmark perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah ngerami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita Dayak udah ngintu ngerami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai Dayak bersumbok

0: Sarawak ke segala sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mefsaka jeman ke mesti datan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah ke berundang ke pemerintah pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung go gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Murang Hulu, kayan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu. Nyalai ya kesar itu aku ngenang cara ya buat kita iban nyalai disebut kita iban kengin tu gawai ukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ku dah. Mayuh benar kita dayak lebih mayanya. Lagi membuat penghidup berpanggai buat bumi, bumi padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumi padi, ya kebab nolu bumi bukit, mimit nar bisik tanah payok, nyak bumi payok. Nya alai satu hari bulan 6 betul-betul ke mayo kita yang udah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumai baru. Nya alai gawai daya tu disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya tu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung ngasuh umai kita mujur. Masuk kita boleh padi, lu penghidup sepanjang tahun lantang. Nyok, cara gawai dayak lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu, laban hari ini yang tuai, mayu benar program berubah, program pemansang. Jadi dia tu penatai jalan penghidup kita, nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit, nanam padi payok, tamai agi jalan bukai. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu, lalu mayo macam sampai pun nupi ngelulut, nupi induk tai ngelulut, nupi singut, manyi renyuan, lalu piak mega. Hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayuh bertambah pandai, sudah kena bertambah pandai, bersekolah boleh mandai. Nyalai, bisi ngau rampit ke dulu, subuh 60 tahun ke dah jarang benar. Kau perintah, tubuh mimit. Kau company, tubuh mimit. Tiga kau company, minat berkuliah aja, lepas nadai bisi penemu bersekolah. Kita yang ada kelina lebih mayanya ke tak semenang ingat ke berapa bulan berapa ni mayan ugal dan mayan unu nak nyajak ada kelina kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau baka ngau bangsa bukai nombor ke bisnes gawak perintah gawak company ngajar sampai ngajar ba universiti bisik. Lalu mayu pengelandia bukai. Dia tu ngau rampir belajar kutai kumara digital technologies. Ngau rampir merti ke artificial intelligence. Ngau rampir pasal ba semiconductors. Ngau kebukai. Ngau rampir nemu nerbai kebilun kebo ke. Dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah. Bukannya bersuara kulu kilik ke. Maka dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years. For more than half a century, our Dayak community has participated in a program together with other races. And according to they are assisted by good government program, to improve the livelihood. Dito mayo benar, perkara ke mana sangkut pawut begawai. Ke truba, aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik menya. Tahun 1987. Lebih banyaknya politik carut. Carut. Perintah. Ce, dendang dah ada pilih. Pilih rakyat, udah pilih besar. Tak berpungkal mah. Balalanya, kau ngerumpangnya. Kau muai perintah ke dah dipilih. Carut politik. Kita iban mayu ngau ke dia. Mayu. Baik ke Kuala Lumpur. Kunci dalam mingkot kin. Mayu tubuh ke numan ke perintah. Ke nau dah dipilih. Layak politiknya. Susah benar. Aku irau benar hati. Nyalai. Lebih layak politik carut ke nyak. Lebih mayu gawai. Kita ngenak bala kami sedak Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai kita iban, ngau nak ulia. Yo ke bok dalam perintah tiko da tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bok mingkot nak kenya. Kita ngintu gawai. Ngintu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belayo segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Layak politik tu nak tahu masuk kita. Lalu belayak, lalu sampai kita belayak. Sampai datang jari buat pangan diri. Kanya, siapa ke pedis, pedis. Kanya, nadai siapa untung. Nyalai harinya, aku berterima kasih. Hari kita mupuk-mupuk, neduh ke layak politik. Harinya, perintah kau ditumbang. Kanya, agak tegap, nak boleh tumbang. Harinya, kita ngawal. Nak bakal. Udah berserkang penemu. Kita nak lu madak penemu sudah jai. Awam sudah tu. Rebandau mu sudah tu. Aku sudah ngelalu. Ni utai ke mana. Aw. Aw. Tiaku menang. Pasal jakut lu buah pilih. Ketawa kita. Aku berdiri di betul. Saya tanda gagak pati dayak ke ngelaban kami. Tu punya jakut sudah. Tan bubur dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan undi parti Dayak. Kena ngalah ke parti perintah. Dari kami, kita nak tak belayak ketuk. Tak kita madangga rakyat. Parti Dayak menyok, leban kau mulih ke undi. Sampai ngajar kita Dayak mencal. Bolak, nipu. Ni kena tan bubur dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan undi parti Dayak. Kau kami malas. Tan bubur dan tamo ikan bantok. Kita mesti ngundi parti barisan. Kita anang belajar bulok. Nitih ke ajar parti Dayak. Nyalai. Mayu rakyat ni nganyok menang kami. Menang. Mupuk semupuk. Danyok. Buat dalam Dewan Undang Negeri. Jadi pemangkang parti Dayak. Masai diri nyok pedis. Nadai tulis aku tak ngari ke rakyat. Tuai baloi ban. Kebuk peti Dayak. Nyong nunduk. Nsuruk palok. Ngagai balok kami. Minta. Nak gi jadi pemangkang. Minta masuk. Sama ngau buat perintah. Kami nadai nulak. Diterima ngau mana. Baik sawam sebilik. Nyalai. Gawai Dayak ke. Ditumbuh ke tahun 1987. Bisi narti. Kena ngawam. Layak politik. Sampai ke dia tu kukuh. Pihak mega harinya kita boleh bergempung. Boleh bergempung. Ngadu ke semua penghidup. Harinya kita ngadu ke dini oleh gawai, kita beri pihak. Mai, di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah. Tahun Dudi, Pedayuh jadi tuan rumah. Udahnya orang ulu. Ngempung semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak. Mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Ngak jakuk segulai sejalai. Ngadu ke nyok, kita ngadu ke program, meri tuition, meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal lepas. Lalu bisik nyok dudi Mulih ke duit, ulih nganyung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar dengan notasi sampai ke Harvard University di Amerika, sampai ke Oxford University di London, di England, Cambridge University, ngau universiti kebuka-buka dan juga belajar awak ke sama hampir boleh merti kota ketinggi lagi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar. This is how the good thing that we do become contagious. Sama bertolong nganatai ke berita ke mana harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking. Cara networking kita ngigot jalai ngermai ke ni tai ke mana? Tai ke mana? Te kerja kita. Ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil tuan gubernur ngabang. Beri premier ngabang. Tiap tahun kada tampung sampai ke sarito. Kita kalau nyintu gawai, menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur. Mai Perdana Menteri, mai yang di-Pertuan Agong ngabang awak kan lalu. Apa kita itu dalam semua Malaysia lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia. Kalau kita ke mana tu baik gawai. Kita nganjung kena madah ke kita. Gagal kau berserakup, gagal kau menang ke main asal kita adat kita ngas nganjung leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur. Kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama sedak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai ngau kita. Kita lebih banyak pegawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mata. Artinya gawai kita boleh ngermai mai mayu lagi orang lalu pemanah runding yang kita bergempung nak belayak. Hari gawai Dayak, hari Dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif yang mana benar. Jadi teka degaga hari berengkah hari recommendation teka dasuh gaga lebuah mayo kita beranau ke gawai ngaga dictionary Dayak Culture Foundation ngaga dictionary boleh ngatun juga foundation lupiak ngaga encyclopedia awak ke jakuk kita iban ke dah dek lalo ke de pintak ke bala kami dek lalo diiktiraf jadi jakuk rasmi boleh dajar buat sekolah. Sampai ke Datuk, dajar buat UPSI, bekerja ke IPG, Institut Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh mengajar mengagai TIKAS degree in Iban language. Itu pemanah pemerembai, hari atur kita bergempung gawai, hari atur tuai-tuai bila kita sanggup ngeduh ke layak, ngai ngermai ke layak. Itu pemanah. Harinya kita ngadu ke Bok University Chair of Dayak Studies. Chair of Dayak Studies. Lalu bila sedek kinduk pun bisik ke nangkir je. Kati cara ngatur pengurus hinduk. Bisik ditumbuh ke bila sedek kinduk. Makanya medak hari Dayak Culture Foundation yang mujur. Tergagak ke Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ngikut cara jalai. Ngasuh induk kita Iban kelebih lagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai kalau sedak ke laki macam pengandiak jari kebukai ngai ke semua pengandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepanggai hari pengerembai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih banyak gawai kita nak gempung ngikut jalai penghidup ke mana. Harinya mayu benar semua taikin sebut aku tu kau jadi nyalai contoh ya ajar aku ngagai bala rebak baru anangai belajar ke tersebut asal usul ketempu. Kita dia di negeri leban nitih ke pengawak. Lebo maya lapang, lebo maya gawai, anang dak. Ha? Berunding mulai ke diri ke menua, ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lebanya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anang muai. Ada dasar anang muai, tai kebaru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita, anang munas ke. Leban, kita dengar UNESCO. Tiap tahun UNESCO madah ke, mayuh bangsa alam dunia tu, many races, many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Jalan kita daya jakuk kita iban deguna dajar bersekolah sampai ke university adat kita iban kukuh ke daya culture foundation tun juga foundation semuanya ke kena negap ke nyok lalu anak tu dajar kanya bersekolah nak jaku iban debuh maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain memang dia nengeri aku kan usui leban harinya aku berpesan masuh balok ke udah diau netap di nengeri anang dah pulai lebuh maya gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak kesedak lenemu nampung semua adat semua ke cara kita ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai beratur kati cara ngintu gawai berunding lepas dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigot runding balau ke buat rumah panjai tambah ngebalau tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngumpung mana pedak ko aturnya mana rumah panjai baum tuai-tuai bilik baum bersuju ke atur tidak dengan dia berkumpuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah nadai ke pun ke bilik ke merik pengelantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti dibaso orang ke tuai minta semangat sidak ke nolong anak ucuk sidak ke hidup manah baso padanya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya adat tuai agi lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai berpun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat gawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengerami bisik atur berumah berdara miring berwai diri empu adanya empuru makai lemai 31 bulan anggai tengah malam empuru berwai tuan rumah makanya ngirup air pengayu rumerik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya meri insentif balau ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayuh benar pengawak nyolah du ke pengawak tu berpun hari gawai dayak. Tak seluruh yang akan sebut aku tu, tu cara yang kena buat menua betul. Buat nur buka bisik bida mimik, tang tujuh yang sama. Mana? Nyak alai ke. Bakal di negeri di tu, mana benar atur. Bala menteri-menteri kita dayak, ngau YB-YB berunding meri, awak, sari, ngerami gawai buat hotel kebesai. Ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita. Ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita. Manah baso. Lalu apin ke pengawaknya nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagay astana cara kita ngamik ngabang tubuh mayo anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatu-tatu atau kena SMS sebagainya labannya nyo cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena berumah panjang artinya kita nak nyawa adatnya nyalai mana daripada aku jadi kena mega buat kita pegawai kita muda bala Melayu ngabang ke kita bala Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita lebih buat sedak ya. Itu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermain Cina tu baru ngabang ke Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup benar utai tahu ngadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau nyadi tu meh depedak ku mana benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru bawa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ku kenya aku ko ngau nak ulih ke dekingan aku bisik nyak gawai de kerja ku bisik nyak mayo benar hari pada kini bisik nyak mayo penemu boleh hari maca surat nak maca rekod nak lain buat episod sikit lagi ke aku kau beranau ke ketika pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimit ukanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai laban kita berbasa ke kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menua ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelabang musuh bakal sedadu kita minta ngagai sengalam burung minta ari orang kemeri, meriang, sedar keliang, orang panggau, makanya ke meri pengeriang. Okay, dia kena balas dadu. Ngetan ke diri empu, ngetan ke menuang labang munsuh. Oh. Lalu pihak mega pasal pengerai, sempanai, mayang macam taro. Tiap-tiap bangsa, kita macam bawa menuang Egypt, berapa ratus petaro ke dia sembah. Perang bangsa Egypt ke dulu. Bawa menuju Jepun. Berapa ratus bangsa petara. Deity sekian sembah. Nah bisik. Kita Iban bisik. Cina bisik. Melayu bisik. Semua. Semua tu. Jalai lepas penyeru kita. Lepas penghidup kita. Guna ke penyeru. Kena. Kita minta petara nyukung awak. Kita kena kerja. Kita mujur. Hari kita mujur. Kita lantang. Hari kita lantang. Kita boleh nolong orang. Lalu. Hari kita ingat ke semua asal. Pengawak kita. Oh, semua kita identiti kita hanya tidak nyau mayu benar utai itu ke utai ke mana daripada aku bersama kepawan gua gawai aman dia tu sehari dulu tanya dude itu nyawa jauh nak mana nang ke bakar kita bergawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, betuah berlimpah. Semuanya, semua ngadap bagi petara, minta petara merik berkat. Merik semua penyamai, penguntung, rupa, penghidup menyana. Ini alai, mana benar daripada aku, ulah masyarakat kita, agik megai. Adat rumah panjai, megai cara ngintu gawai, tuk meh. Kena kita ngajar, bila anak, bila ucu, awak ke, sama lagi ingat kita ke mana. Tak pupus. Naik ke, tiap pupusnya, tentu UNESCO, madah ke, lawan masyarakat tu, tak lagi ingin tu, jakuk sedak nyau, tak kena sedak, adat sedak nyau, debai sedak empu, kena, yang ada lagi identiti buat dunia tu. It's the extinction of languages, extinction of culture. The UNESCO is very particular about it. Because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, through keeping their tradition and all the way of how they live.
1: Aku berarti ke tak disebut nanti tadi yang berbahagia Datuk Tinggi. Ya ke cukup rindu di tinggal aku hanya gempuh. Jakuk segulai sejalai. Bukai seminak dikenak di menua kita di Sarawak. Tadi Datuk nyau diangkat ke Menteri Besar kita yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi rambai jakuk menua Malaysia. Laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat. Pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup manah. Bepun sangka ku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi. Jangka nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Bekeni leka jaku segulai sejalai tu dipun ke kita, ditampung kita. Tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
0: Jakut segulai sejalan itu besar nak kerumai. Besar benar ti. Ya abakku. Cara aku setengah-setengah ajar masyarakat dirimpu kadang-kadang ajar terus. Anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tengok nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mai orang ini ngah. Ni lah, mai cara ngadu ke. Bisik caranya sampai ku agak ke lagu dah. Merancang apa indah ini ya. Oh. Sitik timang mansang, sitiknya wawasan berkikis bulu betis. Dulu, lebih ku mangai 50 tahun umur, umur 50 tahun. Aku kira ke. Kati cara nambah ya ku ajar ku ke terus terang lagi rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, laban kerindu ku rakyat biak lagi. Tidak ke, nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku, tuk menyanyi lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memansang ke bangsa. Iring nemiak ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang nempino ke orang tuai. Menuap sisir berasai nyamai dah detuk datai jalai. Siapa rajin ekonomi ngeremai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningau lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia mana hendar lagu nan tambal ke lagunya madah ke cerita orang bujang ndak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar ngan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya. Tulis ke bini. Sampai ke induk. Bukannya ke. Au. Bugau-gau. Mau pintu. Nurun tangga belakang. Nak main garik. Empat menar. Bisa jayau. Nitih ke lelaki ke. Dah boleh jayau. Lalu jadi. Aku. Sudah jadi untuk beranak. Kita cara dengan anak. Tak datang dia lagu aku. Kaya. Tengah-tengah. Mana lagu. Boleh aku nampung, tu boleh. Nak tiun dengan Wan. Lepas tu dah beranak, kita cara dengan anak. Boleh aku ya. Dia sayin. Temu atung jadi saksi. Ngosiku pengulu hari Selangau jadi saksi. Aku minta pemendar. Boleh aku nampung nak tiunnya. Lekal lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu lah. Auk ke ya. Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi. Tu wawasan berkikis bulu betis nampung. Berkikis bulu betis. Untuk ke Kati cara itu anak udah seduai melaki bini jadi itu beranak. Sebab ke lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara itu anak. Yang lain, kagak kul ke lagu tu maknanya anang nyira rugi. Beri tinggi prioriti berkikis bulu betis invest your money. Send your children to university. Sama-sama memansang ke bangsa. Yang baru kita puas hati, anak pandai besar gaji. Boleh pengeraja, boleh pengaya. Bergempung bertolong kita semua. Ngansa anak pandai sekolah. Boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya. Lebih pegawai kita bersampi, jaga anak besar gaji. Boleh high income economy. Boleh ke? Besar gaji out. Semua mah berjaya dalam kerjaya. Kena semuanya mah erti cukup perancang kena cukup lagu. Ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup. Orang lelaki ketulah kejaya oleh bini, si anak tu cara itu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan saya nak bersekolah beri free university fees asuh mayu lagi sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multi disiplin pelajar buat university buat colleges semuanya berguna mana ngalai ke gagal aku ni ngah leban. Aku meda sekumbang aku jadi pro chancellor buat ini mas. Petrobah 2 tahun. Pian mayu buat scroll sedak ke nama degree lebih mayu convocation. Pian mayu sano anak sano nama banyak buat role. Tadi tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa yang lain. Akhirnya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayu graduate pansuat di universiti. Mana retinya pisir reti mah. Reka lagu ku yang mesti dengar asai buat hati aku gagal ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke ambuan permu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi gak sedak masa ke penemu Arab ke sedak nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais menak bangsa kita semua bangsa bakanya nyalai jakut segala sejala itu manah nerti. It is very contagious. It has got noble intention. It must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerangan berkawal dengan tuanya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana makin hari makin mayuh pengerami diatur ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi kelebih geraban biak kita diatur tak terundak-undak nitih ke rindu berami aja jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu ukai seminak pengerami tang Siti dari cara kita ngetan ke pusaka kita. Engkau leh, Nuan, nibar ke Jakul Lalau, Nuan.
0: Aku rindu medok gaya seluruh Sarawak. Kemarin pergawai yang benar program. Yang benar program, Siti program ke mana hanya. Madu ke gawai besar. Peri gawai besar. Beka Ramadan besar. Sama tuju mana. Nanti meri peluang bala ke orang ke baru belajar berdagang bisik peluang aku boleh duit bisik kena nyentuh gawai kena ya kelebih kena nyemelok ke anak lalu ya ke untung lagi berdagang tak jarak tahun rudi kau meremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisik peluang bisi berami, ngau orang nyanyi, bisi band, bisi ke sama dia, sama bisi ngawak ke tuai berjaku tuai ke megegawai berjaku lalu gesofona ke nya ke pihak ke dipinta bala menteri mari jaku ajar lalu arinya bisi program mari insentif ngagai orang bala nembia ke menah rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban ngak bisi benar pemerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia pekit keliang kayaknya bisi dia nama pekit keliang tentu mantai ke ajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betung mana dah konten bala sira kiduk kai semena ngena mapan ke mana jigo mapan mana awak ke bajia tanya anda cukup semuanya tidak ditanya lebih dia dan mau tak kita tanya tak cabut nama tak kita tanya dia lalu nguji pengelandia tidak madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana anda sawut buat tanya-tanya artinya penemu yang merembai semua kau masuk pekit kuma kau semena nganyong pemaja aja tang bisi gaya tak bukai pengelandia bisi pakaian lalu bisi nyak penemu bawa untak sida penemu bersekolah semuanya overall jadi hari nyak kita meda bisi nar ngok sida kinduknya tau dia pejalai ke dah bentiap tahun selalu ya nak putus-putus pekit kumang pekit keliang bukannya pakaian ketiga ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa bukannya nyak tau jadi penatai jalai pemisi tahu dijual. Laban itu homestay rebisi buat rumah panjai nya bisi menerima pelancong datai memilih ngara dia ngintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit otai ke digagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nya ke terpedokku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar daripada aku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ajak tang menyotai tak merinduk kati lah awak.
1: Sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi lebuh kita yang itu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi mayu mandang ke gari asal kita. Aku cukup nama tu rindu hati menda baju ke kena tuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke tuan ngagai bala kita. Reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita iban tu tadi. Nyumaja di kerindu kurang. Gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia. Lebih lagi lebuh kita ke dunia adalah daripada Rabak. Serata dunia lebuh pengintu gawai. Jadi banuan kati nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu berapa kira tu tinggi.
0: Aku rindu ada program dini-dini alai banyak ada Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung, semuanya bisi ngansak kebagi orang Hindu petenun magak puak kumuk kain karap kain kebat kain kuas nganyam tikai semua macam tidak ke lelaki pekit pengelandik jari magak duku macam macam macam ilang pedang nyabur langai tingang jempul semua macam duku semua tanya nang asal nepan kita iban ngale tini dini alai semua ke nak ngetu ngansak semua tai tu de pelajar ke banyak kenya de break prayer sebab main berpikir banyak kenya kit ke besar lagi nyok nak ngawak mana titik kita tu lebih aku advisor the Iban Women Charitable Trust. Dia tu sudah ke sesi tahun 2025-2026. Kit pengandik jari. 9 kategori. Nanyam tiket pemban, menon pok kumbu, magak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku, ilang, ilang bangsa langit tingang, nyabur rindu, nyabur laki 9. Lalu diberi prais. Lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjung petai ke depikir. Tanya game pun sidak. Jadi hari di Iban charitable trust menak ngadu ke atur sidak berpikir lalu meri prais. Tanya ada pulai ke ngagai semua sidak ke ngagak. Tati sidak kena pesati ke nyual, barang siapa ke nyual, barang siapa ke meli, antara sidak. Artinya, nyagu ke, pengandik jari, lalu meri peluang, tidak tahu boleh belanja orangnya, tidak sidak ke, kau nyual, tak kena gagak sidaknya. Itu siti, hari tak kena pedak ke mana, dia gagak hari Iban Umen Celi Terbetras, rumah ke bukai, besi orang ajar dia tu khusus, ketika yang buat homestay, awak ke, mai lagi buat rumah panjai ulian nerima bala pelancong ke datari menua bukai kau muai kita ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak itu ngasai diri udah diau kayak buat menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kena semuanya mana megang harinya laku macam makai nyalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kais mana kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua banyak bangsa berjual mana tu merik peluang perintah ngatur tu merik peluang nyagu ke pengandik lalu merik peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nyembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisi penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandik sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pedak ku ke nyoleh pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngerembai besai mana tuju au kelimpah hari ke pengai ya ke besai benar kena nuduh ke layak kena mai walau besar kup nyok besai benar tuju gawai nyok lai kita bongin tu gawai mesti ngingat ke pemanah tuju gawai
1: tua tu nyok ratai ba randau tua penghujung randau tua tu yang pelbagai ada tinggi lagi mayu tai ke kada tanya aku kebenarnya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kadin tu kita dalam lagi nyangka nuan tau meri pesan gawai ngagai bala peninga kita yang kau mensia mayo ke bedak tua dia tu di bagian tertinggi.
0: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngawa ke depedok ku besai nerti dan meri itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun, lebih niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa bukai semua ngau. Nyerangkung bala turis, nyerangkung bala jiran dari Indonesia, Kalimantan bisi, dari negeri bukai bisi. Tu mana? Tu kena kita international relation out promotion for good international relation. Sama bago kita bernasib. Apa siku ritual kita Iban bukan yang pun kita juga foundation to berengkah alai kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawak niti daun tempuru buat tun juga foundation kita nasib tidak ditutup tinggi-linggi dan membuah ke tun juga foundation hari Nur sedar dia cukup besar oleh Mpuro. Artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah. Lepun adan ngagai ujung adan Nur bala pemesai premier datang ngambat dia. Lalu pihak mereka berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau. Premier kita empu ngau berjalai. Ngelaban panas, ngelaban peluh sama dia, sama Rami. Tu di mana? Semua bangsa balum menteri sama ngau. Tu mana? Jadi daripada ku bandul bukan adai. Minok kita di Sarawak tu. Yang lain, bisik benar. Dia sebut specialty Sarawak, attraction for Kuching, the capital city of Sarawak. Jadi tarikan lubuh maya Rami, lubuh maya gawai, lubuh maya perayaan yang besar-besar, lubuh maya regata pun bisik, international participation yang bisik, mana pengawaknya.
1: Okay, terima kasih Ya Ruagia Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita gulai ngenuhan ngenang pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak. Jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus, pengelola ngau semua raban pemesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngenuhan Ya Ruagia Datuk Tinggi ya ke udah datai nguluk Randau kita ba program kita di YFM itu. Jadi balap ninga enggak bala kita mayuh ke meda program kita itu nya dekat kita ke Berandau pasal pengrami kawai kita di menua kita di Sarawak mulai enggak yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afred Jabu anak numpang nya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngemuan penemu ke dalam enggak penerbak ke besai dalam ngenang pengrami kawai kita. Ngonya kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: segulai segalai Gau YFM bab program 34 Suranyawa nintiang hari 6 Gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari jagai pukul 4 lemai randau Gau balati landia bak industri muzik pengelandia jari nyarang buam mukir fashion movie adat Gau main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku dan si tamu minta keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

0: Asai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: YFM Segulai Sejalan.
3: Rontak YFM
4: Segulai Sejalan.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM Segulai Sejalan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

Hari artis PBP nyendia nyambut gawai ditujung gagai kita ke nyendia kediri nyambut gawai tajapan pukulmu mayuh kita hanya tarik nada hari keningan radio klub bagi kita ke nyendia kediri ngintu hari gawai tang kita ke bisi ningal ke radio klub bagi ningal ke YFM. Terima kasih meh milih kami pemerintahan kita sambil ke kita hanya tarik ngerja pengawak bak dapur sambil ke kita hanya tarik deriba pulai last minute serito sambil ke kita hanya tarik seri lu nak pulai gawai ngetat ke ATT Sino. Okey, berkenaan aku Daniel Stephens Raito 31.5.2026 Aram kita yang ramai lagi gawai sekali itu Ramdes Walter Aram Begawai.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datang dari Iban Bidia ucok belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
3: Kami Lori Bangkita Mintiang Hari bermacam lagu.

dari artis Irama, selamat nyintu hari gawai, nama lagunya tadi. Okey, tu berkawan gawai gerah dia dikeluar ke klinik pengerai Sri Aman, klinik kesihatan Sri Aman. Kalai berseriman gawai hari besai kena 3-4 hari bulan 6 2026 tu klinik pengerai Sri Aman tu bisa dibuka. Kalai sedap ia dibuka setengah hari aja pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, jadi bisa dibuka sedak ya hari besai 3-4 hari bulan 6 2026. Jadi untuk 1-2 aku melabak ke agi mengkang tutup masih dak ya, laban ada madah ke dibuka 1-2 mina hari besai 3-4 hari bulan aja sedak ke bisa dibuka. Okey, terus berpindang lagu kita sekali itu hari ni Michael Jemat ngau Rosalina, ekonomi gawai.

Hai sis, hai bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk meh di batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukong lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

Dina Sayang dan Andrea, lagu ke diberi nama Rami Nyambut Gawai. Okey, 31 hari bulan 5 2026, Serita Muga Hari Kepenudi kita ngena budi 95 untuk bulan tu. Bulan ini lah dekat ditambah ke baru meh kota ya. Tentu ya berujung-ujung bulan tu mayuah kita yang juga ambil kota ne. Dan kita ke udah ambil kota yang tadi anang pandai-pandai meh. Kita yang tadi nginjau tingki orang nadai pemendar orangnya. Dan ti bisi pemendar orangnya nadai salah. Laba nanti nadai pemendar orangnya kita boleh ditinggal hukum. Nanti bakal kita minta bak bini kita kini, bak pengindai kita kini yang nadai salah ne. Dan nanti kita yang tadi ngambil tingki orang, orang nak ngemendar ke tingki sedak yang dikena, kena ngisi minyak bodi 95 nya jadi siti penyalah atau ke jenayah. Okey, mari dan kita ke sekali itu baru mega pukul 5 terlebih kita pula ninggal ke berita, lalu ditangkan ke berita bisi mega program Gallery Y.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, semakin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Setara dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kamp Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr.

0: Jerika Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar Dudi Ari Ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak semina nyulut baik akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngolok pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Terima kasih lagi berkelan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru ba YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya didakan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai denya lagu Fabian Doms Terence Stan Roger dengan RJC lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikasaya kita.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Merik. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Daya. Nayi rabah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja.

Hai Bo, aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba, nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Dai udah biak-biak.
1: Kita datang benda dengar ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti Agi, lagu dari Filbert Roxy. Ia bergelar dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama Berdurak Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Ngirup Air Pengayu. Gau lagu Ari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan arep ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngakai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Dayak. Nanyi rabah dini-dini alai Arab Kabul.

0: Bray.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D-Mad, Ngau Jero Texan, lagu ke diberi nama Sa 2345677. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, Ari penyanyi Atut, Regan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke Minggu tu.

0: sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu No Mary.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Desi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
3: Kami Ari Wi-Fi Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muat menua.

gawai udah data dari Regan ngau muka Bob Haris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lau laban malam tau lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Bayaknya ngau diri sebili ngau muka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi maka kita dekat ngiru ai pengayu ya. Okay, lalu terima kasih kita ke basic mendiang ke YFM jam ke dia tau. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawat kita ke segmen Sada Lemai itu ya. Pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jinan. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi okay, lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemai itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: ngulu kulen biak mai raga tutup mangai.
1: Tutup pintu kita sepiak, nyak lemah mang sindap mai raga. Tumpuk pakai kita, peng abang ya nyak.
0: Ba ya, malu mak kita ngulu. Sepiak ke diwai.
1: Au ah.
2: Aram make ngu aku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai ke bila.
1: Ngai kami baik nuan, tumpuk makai urang.
0: Aram pulai kita, buat ke siko jalan.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempian jingan datai baru setiap bulan bala peninga program Lalau Penghidup. Minggu tu inyak Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Injil Saint Matthew pagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita bebuk penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu ke kemacau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu di dia suah Jesus digagai sedap. Lepas sedap medak ya, sedap nyembah ya. Tak sekedar agak kaki.

kang ati. Jesus mansang nga sidaw, lalu kuyab jaku nga sidaw. Aku dah diberi semua kuasa di surga nga dunia. Nyalai jalai kita ngare semua bangsa orang di sebaran nur. Lalu ajar sidaw nyadi murid aku. Baptiso sidaw dalam nama Apai, Ngo Anak, Ngo Roh Kudus. Lalu ajar sidaw ngasih keutai kudada pesan aku ngare kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemandu dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala Anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ningo pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, ala Anak, ngo ala Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh Iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jaku Trinity tu datai dari jaku Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam bub kudus, tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dekena kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk Allah Ta'ala tu nang Trinity nang terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinadai dikena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega nang nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyagup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyagup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak ura Judah mayinyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku ajak. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar ura Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti harap setelah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak ura Judah keliak. Nyalai enti sedak nyau belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu takut Trinity, tentu sedak carut penemu. Leka jaku Trinity itu digagak setelah dikena bala tuai Kristian kelia lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kedepada ke dalam bub kudus serta mega netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi mai sedak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu lebuah sida berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan kediri bab nyanggup lama. Lebuah sida nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sida nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sida ngiring Iklesia mayanya kliya. Sida mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja. Tang dalam ia siku aja ia megak tiga. Laban ala apai megak petara, lalu ala anak,
tau ke Tuhan Yesus megap taro, lalu Roh Kudus megap taro. Sedak tiga sama taro, dan sedak sama dalam gerempuang tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih ya. Tak menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu pandau oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talo tu tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talo tu nang Trinity. Laban tu meh, utai ti diajar dalam bab kudus kita hai, serta mega ditetap kepada tuai klesia klia, hari mula ya klia. Allah Ta'ala sepiaku, ndak mega guna ke kita yang merti ngosilia pasal Trinity itu. Ya muti kok ke kita yang ngelala serta nerima perkara itu ngap ngarap. Ianya Allah Ta'ala itu ndang tiga dalam satu, apai anak ngeroh kudus. Nyerai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak pesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Yesus kepala murid ya. Lebih ya bertemu penghabis ya kepala murid ya. Sebedau ya pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi, sidak bertemu dengan Tuhan Yesus bok siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Yesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah pala murid ya medak ya hari jauh bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Yesus. Tu meh kebuah, bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelala ya nyak Tuhan Yesus. Tu menyadi, ukai nunjuk ke sekedak hari bala murid ya, nak arab ke Yesus. Tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi hari bala bukai, arab ke Yesusnya aman udah angkat hidup baru hari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Yesus lup jaku ngosidak serta netap ke hati sidak. Yesus netap ke hati bala murid ya. Lalu yang reja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Yesus netap ke hati sidak. Lebuah yang madah ke diri udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Artinya semua kuasa sudah diserah ke Allah Ta'ala ngakai Yesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai muka utai tetap ngalah ke kuasanya. Yesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk dari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Yesus dan bisi kuasanya dari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Yesus megak merik sidak murid ya tugas. Lebuah yang asuh sidak berjalai dengan semua bangsa orang di sebarang nur serta ngajar orang jadi murid Tuhan Yesus. Baka apai ku dah ngirum kuyok dalam dunia tu, makanya megak Tuhan Yesus ngirum kepala murid ya, awak ke merita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Yesus megak ngasuh sidak murid ya, maptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama apai anak ngeroh kudus. Nyala menjadi, kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Yesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya.
awak kesida oleh nemu pengeridu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi, kita yang bukan mesti ngemasuk kurang menjadi kaban tubuh Kristus. Tauran ti Arab setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar ti cukup. Awak kesida uliah menjadi murid Tuhan Jesus. Tugas ti ngajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban enti orang dah cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Pihak megak tiajar kena beri salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak enggak penyarut ke dalam penghidup renyok. Pelabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, berlama-lama. Jesus tinyebut tu, ndang kejang ya di dekat pulai ke sergok. Lalu bakal ke dekat ninggal ke sidok. Tang semaya Jesus, ianya ya dekat bisi ngau sidok selalu, berlama-lama ya. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai dan nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam ruah tu, Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menjadi utai kepatut datemu setelah dikarap ke kita. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Ianya minggu Trinity. Allah talo tip mada berkuasa tindam meruan. Uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan, kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity, ti bermulia, ti namruan. Lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk say, kami nyembah Allah talo taro siku aja. Kami minta nuan, asuah kami tetap mengai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nuan menua injau tu. Mupu aku.

tadi peninggal, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Arius Sumping Jingan. Lalu, bakal selama mengkak pukul 7 lemai itu lagi, kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang...

0: yang ngelakti hari saya itu kebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ikalamai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menaul. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Aba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah ya 3/6/2026 jadi nerang ke Silia bekawal ngau pesan Rabato kita tahu be telepon atau bertanya ngakai lini anak menawal bak lumur 013-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur 014-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu Anak Ikuang Erickson Ambu Anak Ikuang udah nadai lalu dekat di sungai apa rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau meka lusa 2/6 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6/2026 tau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari cenduk anak Jepun madah ke laki ya mbiat anak andian mbiat anak andian tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke Silia berkawal dengan pesan Rabat tu kita tahu bertelepon ngagai cenduk berlumur 011-560-8351 atau kenuju Bungai 019-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat ana andian ya, mbiat ana andian atau ke apai tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam hari 2 tu ialah 2/6/2026. Aba rumah Sidampu, inya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan Rabat mega hari Florida anak Awiang madah ke apa ya inya tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai mega lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AKM penerang ke Silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Florida anak Awiang bak lumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak Awiang ya 014-880-9022 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai ya. Lalu dekat di sungai bak rumah Sidampu inya bak merindun lalu maya nganjung pai ditetap ke hagi ya. Penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang mukan anak sayan atau ke pailau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ialah pukul 8 pagi. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu mereka menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal merekat ke pendam niang mukan anak sayan ya tau ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningal inya ari pandi anak sampan tau ke apayan dan jadi pesan tu madah ke anak ya Fletcher Cleberson anak pandi Fletcher Cleberson anak pandi tau ke Pilo udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Morris Merindun lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam Christian Saint Laurent Sabu jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih disebut di Tomakang madah ke Pleasure Cleberson anak pandi ya tau ke Pilo udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Morris Merindun lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey nya ke pesan ke bisa diterima hari peninga kita ya udah terlagi nampung maca pesan ke Bukai kita berperindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tu yang Aria Hendria Bin ngau Patrick Albert

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekor Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Gaya semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu. Dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

Gabriel Ferris Lewis ya. Lingit ranyai apa lagu dia kena merindang kita ke lama itu peninggal ya ke niri ke ranyai gawai tahun tau ya dia kena kita berbutik dengan mereka bergagai jadi pelabak aku mereka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku ya. Lapan malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebilia ya. Okey, jadi berdahulu kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu. Tu lagi Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Jebli anak Kedawa tahu ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apai sidah enyak niang Kedawa anak gemar tau ke apai madiang kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu enyak bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Okay, jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya kita tahu bertelepon ngakai apai kiah yang pak lumur 0148-895-2148 tau kenuju BB 013-842-0531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke ini nuja madah ke pengawal berantu keniang laki ya hanya niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan jadi pengawalnya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah di pa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangor jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabung anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah di pa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangur. Okey, nya tadi pesan mega ke bisi diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu gawai tau ya. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Leri Trisha Dil Vincent ngau meka Richard ya bagampur ari kawai.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Dalam itu kita ingin tu hari Minggu 3 Oknum teka Trinity Kudus kena 31 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu kegawai misa lemai tu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita kena nyediak diri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku udah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku uleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah ku minta Maria, titi berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang kaku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup, ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala telah benur ti pemadu tinggi, lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami merik terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan tibesai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersemiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala apai kami, tulah ngirum ke ngagai dunia, jakub pemanda serta Roh Tengudus, terdepadah ke ngagai raban mensia, pasal misteria, tengah suah, alit hati, berika, kami bersemayang, kami dalam mengaku pengharap tiamat, kami tahu ngakun tiga oknum meruan mulia, lalu nyembah, seraku non berkuasa dalam nuan tiraja tidup, lalu merintah, ngau Allah Ta'ala apai, serta bersum ngau Roh Kudus, letaklah datai ke selama-lama ya.
2: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribu pemansut. Bagi 34 ayat 4 ngagai 6 ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah ke nama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremik ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan bejalai ngau kami. Urang tu kiah, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenembia Nuan. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, kami muji Nuan, oh Allah Ta'ala, aki ini kami.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
2: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Awak ka pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Awak ka Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Diak meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Awak ka Nuan dipuji dalam payung serga.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
3: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ti kedua ngagai urang di Korin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, diau badas pening ke jaku aku. Bestuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamaya dekat meruan ngau kita. Tabi pengandiri dalam pengerindu. Semua nembiak Tuhan belak ngirum ke tabi basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Yesus Kristus ngau pengerindu Allah Ta'ala ngau kau Roh Kudus meruan ngau kita semua. Jakob Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca aranje kudus tinitih ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nya alai yang beri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi kurang ke Arab ke ya nak mati. Tambuliah penghidup timruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunia. Ngambil ke ngakim dunia. Tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang ke Arab ke ya nak dihukum. Tak orang kena Arab dan udah dihukum. Laban sedak nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu Siti hari besar gereja pengudah Pentecost yang hari tiga uknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisya Allah Ta'ala tinyadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentecost. Tung ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ti siliak. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besah lagi hari ti uliah. Diperhatikah kita ngau penuh. Kita

0: mayat serta penyerakup. Santai Pol merasa rumahnya diau dalam pemayat. Penyerakup taruan ti Arab berguna balah tala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup. Berkat nengah Kristus. Nengah Jesus salah tala meri pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngena pengerinduk serta kaulia nengah Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, hari Minggu Trinity, tu ketiga Ukunum Kudus, mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara Allah Ta'ala Jesus dengan Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, pengelepas, dengan penyerakup dengan pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul, aku harap ke Allah Ta'ala, apai tipe madu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tungaya Tuhan kita, tidik kandung ari Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, bahari tiga-tiga yang angkat baru ari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakin semua tidup ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saumuran sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
1: Semayang peminta. Boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal pengenduk Allah Ta'ala apai. Lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita maik semayang kita dengan Allah Ta'ala apai. Tidak perasaan oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik. Ngambil ke kita. Sitik dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu. Ngambil kaya dilepas ke oleh anak ke dikirim ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang kengai nerima Allah Ta'ala kebenar. Ngambil ke sidak datai ngagai pemayak ngau pengerindu apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke kitempu, ke bisik ngau pengerami Yukaristi atau ngami ke kita mandang ke pengerindu tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak ke udah parai ngami kesidak seruran gaga dalam penghidup ti bemulia apai anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala pai kemuruan belama, dengar semayang hari kami, tudah diri ngau Roh Kudus, jadi suak dalam tu anak ada tunggal nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala, dipengagak semua tai, laban hari pengerajaan nuan, kami sudah menerima roti, jadi suak kami ngagai nuan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadik ngambil kepiri aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piri yang bajari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang tas pemberi kudus meh maya kami tengah ngau kenama nuan. Kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami piring hari penguat melah kami tahu, lalu oleh piring tahu, asuh kami jadi piring tim meruan kanuan, dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau Roh nuan,
0: serah kati kita,
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita,
3: nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul.

mat serta patut segi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di seberandur. Beri terima kasih agen wan Tuhan apai ti pamadu kudus Allah telah berkuasa serta meruan ketegal ngau anak ada tunggan wan serta roh kudus nomeh Allah taala Tuhan aja ukai dalam serakum gesiko mensia aja dan dalam tiga ukunum kudus hari saum pun ngau ayu ketegal utai tu dah dipandangkan agen kami hari mulia wan kami harap anak wan ngau roh kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan, nuan tau disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus, ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja. Nyalai, bugulai ngau sedang melekat, ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia nuan berlama-lama.

0: Karena amat kudus tu Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemeretuk kami bersemayang turun ke roh nuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya yang nyengka rutin lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makin malam sudah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ia nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup ya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuak ke nuan datai baru nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua angin nuan Tuhan ruti pingdup ngecalis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah bertunggu mua nuan lalu melawan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh pegulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuda tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tidak berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tidak berkat laki ya ngau sidak rasul tidak berkat ngau semua santai tu dah ngerantang ke hati nuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngau bumpu pesaka penginduk meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengah anak nuan Jesus Kristus. Dengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talapai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang ngegi Nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu ngau manah kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih ke penengkat Nuan tidup, lalu merintah keselama-lama.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Dak tu anak domba Allah Ta'ala tu mihya tinanggung dosa dunia diberkat misida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuah kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah diserara nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timeda kuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak buat ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK penyampau RM282 bilion lebuh manggai pada tahun 2030. Nilai madani mesti dikemeran ke media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

kita isi berita. Komuniti Bumiputera di Sarawak nak boleh nak nguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta mega pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Tuai Pemakai Menua Tun PHN Sri Dr. Wan Junadi Tuan Ko Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar ulih nyadi nyata. Ngaunya ulih nyeliah ke bidah ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbangunnya ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar dikenak ngenegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup ba rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar-ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai pada tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke pelin pemansangnya dekat nyadi pelasar besai dikenal nantu ke kuyang ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat datai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Ari Kawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Ari Kawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Seriris ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemainnya tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kemai macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak payar pemansang modal Malaysia ngau ekonomi baru. Yang merik penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir. Ku ya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayuh ke peluang kerja serta ngangkat ke tikas penghidup nembia rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renya komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawak berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi bawa perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kurs sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, undang-undang ngau psikologi tidi sedia ke Universiti Cedimpu Sarawak nak nanti yang ruang pilih ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetua umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasi SP Global. Yang maksud ke jakunya bawa pesan Ari Gawai Dayak 2026. Nyerombak ngau pengerami Gawai Dayak pergila, rakyat negeri itu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikena manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikena berami. Tincau RTM, ngelingit batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Ellie madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi.
Ranak Batu Kawah, Muikim Aryang, Megak Nak Muai Peluang, Bebeli ke Barang Mata, Bakar Daging Ngau Sayur, Di Sumai, Maya Begempuru Ngau Diri Sebili. Jessica Rugus, Ngemeran ke Cara Berkelimat, Dalam Nyedia Kediri Ngintu Kawahi, Tajak Pemacam Bantu, Bisi Disedia ke Perintah. Pengerami Kawai Megak Ricah, Ngau Pemakai ke Dinah, Bakar Lemang, Ngau Ketuban, Tinya di Pilihan Rakyat Mayu. Kita di itu menung mending ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu, nak tahu nak terus ditegapkah ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehensri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar Bak Jako Ari Wesak ya, madah kerayat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemertiati ngau bebasa ke pangandiri tudah lama nyadi tiang penegam pemai ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main nasal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta ndak ulih ndak terus dijaga ungkup pengelantang rebak dudia rila. Ku ia, Ari Wesak tu sebengkah pengerami ti cukup saya reti laban mai pemai penyayau bebata asur ngau pengibuh ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Menua Dato' Iran Agoh Dagang Bak Jakob ya nyeromba Ari Wesak madah ke pengawak berkena ke media ramah mandang ke tikas penuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawak nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua lapanya nyadi pelasar ke pemadu mana dikena nampak pemertiati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau calai pengarap. Ku ia bersadung ke pembenci berita pelesu ekstremisme ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapi pe jaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi seminak diuji pe dunia nyata tang meka pe media ramah. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah megah boleh ngerosak ke penyerakup menua tau. Pengelantang pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri nak boleh nak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau calai pengarap. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikenal tentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakai mensia mayu sudah mujur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebaya hasil lari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau calai pengarap. Semangat sekolah sejalai tidak kemeran ke rakyat negeri itu nyadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemujur proses nampak menua ngau bangsa. Ia maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM TVET berguna ungkup Bumiputra Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih manggai bak tahun 2030. Nilai madani nak boleh nak dikemeran ke bak media ramah dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Jalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nempak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lemua datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap. Bisi ngolok pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Pulau Rejang. Kak Ngenatai kita ku pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngepangan diri. Jadi ini buah kita paket ngepangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Senyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampan. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Dia mega mesti kak ninga jako ari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti bak universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Pulau Rejang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya Ceban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

0: Okey, hari Alex Wan ke Jelema ngau mangka Leila BJ ya joget air pengayum. Jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa ya dekat ngirup air pengayum. Malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut dari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya, kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama gawai hari YFM.
1: Nintiang tawen, apa yang duen suhamat belawak kai mata, telebagi hari gawai nyu majak sesema. Yesua mengenang niang inain duen, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ia mendua apa yang duen mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi mata wentau. Nanti nuan lagi ditau induan, nak aku tau ke diri beketau. Anak tuanya, mayu tengnyak meh, sidaknya. Maka kena ada apa yang ada indah. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua di tu. Nada ke si kau boleh mengenai ke diri mereka gawai. Dia pedak belanak orang bukai dia. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tu. Tentu ya pulai. Ngai ke menua tua ada dia. Kadang lagi ingat kita. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari maka tu. Nama pengujuang belanak ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenuk ke. Seminak tu emang ajak maka bisik maya gawai tu. Sinu mat gaku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya agak nak dapat tu nendun nendun. Apa mengaku tu ditu.
3: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pen aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bak palak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
2: Ni, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru tadi nyodah rawah-rawah ngagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
2: Dek nganjong dek
4: kan duan aku tu apai.
2: Wah kai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
4: Dah tu telepon agen duan nuan.
2: Hau nya. Ni kaban nuan tadi kenyang kai kenuan yang tadi mah dah sonike ne.
4: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nyak ke yang ndak tamo tadi bisi mah ku madah ngaso ya tamo.
2: Nai kasih ya mutu dah nama ni. Nike memang ngapai kita biak dek ku mai ya.
4: Nah, tu kita beri kabanku tadi kesam babi.
2: Apa bisik nak tu kelawak tua lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sedas rumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lemah itu kita serumah bisi makai serumpu baruai seria kita ke nganti tengah malam geradak ke air pengayu. Jadi siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
1: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngijak meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sendau nurun ke pasar. Laman ia segi nadati dekat begawai, laban bayi ati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
2: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpu munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
4: Au dia tu pi apai?
2: Au dia tu.
4: Au arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apai? Aram dorong tua?
2: Maram memang.
4: Apai bisi mai Dian tadi apai?
2: Dian. Apa nak dai ku ingat ku mai Dian nah hari ni tu boleh Dian memang.
4: Ya, dorong pasar dulu ke tua meli barang udahnya. Alung itu buat pendam dah tu lagi.
2: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tu. Nyak berkedah siang dia lagi.
4: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
2: Ni buat dia buatnya kedah siang. Tisi jalan bisa.
4: Aw. Apa rupa amat ke babah zitu apa? Bisa main dukuk nanti tadi?
2: Bisa, mam.
4: Main rumah tanda ingat nanti apa?
2: Ya, bisa. Itu nyak dah tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, pada adanya nyak jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai dia sebiaknya dia jimat nontok jalan man.
4: Au.
2: Ya pada ada penam inai kita mang mangnya pu repak meto. Ma berita nenendun.

0: Alo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dah nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai, nanti masalah aku telepon ke kita, nunya lengau aku tu nun. Mang beseng aku di tau nya, ngau aku, kamu doa itu terpasar apa beli aku tahu.
1: Ya nama mereka telepon lama apa, kami tu benar gawak tu.
0: Okey, biar anak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakak lama re aku. Nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergila ke nyu kak gawai. Padahal mu puak kita nun.
1: Eh nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Biar nai sunyi makenua mang te piak de ura bukai penuah magang nun sida selinanya sebiliak pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: eh nadai kami pulai udah gemadah ke de serenya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya amai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek, nak nyamai hati ku apa, nyamai ku nak pulai. Dia sama kita, mayuh balam nyadek bukainya pulai.
0: Iga ke dek kenyak dek nun.
1: Eh udahnya, udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telepon lagi kak, berendau dengan nun. Halo bedau ke berjakuk ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Eh, namu nyinyak emang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu. Nduannya ke dia kan nak nemu mangah nduan mangah menyadi dengnya eh nguji telefon gigat ke tu ni telefon ke tu tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau eh bapak ku ikat sigat ke tu eh
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa eh nama apa eh aku tu benung gawak. Aku apa kali madah nak ngacau mai aku gawak tika telefon ke aku. Malam lagi apa ai? Maka serinya dia nanya aku mai pulai. Tahun tu segini nak pulai ku apa ai? Dia nemu tiket milun tu mahal ka? Kami sebeli 5000, nemu de 5000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi nadai ter belanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu ku gawak dulu. Bye bye bye bye. Sama gawak yo.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan. Tak selekang kau nyo betimbang-timbang nuan nyawat aku. Wah, mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah kau boleh pulai apa? Apa, amat kelalu si dah tu apa?
0: Ya, aku mendah ke dia mang. Tu sa. Telefon kau gak genduan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telefon lagi gat selekang kau tak benar ya. Ngembal kau kulon telepon ini kena tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tu sah na balana kata demang mang kenang kita nun di nunda sidanya mang
2: dok dah pai nak ngawak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: eh kiruh ke sidanya mang am tu apa beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngakil ke habis lupa orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am.
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, luanya wat. Kumai kuno nak pulai tu. Muda kak engkau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mah kau tu. Lelengau kak aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am ni kik tu lah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat ni pihak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikat. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuba aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ngai kau ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang kengai nai. Ni buah peninai tu orang dah ngai.
2: Eh, ya, inspire saya, inspire nabi nih, ya,

0: lah ni tinyak ya buah mari bersai sawah kapal nyak tahu nyelu.
1: Lemai 31 hari bulan udah makai serumpuk baruai malam gawai nyadi. Ruai benong capuah mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai sebuah kereta besai sangkai. Urang baruma panjainya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai mendak sida ngambat sida kedatai.
0: Puh, main mama sida ada tai cari tau. Apu, apu, tau, tentu, tau, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa,
2: Luar ni galak kai ku mai ku nak mulai seruai kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai aku baru muat ucu akai akai lama
3: cuma hari jalan
2: lama kita ngagaku ketundun ni gak ku mai ku nak mulai kita.
4: Sikit pulai kami dua ikat tu apai tanya tak ada meh sikit ke rindukan undek dek apai sikit pulai kami dek tanya nak madah ke dek
2: nama terbaik kita luan.
4: Nadai mayu, aku tak baik kutu apai. Aku tak boleh beli aku, mainyak aku tak baik kutu pulai. Laban, bati kutu, nak ngerundi yang mayu, mimik tak kutu beli aku. Jadi aku puas hati apai, nanti udah bertemu dengan Tuhan. Nyalai kutu pulai, jadi tak kemimik baik kutu, nyak ke tempat kita.
2: Ini ngiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita, utai aku nak di ruang, nanti ngira lagi. Utai keberguna baku dia tu, nuan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki non pulanya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup menduan. Terima kasih ya menduan kita sudah datang. Jaga mai pun duan kita datang. Balau cowok kutu ngua putih dua malam tu.
4: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
5: Nyama pai kami tu sikit ke datang pulai. Kerja sikit amat mayu lah mapai tang. Nyama tadi apa sih kau ajak di dunia tu. Nyama kami kak ngabas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah apa leban nya meh luan de sino nyong brai ke kami ndak pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ni rao de ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya ai kote meruti meh cabe meh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya. Bak pai sabar setiap ni yang din. Leh. Ni bu ni haji atas ni. Tadi bisik ku mendai tadi roh rawah ngangau ke apai. Bu tu bu. Tu capi ngedi. Kuih tu ni. Bagi ke kita. Si nyangkong. Mayu lah sangkong ku dah ni. Nga pai bu SP ni bisik sangkong tu. Bu. Kita bu.
0: Apa nama terawahnya? Apa hu? Nya. Baru sama mayu lah bareng beli ikat ni haji. Haji. Haji. Tak ada. Nak makan dua ni yang. Beli barang niat dia berlama. Dia agak tua kita menyari. Patut. Ia beli mayuah barang. Ia gawa. Laki gawa. Ia nak kalak kat nyangkuang kita itu aja. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat. Ya, capai lambangnya beli ketua tau.
2: Ya, baru capuah. Ramai gawai tahun tu. Nendun. Sino ko ngenang ni luan ti non di bisi di tau. Ya bro penuh bidi atau tahun tu nemang.
6: Selamat gawai.
0: Selamat hari gawai.
1: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngiga jereki ngau pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mengkitai. Tajak pia ambil meh ajar ari cerita tu. Ana beci

pian lo balana. Mimit to kemayoh tadi beli sida maya pula gawa itu ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pula ngabas kitai kapaindai. Pian mega anang pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mel Nancy Tambum, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Johnny, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak nak kumong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kak ngenatai kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri. Asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai, kayak satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngain nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika laban Iran. Artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak ngona ka ulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Diatul kita yang nak cara ke jampan. Lebih baik jalan-jalan kita ada menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar ubi. Pihak Megak mesti kat ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia ada menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Alu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin nya selamat hari gawai ngagai kita semua, alu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat,
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, Gawai Dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngupangan diri. Ngai aku tak kena mana tau nyadi pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala aku dah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari maklum balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak ketika tahun tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama bela berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nempak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandik ke cukup, kena napi pemar Dudi Ari Ila, kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak semina nyulut buat akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tumbau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Kampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Kunselala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di Menua Sarawak.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

piring penuh, piring lebat, piring ketupat, piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manut tawai, kena kumiau, petara, kesampa datai, mansang abang. Dengan kibak, ngaku mekai, selingau hijau, manut liak, kena kumiau, kita kedunga, duduk tentang.

satu canai beli kuda untuk badi baja bilai lengan kanan kuda tangga muteran sangku ganjai belakang kuda tinggang serudang baju gajai. Jadi aku kai muntis, kai mungkal, kai gebang, kai nanjal. Aku ganampung pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, kebrarak, naban kejelatung. Aku nunda aki, kita serapuah, kenyandak bunuh. Aku benda tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu, datai rumunggu, buluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepung. Nya ketunda, nya keteladak, nya kecuan, nya keteladan.

piring sabung keliang mali lengeng. Ninuan lajar lingga tinggi merabung kajang, ninuan pungga jelayan muda bulu ngena ijau layang, ninuan pandek sergatek manuk jalek meneng tandang. Ninuan linsing kuning berani kering rakalan jelayang sumping dengah hurang. Pungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyingung nyandat rabang, ninuan ngelai tuai uran meligai besai pungga pungkeng. Ninuan

kurang dalam baik ngilah reni bujang senang aja kenali dari tisi rian nandang aku ngangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit menuk tambit pintu labang.

Padang Tublian Wi. Nyale ku ngangau ke petara ki, petara ini, petara urak lia, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak kebenama, urak berita. Urak pintar, urak

tuga om tua si uang tara tan sri juga lagi di uang tara pulu liman julau la dua. Yale ku ngangau ke tara merina bunga ringka ep tara minggat apa runa ep tara munan madi ranta ep tara ngumbang laki rabai. Tara melayu sultan bruna ep tara sun apa nyawa ep tara kena weang apa kia ep tara petarat munggung uang jauh lawa ep tara pengulu teduang ngenen talai ep tara mpali yang laki sambai. Yale ku ngangau ke tara mujah buah raya ep tara jawi palima ep tara pengulu jadang apa penyap tara pengulu gramuang apa melia. Tara temu wongku, apai gurap, tara batin, apai renggap, tara jantiang, apai minap, tara pengulu empam, apai ima. Tara temu wong banyang lagi jarap, tara pengulu hitam, palak menuap, tara pengulu judat mentua, pengaja ganda. Nyak ku kangau, ku besau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang ngarek, ngirup tua, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tukung, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, dan semua kita kebo bangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngake kita semua, kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak dan ira bah dini-dini alai Arab.

Yang kau lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawar Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemerintah malam-malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31. Hari bulan 5 tahun 2026 3 jam di konti. Pemerintah malam gau DJ MA TU di konti ya. Nampuang penduduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga. 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ya. Okey, balik kita ke Benua Terengganu. Di Bandar Kuching memesik hujan tadi wai ngarep ke sojimat kita ke Benung ba rantau jalan jam kita itu. Kita kedengar kami di Selampur Benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyu ya. Tentu ya manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita ingat ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sundingkan lagu. Kedisada Watson Jelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung. Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai megaya berina kita di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat baratau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucok belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di padawan ya sama gawai. Okey, bagaimana pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyuh nyerumba Waisak Day 2026 ya benuh rami di Puak Mengguri kita tentu ya bala kita ke benuh Dereba jam pada tu sekedar jalannya benung ditutup sementara nyentuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembuk diatur ya tanya pihak kita ke benuh Dereba dengan kami dalam pergabungan ngangkut ok ngarat ke semampai berjima-jima tebal lagi ya benuh Dereba berjalan pen Borneo kita jalan udah mana ok jalan udah terang. Nyamai dulu kita nyadreba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nyamres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita nitiah ke atur tikas penglaju kodah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tunya kita baru kita mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu hari Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua gigi jauh lagu naik dinamik senang hati pulai gawai.

0: Apo ini namanya bisi kuda na ini. Kenapa kuda ko? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyo meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab. Ayak de mujabnya. Nyo ukai kuda nya nemu de. Kerbau, kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Ba menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai di pendengar kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Umur panjang, murah, jereki, lantang senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiang hari nyamai hutai ke dipinta kita ya. Ya, kepada berlaki boleh bini, ya kepada berbininya boleh laki ni. Betul ke? Pukul 10 dan nombor ke berita malam di kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Engkau lagu ya tua kumang gawai ya. Terus engkau kami pemerintah malam YFM.

0: 我们当你
1: 二。Jom kita di pukul 10 malam.Jom nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang menuju pemansang Timajat Ngerembai, pengaya adat Gau Main asal bangsa Dayak.Patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, Hari Gawai Dayak disambut ukai seminak ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya Gau Ngetan ke adatBangsa asal Dayak, adat asal ti dikemaran ke Kenyau hari dulu keliak, Siti hari pesaka ke beguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak, ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak, Siti hari tanda pengering Sarawak ti berpanggai barayat hari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak Siti Menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke Jakutuk bak JakutukPesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidakkah dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap kagi penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak.Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bajak pesan Hari Gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia nyadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tunggayan ke orang meranak ke pukuk Hari Menua Luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak dalam sektor industri jemahilak. Sarawak Datuk Megat narit gelombang baru meranak ke pukuk gadungIndustri ngaga barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah Menua mega benung berjalan ke langgur tungak kuing gas Sarawak ke timpuh 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik seruan meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol ngagai market di serata rantau Asia Pasifik.Pengaya gas Sarawak dah nyungkap pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besar serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ketan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak.Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak yang maksud ke JakutukMaya ngintu Hari Wesak 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Kin Sing. Yang harap ke bantu tu boleh mantu orang dagang mit berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya...Raban bangsa Dayak tidakkan nyambut hari gawai pagilak di lalau ngambil ngintu pengurawinya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisi diri kelimpah hari anang derba enti bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu ari palan servis Dun Dudung. Dan yang ujung ke berita malam kita, ke malam tu oleh kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akilah Arbain, ada bilik berita RTM Kuching di Salin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Manua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nempak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandik ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngulut pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

0: Triaman 89.5.
1: Ya, di Selam Perbunuh kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari ini dengan kami baru nguyen ke radio kita ya. Terima kasih manyo-manyo abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, bat jam ke 2 tuai mai kita sama mending ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di Sempulang Jaku Pesan Khas Hari Premia kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam

subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja bumi putra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumi Putra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumi Putra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: The Gulang Sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,000 694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Sedikit lagi perkara patut diperhati kalau Maya merambu bajet gawai, ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang Maya bala peninga. Lebuah Maya pengerami tau.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ketanda terima kasih ke Asia ketau padi di ulih bat tahunnya. Seriris ngau dunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup ari ti umai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia padi ti diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji ti diterima ni tiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bagani cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak natiang diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari ngotok jam kami datang baru begulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngotok aku bisik temuai kau dah bermu aku Reverend Pastor Tony Maya dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sehari itu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya. Sudah lalu aku datang ke kunti kita Puan Pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-ante kita. Sudah datang bahkan ke sarito. Lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat. Lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami. Lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak. Ngagi semua bangsa Dayak di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu ku ngarap ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai kainuan pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tajap penari gawai program pelasa jurai 6.35 menggang on pastor. Nak ada kemisi gawai ya. Ya.
1: Mana hamat lebar tujuh kita nak ada tujuh bukai lebar kita ke merkat bangsa kita atau ke merkat semua bala ke peninga ya. Program pelasa jurai 6.35
0: ya. Nah sikit amat ya terima kasih megak kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pegulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 jadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai megak ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat
0: ya sorry tu topik kita gawai bajet nama tu kini nama utek ke gawai bajet tu ukai bajet gawai au gawai bajet yeah. Okay, reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibuh kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tok pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Au. Jadi dia tu kita hanya sudah beratai ba utai ke diantik-antik kita tiap tahun ianya ba gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tamang biluan kita tamang bas ngau perengkap pengangkut ke bukai kena kita kita mesti berarti kota itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke bajet kita engkau sistematik menjadi au serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mega kita bisi awak mandiang harga barang, harga tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih harga kage bala kerja di luar menua Sarawak atau tak di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga, kita patut berarti kota tok gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bahambis ke gaji tau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anak yang bertapat. Anak yang kita nyawab bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya. Ngemarat ke barang ke guna kita aja ke beli kita. Lalu kail tai ti di kedekak kita. Enti tai ni teh ko tai kedekak kita umai wah tai kedekak kita pon pini tai kekak di beli kita. Yeah. Oh sampai kita nya tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut. Kelebih lagi enti kita medak pangsa kita daya tau ti maya gawai maya nyak ma kita ke beli ke perabot kerusi kini. Tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketatiang kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau kita penjuah nyo ngelui hari belanja ke udah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai bila budget gawai itu nanti lah teh babaku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngemuan asayati pomo nemu pomo kaku nya fear of missing out retinya nangi ke diri nak ampir. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru. Anang kan kita hanya tadi nyukal napat ya. Engkau dah nanya tadi engkau ya bisa lebih lagi tahu kan ya tadi engkau tanya amat nadai kini nyak kebuah yang beli. Tang tua tu tadi nap ya. Ti kita meda kita serumah ya. Tahu ke meda jiran kita kini orang kak beli utai. Kita kak beli ke kita. Nyak salah nanti utainya tadi agak bisa. Nanti utainya agak mana kena. Nih biar ti contoh bakal tren kemayari dia tu ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kah menunak jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut lah reti ya ba utai ke patut di kerja kita nyo nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer budget reti buffer budget tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini. Tak ke ngena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tak ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tak ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tak ke pengudah gawai kini. Oh anak kita te guna ke duit tau ke kita nya tadi agak panjai tau bulan dia ni ya panjai amat bulan tu nanti udah gawai nanti mai ke bandiang kita nya tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjai amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 6.35 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi bisi duit ke penabat. Laban nama kebuah, ngai ke kita ke dekumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anang sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena kata betapi. Ngau semua utai kada sebut kutu tadi.
0: Ya nya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut peramu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah ratu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai, bahkan ni cara ngelimat ungkus tambang perengkau penganggut.
1: Okay, terima kasih ke tanya nanya penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua, nintin tahun megawai, bak aku tuk berpanggai bak kita dirimpu metok. Namun kebaya aku nyebut munyinya, laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya, bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tekan mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini, kagi dia berumah panjai, tentu sidak dekat pulai ke menua. Nintin tahun ngintu gawai, seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya kudah lama nak ngau sidak yang bergulai, tentu sidak lelengau ke menua. Lelengau ke apa yang naik, ayah, ibu kini, kaban belayan kebukai kini, nya meh tuju kita nya tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantuap ke lelengau kita ngagai diri sepilih. Lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayuah so tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia laba ketegal ke anak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah ambil ke banding yang ke gawak di Johor kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja ti besar ya mat kena sidai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita empu betul. Kini ke cara kita ngatur diri empu ke pulai gawai. Nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai tu siti peluang ke mana. Nua kita mulai ke diri ngundang menua. Tang ingat ke dengar je aku tu. Nanti nya saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau kabar hari-hari kebukai kini maya tu aku dah kebersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak gak kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai biar artinya lebarnya tadi utai ke diantik-antik kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai. Jadi tu sekedar tip mah teka patut diperhati kita yang kata uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita. Kesatu ianya beli tiket bilun tumu. Lalu kita berhati harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Laban bilun kita itu cukup mayuar ya. Bisa macam-macam biluan kau dia kena kita mulai ke diri.
0: Mayu pilihan.
1: Mayu pilihan. Jadi reti nyak kemurah. Maka pilih kita ya. Tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak. Kau kutu tadi. Lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya. Kereta mulai ke diri. Diri menyadai kini. Atau ke berkunci nyata perahu kini. Ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya. Nanti kita berandian ke orang ke dia balai hulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci mah pihak ya kunci diri sebilik kunci diri menyadik kini tahu ke nabung kini kita ya nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding, lepas setahun tu bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Darap tuan kau 12 bulan. Tuan nanti kemaya gawai. Mayuhaya bisik 600 ya. Pamam itu dah. Tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan. Tuan tua berbeli ke barang kini, berbeli ke tiket piluan kini, berbeli ke minyak motor kini, tau ke kena tua nyata perahu kini. Buah tuannya tadi jauh menua tuannya tadi Puan Pini.
0: Ya, jadi hanya tadi bala peningah sekedar tips kenyangka boleh diperhati ke kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua. Sikit amat aku setuju gak dengan nuan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching, kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu, di Miri kini. Nanti kereta tuanya tadi agak bisik puang ulih tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini, anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisik kurang mimiat lah belanja kita uleh ngelimat ke mimit, uleh ngelempuang ke tati yang belanja kita.
1: Ya, sikit betul. Laban lebih mana nanti kita nya tadi nemu berguna kotanya lalu uleh bersawup ngelempuang ke belanja kita yang megak lebuh maya pulai gawai.
0: Ya, okey. Harap ke tipsnya tadi uleh nyawup kita bala peninga. Sitik gig atau de pastor, semua kita nemu, semua kita ngasai, ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Kelebih lagi bak negeri-negeri besar baka kita ke diau di Kuching, di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu nanti kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang di pelabak ke dekat dikit berindik hari penyarut ba Asia Barat. Indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusof kala nyebut sebedau tu nyadi koya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak ti rusak. Pulai ngagai batang jurai tua pastor, nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke Raban Bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
1: Okey, bisik beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kangenang ketai ke tanya nona tadi. Ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai. Tu tai ke patut penting diperhati ke kita. Kelebih lagi sidak ke bisi anak benung bersekolah kini. Ia ke benung belajar kini. Tau ke bisi agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini. Jadi utai tu patut diperhati ke kita leban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piajak tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai. Lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai. Laban mayuh aku ninga mayuh aku meda tang dak semua ge pekenya pengudah rami gawai tu mayuh orangnya tadi nyokak berutang. Berutang babala bakiah, berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuh berbuai ke belanja maya gawai. Nyak keperlu kita bisi atul kuaku buat setiap pengerami gawai itu. Awak ke dudi hari ia nak lancang kita. Kita berarti kau teh tu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kilik nyak nak diperansang. Laban ia tahu natiang kita dudi hari, ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu, nyu kena kita dulu. Belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima, no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Laban interest tau ke anak utangnya cukup, cukup besar tau ke cukup natiang kita. Laban nama kubah kita berutang, ukai berbeli ke rumah, ukai kita berutang berbeli ke kereta. Semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui ga tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut. Jadi anak sekali kita belah peninggal kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu. Jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakut dalam 3:9 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut ngau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita.
0: Ya, bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati keraban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai hokis minat gawai tahun tu tamegak gawai bak tahun tu dekat ratai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta megak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak bergolengo kami Wak Pogren Pelasa Jurai 635 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak bergolengo aku Wak Studio Reverend Pastor Tony Amai. Pastor Tuan Nampung Baru Jurai Tuah. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamuk orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega air irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okey, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai tu, kita patut ngukur baju diri au. Kita anak sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ngau semua utai diri kemisi kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita ngau semua utai kedebeli kita ngau semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia tu selalu ukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatari selalu kak bertapat ke berbeli ke utai. Aneh yang kita nyatari nyau bertapat berbeli ke utai pakai utai ke dirup aneh yang sampai temu teh. Laban nama kebuah, laban ti kita nyo sampai temutah, sampai kita nyo tadi empat luak, ia tau ngasuh tua tusah. Lalu semua utai ke dempak kita nyo tadi, ia utainya dibeli magang. Lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang. Kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja. Laban buah kita berbelanja ngau jalan ya, dia kita dekat kenyang ngau mana. Dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati. Laban berpakai kote dempak, berbeli kote dempak, nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup. Jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal, ngagai kita kepulai gawai, ngagai kita kenyabut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini, nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya. Lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita, maya gawai, lalu kita nyambut ya, kita ngau atiti lantang. Naban kita makai, pemakai ti cukup berpengerai, ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita. Kita nemu, utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuh seh berbelanja kita, tangnya pulai ke atur ti cukup mengkeman, bah setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita kelebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok bala peningan. Atuk tanya aku ke penudi tok Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita, lalu utai ti patut diperudian ke kita, ianya fokus pengawak, ngabang, ngagai pangan diri kini, ngagai kaban belayan, suku juru, ngau bala bakiah kita. Labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa, lalu nya maga cara kita nya tadi mantup ke pengelengau kita ngagai diri sebilia. Fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita ke nyambut gawai tu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kutai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namun te mantap kerupuk ke kunya kita nya tadi nyau puak maya gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berhati ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 genteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi arti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang cukup gagati Puan Pini.
0: Okay, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak aduh kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
1: Oh, simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita akan berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa lalu nanti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai tak ngasuh kita sebenarnya yang palak utai dia tu nyau mal magam malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabayang ngage pangan diri munyi kaku tadi kita nya tadi mantup ngelengau ngage diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita nya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngage kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bahawa topik tu akan sehari itu. Jadi, bala peningah, ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau, oleh nyadi ke tengah kita, ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai, hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan nuan pastor, nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Pak program pelasa jurai 635 tu, awak ke

0: alungkau kami, selalu berkatkan bangsa kami, lalu berkatkan setiap bangsa Dayak Tuhan di selampau menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu, awak ke kami penuh engau ati ti lanten. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat sampai. Amin.
1: Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Jadi bala peningan gautoknya nak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nang ira dini alain dua kita. Bejimat lebuh mulai ke diri ke benua, lalu bejimat lebuh mulai ke diri baru ngagai dua kita.

0: Biagi ngagaya bala klub aku, klub ngepan na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebili ya. Painai aku, bala ntua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Chakuya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur bar rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu bar sebelah ruai. Nyedia diri ya. Adik rada ke air pengayu cun pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11:23 minit malam. Berhati dulu gayari kita untuk malam tu enggak tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantari gawai ni. Okey. Tasik kita bergelombang 1.1 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Enggak pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Kesuah pengangkat enggak penyelap di belakang kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Game bila kita enggak lagu-lagu gawai. Ungkup ya malam tu lagu ke disada. Mancang enggak lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi, nginjau lagu dari Ramles Walter, Richah Gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Bagaimana kita ke agi dengan kami pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban gau DJ MAD Konti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh. Nangkan ketua lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita. Nangkan ketua lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang Ensirian. Dikenal kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12.30 malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, pagilah bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sama ngintu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang, sama ngintu ke kau hati kita sekaban. Terus sama kami, YFM segulai sejalai, jangan lupa untuk bahagia.

哦好，哦好，亚来萨多托瓜库诺，格布洛萨多托格内特本苏，巴汤阿达多托诺，格布洛多托格内诺，巴库阿德苏卡提哥托诺，格布洛提哥托格布雷纳南格本苏布卡。Nyarai tiap tunyau kena empat, dia kena ngingat kadat. Pangkat rekaya lima, tukuk nok, gebulok lima, tukuk nok, pengamuk, tuai kelio, lemak jaga. Enam, tuk nok, gebulok enam, tuk kerja cuan, kita bensa. Tu juah ni, tuk mah penumbuh, batang kerja. Nyalai nak kubusung, ngelambung gunung, nak kutolah, ngelangah tanah, nak kulaya bekalih dunia, nak kutumbang, ngelangah, ngelayang bintang, nak kudanjan, nyengkuran bulan, nak kulesin, curi hari, nak kunyaya berpindah menua. Nak kubusung, ngelang laya, ngebau ke selenjau hijau, manuk bandar. Aku kan ingat, kadat minggat, laki jara, nampung, adat janung, gasing gila, ngirit, adat abit, lang bandar, nosun, adat pun, laki mana. Nodok kadat tanduk berjolok pangkat kaya ngirin nadat bin gilom nua nyadong nadat demung lakir minda minan nadat letan berkaya dana. Nyalai nak kebosong. Lesai berbadi ngebau kesalahan jauh-jauh manuk pungkak laki demua ketak semuka duduk bandi. Aku guna nak adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdilang besi kun mangkuk bumi. Lentung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ada tondok, keteladok, kecuan, keteladan, ketiban, hari keliak jeman sampai ke diari. Aku nyundang pantang, belang pinggang, kebelang, nyemayang punggung, nondok adat, suruh keempat, keberadat, nisi jelatung, nondok penti, antuk kerasi. Datar retisi, lambur gadung, nondok jakuk, antuk abuk, datar monggo, guluk pucung, nondok kangau, bunsu buau, hari rentau, palak lepung. Nyalai lamok kaki, kudap diri, disegi, kerembai tikai, anyam perambu, aku kemiau, ketak kudugau, duduk bergolok. Tak sayau, me terintil puting, dabur mabuk, engkau tu. Nak pandai, ngara berita, ngatur leka jaku. Laban aku, nak tertunduk, kesurah nyawa, ngat niang, temenggung kau. Gak kita belok, nengar berita, orang nyak, dan terlebak, ngadu, kemenua ulu, sempal semilu, batuk bergerogok. Terbok ngelasik, menua ilik, alur ini, gumbah pupuk, terbok pepkasik, keterinti, babi induk, ngatur layak, ngadu ke penyaruk, nyimpul temukuk, ketongkah lambuk, kita baduk besaruk, main berserang. Nyalai lamak kaki, kudap diri, disegi, kerembai tikai, anyam dua, aku ke miau, kata kebuk-kuduk kau, duduk bersemuka. Tak sayau, meterinti puting, damas lekau, aku tundak pandai, ngerambai, jakuk tuai, lekau sempama. Laban aku nak tertunduk ke surah nyawa ngik niang tun juga. Apai tan seri linggi. Gak kita belok nengah berita orang nyak terlebok ngadu kemenuh ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik menuh ilik arun alur ini pasar raya. Terlebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Terlebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi nguasa menuh ketungkah menuh kita kemerdeka boleh bersindang lambang kenyelang. Tak sayau meterin tiang puting, dapur lancam, tudah pangan, tundok, ngentis nyaris, inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia, dia sebumbu menua, baru singkau, mega bersimpan, dak munyi surah nyawa, ngik. Tan Sri Celestian Ujang, anak jalan. Lebuh jaya, ada panah ke perintah, ngerah iban, ngikar NCR land, ngukur sempadan kampung puang. Agik mega, aku nak tertundok ke surah nyawa, ngik niang. Lembang baja sedoi lembang sumuk orang sebutan ketiga lembang lau hari batang Raja Nyepan. Sedok gena lembang ketibilang di pelandik keiban. Nyala intik awai rukan malo sedok kudah nyanyo lamuk danjan sedok auk nganjung garung ranggo sembilan. Intik kawai umai sedok tok med ngumbai apai sigai Raja sempula gena orang ke rumah di dengau nuyan merenggang. Tak sayau ke terintiah putih yang seri dabung gegeng ke undok nekis nyaris inggar rai-rai. Dia dengar mensia sedoro sekayuk muno di baru singkau mega ngeladi ke miau ke tak ngusalan jauh-jauh manuk seriban padi. Nyerimbai kita ke melagawai ngintu pengerami itu, ndak semuanya ngusura nyawa ngit tan seri liang mugi. Ia gandang kepala kita daya subok menteri perintah kunci, jayah yaudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agak ketembai nyadi cermin DCCI, nolong ngerimbai ke ekonomi, ngulu keiban rebat dudi, nyapai pemansang pengawal dagang. Nyalai lengkau ke kita jakut nyok, dia ni nyalah tersau itu yang dibilang, naklah tersau jakut nyampau nondok, ngebau lengkau,
jawa semadang. Dini nyalah tundi jakuk siti nondok kelai apai maji kenyerori bobo duri bengat jai timpan serengang. Nyalah lamok kake kod berdiri di segi tekai kerembai anyam pajar kukuk miau ketak kedugau duduk melasar. Miau ketak ngusel niau hijau manuk borek lalayar kukuk nondok adat nian tigar kebok nian tigar manya. Entik mayo berumah. Ya dulu nere kakah nonton ke pelasar. Entik mayo bomai ya dulu ngerumpang tatai mabuk kampung luar. Entik kebok nian tigar manya. Kita ke sama nengok orang ke cukup pintar berumpang sengal layar nenggang. Lamok kaki kuda berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu. Aku ke miau ketak selenjau hijau manuk pipit entu. Aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo. Nyalai niang akik kita ke pedaman tigo. Menyo. Nanti maya berumah. Ya ke dulu niri kekah nonton ke peramu. Nanti maya bumai ya dulu berumpang ke tatai tanah ulu. Kebuk akik kita ke pedaman tigo. Pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu paku ramawang. Lamak kaki kuda berdiri di segi tikai di kermai janet anyam sarok mo kita ke petungok duduk tiban baloi ban. Aku ke miau kita ngusulan jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku ke nondok adat akik kita kepada mo mawat apai saban. Nyalai mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lamak tebelian. Nanti maya bumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah Japan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udut tajam pandai dicunggai tunjuk kanan genggam lengan. Landik nyamban bata kerian kesekilan menjai berang. Nyalai terkendak-kendak pecunggai panjai jari kebok aku miau ketak ngau selanjau jauh manuk jelayan tekorok. Nsarok mua ketak kekumumuk duduk berkelingok mai betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau tebunsok. Entik dekok. Tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betutu ikan beledak? Pedak dia kita jeliu betutu ikan beledak. Entik kulu yang ngeju nakak gerugu batu galang berpangkak. Entik kilik yang ngambar ni pasang ngok. Nyalai kita ke belak ningo berita gemian ikan beledak. Ndak kalau meniti kenyamu dari jengkara layar tujulok. Nampuh rebok tamak sengok kerikelok bubur rendam. Tak kena-kendang pusingan lengan kanan jaring ngengkang aku ke miau kita ngusulan jauh-jauh manuk labang. Aku nsarok mo kita ke petungok duduk merbangkang maik betis dari kepedis keru tulang. Dada tak berasa balat bimbang dalam buduk rendam lempuang balat meradang. Nyalai medak aku kesumbung bakal kena masa tuguang tekam pengabang. Entik dekak. Nadai ke salah kita nyemok aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang. Padahal kita dah kemian ikan terbalang. Nanti kulu yang ngeju nakak gerugu batu galam lintang. Nanti kilik ngambak renik pasang ulang. Nyalai kita ke belok nengok berita kemian ikan terbalang. Nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layau midang. Lebuh jawang nyaru orang begau nyaru amau nutu abu mayau tekalan. Nyalai nyerita petang di penyerang rumah lelengi lemai kemari di aku ningo sedak kenbia tak ragak bantik-antik sedak ketuai berkumbai berbaik-baik. De baik sedak aku ngalup tutu ikan lensik ngempas diai ria menunggang keno. Gagal me aku ketawa nelengak kerasa sengkik ngelik demok aku ragak panggung sintung baik aku lanji. Datai de dien nadai aku medap kepai ikan lensik ngempas diai ria mendalam. Tangkadon dak nyok jedok kita tuk diayok. Kit gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menoili tepan manyi ke pesendik nampu dan. Nyalai lemai kemari nyeretari kemari sabun lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedek kenemia tak ragak bakal kawong cedek ketuai berkumbai-kumbai serimai panjuang. De baik sedak ke aku ngalau jaliu betutu ikan kolong ngempas di lepung palok kerangan. Nyalai gagam ke aku ketawa nengok kerasa ujung dabung. De baik aku lanjut demok aku rajak teragak di panggung aku ngasin tu. Datai dia dia nadai aku medap kepai kan aduang mandik berkecimbung. Ngempas dia doang di lepung palok kerangan. Kadang nak kita tu dia ayak meduang. Dikelok kurang gagal pelambok. Tapan petenung tumbuh di puncak ulup darung tikam tempaluang lempai gulung tali besaran. Nyalai lamak kaki kuda berdiri di segi. Tekai di kerembai yang nyampe siat nyengkang kebulang nyengsiat ketombiat aku ke miau ketak ke kudugau duduk berpingit. Kita kemai ati gagau balak riau duduk gaget melo gawai dayok ngintu gawai benasit.
Aku ke miao yang semang kita ari belakang ulang tumbiat ngambil ke yang tinggi kita nak mali nak mai ati berbalik ngeransit mimian yang kanggam kita nak mai ati kedan tajam ripnawan gansai beruit laban biau aku tu pukai biau ngepok biau biau tu guna nak biau apa yang sabit kayat ancong selom berbelit nye orang kelandik nyayat langit besaku merapiat sestor nadai bersapa. Nyalai lamak kaki kuda berdiri di segi tikai di kerembai perampuk seribu demo kita kesemuka duduk nunggu aku ke medak belakang kita ayak jang. Endang mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju beludu kita keptungkat kumat besi sentuh kita kegagaria recah udu. Kita gemeloh gawai dayok ngintu tahun baru. Aku ke miau yang semang kita kepgulang dok ngetu ngambil ke yang tinggi kita elok dia menjadi. Nak mai ati kode ke berbalik ngeransi udo yang ganggam kita nak mai ati tajam mari balan besis kru. Laban biau aku tu ukai biau biau biau sengapa aku nondok biau rajas untuk ku dokumar beko bunso raja petara. Amat terdapat jaga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngeselin jauh jauh manok jelayan. Semua bala dayak tunggu iban nari lunuk nyentuk keberam. Aku nemu kita dia tu udo rindu berimbai duduk ngendam. Berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rindu upangan. Aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung. Mengkang berjuang berdung lampiat Jerman. Mendok jari empat kita meruan bertungkat kepian nawit dawat pakau bersuran. Mendok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendok balau kita. Palok kita ibu mawa lengok-lengok ujak suga ampar leka marik merejan. Ngambil ke yang kita nyelok nak mahi ati jahit ke kudik ngeransik kidan. Yang antung kita nak mahi ati kena tentu nuntung di perambu papan di balan. Laban aku ke miau kita ngusulai jauh menuk jalayan. Kita ke berami ngintu tahun baru gawai ban tu. Bugulai ngedusun kedazan ngintu gawai keamatan. Kedua bangsa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bergulai ngom nyadik kita berdayuh kelabiat kenyah ngok kayan. Nyalai nak kebusung layar lelok aku kemiau kita ngasalin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tukung iban bala dayuk ari lunduk nyentuk ke sabok. Ari limbang nyentuk ke gelenggang batang kelakau. Aku dan nemu kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo rensiang berpedok. Medok belakang kita ayak jang. Tak mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju tayak medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang berjuang lompong lampit tempok. Medok jari empat ke kita meruan bertungkat ke pian naik dawat bakau lama. Ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransik nyedok yang antung ke kita. Nak mai ati cemuru nuntung di perambu papa rasok. Laban aku ke miau kita ngeselin jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu. Kita ke ngintu pengalami hari gawai dayak. Maya tu tahun 31 hari bola lima. Ke bersolo keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemai lama. Nyok ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayok ngami kenuntung di kandung papa rasok. Di batang gelenggang Sarawak lelingo. Uji tentang dia kita ngupu bulang mata medok ngami ketembai kita medok manyuh utai dipakai barang pok. Tahu kais menok nakaknya ngambil ke kita oleh muai penyerkang. Ngedup ke penyerakup, lalu metul ke kawal ngambil ke pesimpul nak terbuka muai penyerentok. Padahal kita elok pemanyuh pengabang nyok petang manyuh rektupang bungai lengok. Nyok kelai kita ngintu tahun baru gawe dayok. Padahal dah nak rakung kenyalik liok ke pegamal lingok-lingok. Nerimok gelok, bujang, buruang kenyalang. Nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah. Nak bakal bergayang tapang sesanggau pun dibun pasun merah mata sekilung tedung negap sapa batang tansak kenyalang kenyalik reka lantar kenawang gular biso. Dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang. Nyalai ngambat sedap bulan pernama penyawa suran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang. Ukai nari kita kenuntung di perabung rumah raya aku minta sumpah lalu samping agak petara. Laban kita itu dah rugi munus renti babi sekali sepo dah tumbang petunggang labang manuk bandar. Padahal dia kita kota penglalu ke pekamal lendu-lendu bukir cenagir ngambil gambar tedung balu mantuk ngeju. Padahal dia roh rumah dia cukup manah. Tampak berendah di pandang lampu.
labuh mayang petang ni lah tau kita ngenjau lemabah lau angkat ni mang entak kebatang tungkat boluan tu awak ketindai ngangau taro bonsu beko ngambil ke kita geranya mai minta kayu suman lanan kayu goro bakas untukku nyala intip umai lah kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo intip dagang tak berasai tak upang kita nombang ke gudang ringgit kubu intip sekolah pas perso masuk yu nyok baru kita lanjut kira besik penemu lalu daripada korang bagai ulu gagang tumpang ke dia tu baru kumiau kita ketuai ke perintai duduk bersama bertong ngesedok ke darah berbak ngesedok ke nembia aku kaksal dijungkal rentak-rentak dada ke berasa ke ngarung ke keciak dalam ke berendam kerak-kerak ku aku miau kita ngeselia jauh manuk jelak tang ke penemu orang ke mansa baru rebak orang ke biak medok kaki kita siap berani tadau sebaka tiga bersapak kau sedok ndam jalak bayak boyok anak bujang senang agak aku miau kita ngeselan jauh-jauh manuk kakao kau aku ke manuk kakao tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia medok kaki kita siap berani tadau peranggu tiga dilah pecah berjang santau kau sedok ya tuk meselan jauh ijau manuk entis kakao pemaduk nama Birian Kurunggang nyalai kena-kena jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai dia panah ke perintah lomor satu nemu miau petara kita kenyadi konselor balap manca kaban pengulu nyak orang kena nemu ngaduk ketunggu serta ngota benda timbang okai nak kita kedekelok urap silar ular yang kerudu serau nipu mantuk ngeju ngebo kerau main bergegak nombang ke batang lambok isu namo peso adat lambok matut ke pengerentang hukum timbang nyalai kena-kena jari kebo ujung kudung ku masa ketakut muka duduk bandung maik betis dirik kenyo pedis kerampit kes sabung patung laban lambok aku ngeluluk ke kita ngau jakuk tampung serengung nyalai kita ke digelok aku ngep tukang labang manuk papa nyenebung kena tandang datuk temenggung kanang kesimpan batang baru sengkang remang bernatung tang kemaya hari kemaya pagi tu dini nyebakanya menua kita nadai menua ilik kita nadai lagi dalam rani kumab sabung menua ulu dan ngetu sempat guru-guru karam tugung nyalai gelai kita nyong ulu kebeliok bumai mokok peguang kita nyong niri kemengeri mokok kampung laban diinduang kita nyong landik nanung namun rupung nujum pemensang tage kapal-kapal terintiang puting dabong selaka engkau miau kita temenggung balap mancar kita lebok ngempong perabung rumah raya nanti semak kita tampak reta nanti jauh jalan nama nanti lemai kena kurang tak kalak kerepak tikai yang jauh sana tinggal pelimbang baku temaga rembar-rembar salian cina tukang semangga laban jaya kita lanjut madah ketua perintah nitih kubah singkah dunia patut kujukuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujukuk daya rindu ketawa sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangok rukun negara nitih kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemensang agak ke kaki aku agak kenyai di segi tikai di kerembai yang berlebak aku masa ketuai keperimpai duduk bansa ansak kita terlebok ngempong perabung rumah pandak terlebok ngempong pawong burung nibak tambak nendak nanti pegawai terlebok ngumbai apai si guys dua apai pandak sergata terlebok denjang anak bujang lemaman nendak bok panduang gelong lumpong ngampam subak terlebok menuh serenti babi biak pedak ati atau babi petersit nyadi manah berak-berak kelalu nampak bakal panang tekan pirak bakal kulung upak diserak batu orang nyalan tip taro manang aku kembau aku kebau ngeselan jauh-jauh manuk lebang nyurah ketukang nangkap semangat ntip taruh lemambang kebau aku ngeselan jauh-jauh manuk menang nyok naurah tukang serta terbilang ngentak ketungkat ntip orang kegawak bopis pengerai kebau aku ngeselan jauh-jauh manuk tawai nyok ndang orang kepandai mulai ke pengerai main berubat ntip sedok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeselan jauh-jauh manuk seriban nyurah keumeran keturan lekau surat ngajar niap sedok kegawak bopis bomai bertanam kebau kong selin jauh-jauh manuk jelayan nyak orang kengajar nopi ikan nanam lada nanti sedak kegawak nyaris dadu kebau kong selin jauh-jauh manuk sidu nyak orang kenyaga kubung mata ke garis menua nyalain nanti orang kegawak bopis kampung mudahnya kebau kong selin jauh-jauh manuk sematung nyak orang ketelebok ngelindung kampung
au ra ke telbok ngle dong kampong bawong ngai tong lompong ramu segala nyalain tip taro nembiak sekolo ke bau kong selang jauh-jauh manuk bandar nyau rang keng lala engkau leka tesok sedok gagik beko jengkak gamal lelengok nyangkau nadiang sedap besik dembiang petaro niang pengulu limbing impar ipar dampok kena padu niang pengulu tigo cuk nukok kena kenang ngake goyang manik simpang batang kelekok laban labo sedap besik sekolo kenyar menyok anjung rak betung ngumbang arung nangga pasok udah tuan kapno kemno pantai sabok datai dia nyo debai orang ninjau ndak lama are tempara pucuk tiang debai orang niki kubu pis gagak demno tanah serio kena ko jakok berita tua gendak medak prabuangnya kelepon-lepon rapas pedak 19 depok 18 bersundang dia ni debai orang niki tanggak lakak lantak gempanang tekang mau mudak kuak-kuak ke tanggak jamban melintang bertemu menyalo bonsu kambok tuai lokai boban banan borak palak ngemongo lalam idang nyalai kepai-kepai cunggai tunjuk cawit aku miau kita ngeselinyau jauh manuk papit mansok mau kita ketungok duduk berpingit aku ke miau sedek kenbiak berkejengka agik mit laban hati sedek keberani tolong makit tunjuk ngangkang ni sedek yajak jang telbok milang wang itu duit berebut malih je sepit riat-riat ngoyang kepilau kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai anyam itas miau sedek kepekedugau duduk di atas sambil miau sedak kena miak kepcengka agik rumpas. Laban hati sedak keberani tolong pas jaring ngengkang yang sedak elok milang wang ngitung duit kertas berbut malih jen beras berpas-pas musin kekipas ngayon kekudau. Nyok ke dekerinduk ke sedak kerinduk dipegagau ke sedak kedarau ngasuh lesung habis tumpalung capan baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalai nak lejuk ke nyawa aku ke nyadong ngelambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gigi nyerobok kitai ke ngulu gawai ngintu pengerami itu. Nyalai tanyo lelak ni aku terdek ciak kanan tubuh dada dari berasa peluh renyah dan kujuh. Asai ke nanjak pasal menuh asai ke nikam mutai jauh asai ke ditaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngusulin jauh-jauh manuk berjalak beluh tu. Tang kata ku nak berkenyok, ndang ke bakau buat mua bala guluk manyuh. Nondok adat gelanyang manang sayuh, ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita balok ninga berita gelanyang manang sayuh, ngau petara raja selam petuh. Nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh, ngebuan tukul dia kena ngembuh, ngebuan tempan dia kena ngerubuh, ngebuan peputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak di kambuh dan nanti sakit lalu sepuh ngambil ketubuh kita kukuh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya nyalai nyangkau kita kebisik jahit borong salah tenung jahit mimpi salah hari jahit igau nyandau peniau jahit kenyap salah pengangkat tembuk baduk terpangkok tertunggok terlempai terpanggai bermanuk tu nyalai kita aku sampai ke kita di sepumbung tanah Sarawak tu kita itu ditampuk mana bedok ke pucuk bawah jenggi di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari di tanggung mana celung ke lepung baru hari di jaga mana menjaya ke singkong megong ledi nyalai ambung buah ambung kudu minta tuah tambah gayo selamat gawadayo gayo guru geranya main nguanmu

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, dan semua kita kedua bangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: si Kasaipul. Angga awato aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to usaha aku lagi tak semua berjimat nih maya pulai ke menua nanti asing ngantuk maya diri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua angga selamat. Jadi nyajak hari aku selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar wife-nya. Ngejih ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke semampai nyukung. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barang tau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Hi sis, hi Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, irok kai amai, irok kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tumbal Analima ya, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengunjur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat ingin tahu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Pemanah buka itu sudah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Aku penguang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 paling lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anang sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku tak kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari maulung balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkak tegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Yang ke guna-benar yang majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam, bukan penam. Menyikut tadi buat tempat masjid Jamik Betong lah. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14 hari bulan hari Minggu. Bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat. Ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: saya tu. Saya terima kasih Lokap Merik Selamat Hari Gawai dengan semua orang bangsa Dayak kengintu Hari Gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan lalu ada kita pengikut jalan mah lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, ngawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: klub aku, klub Ngepanas Sulaiman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, payina aku bala tua ngau bala kapan pelayan aku bak menua Sulaiman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sulaiman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sulaiman ngau kabar pelayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Sulaiman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngeri semua kita ke bebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Dayak. Nangira bah dini-dini alai, harap kebulian rezeki kaya raja.

0: penemu, ngasua urang rindu selalu. Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngagas semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku lagi tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk, maya dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang nguan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi budak.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026, menuju semua balap linga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu ketiban, waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan, menuju semua. Oh.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cigu Tumbal Analima, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa Daya di menua Sarawak.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Cekuya.
1: Dai, udah habis-habis.

Pengerah Pagi YFM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 1 hari bulan 6. Keterbatu aku dulu ke Meri selamat pagi hingga semua bala peningo. Aku Meri selamat hari gawai mego hingga semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mego ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengambil terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambi kita. Allah Ta'ala kepada kuasa nuan kepun penatai semua kami misio setahun nuan megok nyadi ke pemulai kami. Kami digagok ni tiap kegamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu mai hari lebuh nuan ke udah ngagok penerang. Lalu mendok ia nak pemaduk mana. Tu megok hari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur nuan dah puang. Lalu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengok nuan nakok mana. Lalu perinduk nuan mengkang belamoyo. Sambil itu minta kami, nama anak nuan Yesus Kristus, di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4, bergah dia baca buk ayat 38. Lepas Yesus sudah tinggal ke balai gempuruknya, ia tamuk ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angat. Lalu sidak nanya Jesus pasal ia. Jesus lalu meremik hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lebuh padam mata panas semua orang kebisik pangan ke sakit laban maya macam penyakit. Maya pangan sidak dengan Jesus ia lalu ngengkah ke jari atas kena ikut sidak. Lalu ngerai ke sidak. Hantu megak pansur di maya orang. Lalu nyerawah. Nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidak. Lalu nak nyagi sidak berjaku. Laman sidak nemu. Ia nak Kristus. Bu urung rerak tawas. Ia angkat lalu mupuk. Ngagai dua siti di sunyi. Orang mayuh lalu bergigok ke ia. Bu sidak sudah tertemu ke ia. Sidak lalu nyagi. Nak nyagi ia ninggal ke sidak. Aku ia berjakuk dengan sidak. Aku nak tahu nak megak nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagai negeri bukai. Lamanya kebuah aku dikirum ke. Nyala ia majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala tipun penghidup kami. No dan nyago dan agak dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu ketahun kena kami ngelala nitih ke menekak nuan beri kami hati di merti ngambil ke oleh nitih ke pemendar serta nge penekak nuan apai kami mengkang sembiang ke menua dalam dunia tu kelebih lagi ke menua ke menua besi penyarut jamai tu. Sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua. Ngambil sidak ia oleh diri yang nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta nuan Tuhan berkuasa atas semua kenyadi ketuai mengok. Ngambil sidak ia berpegai, berpanggai, beriri yang nuan. Ngambil sidak bisik penemu ketahun kena sidak mutar ke penusah dengan penyarut ke bisik nyadi. Kami bersampi mengok apai. Minta nuan itu semua ke kena penusah. Ketegal perang penusah bukai. Sampai itu diminta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga kudus menama Tuhan datai memerintah Tuhan jadi memenekok Tuhan maka dalam surga punya mengok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari
ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah kelaman kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip nyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkailah tala apa yang nak ngurual kudus, nurun atas kita semua, saritu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah kaya. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Ugak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rejang. Kak Ngenatai kejakut pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak amyak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir pengupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita. Maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefon nyak tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap tu tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika melawan Iran artinya

kita di Menua Sarawak, perintah kita di Menua Malaysia. Ianya ngarap kesidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih gaya jalai-jalai kita di Menua Ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di Menua Ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di Menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu banyak aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti, ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau leh kita nganjuangnya laban tu nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo, ngau penudi, aku meri tabik setabasa ngagi semua bala rakyat aku. Ianya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bapi 260 Rijang, aku ngau datin ianya meri selamat hari gawai ngagi kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh pegawai itu, ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri ianya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong ianya keban parlemen P216 Ulu Rejang.

Hari Gawai, Hari Artis ANP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sehari itu 1 bulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Gawai ke sehari itu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke sehari itu andur kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempuru ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebilik ngau mega diri serumah ba Hari Gawai ke tahun tu. Nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikenal ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Nyeromba Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu ya. 1 bulan 6 2026. Kalau kita bergulai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Nang bakal selama muka tusun program kita 7 pagi tu lagi macam pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Gawai Hari Tuai Pemegai Menua, lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Gawai Hari Premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Gawai Hari YFM. Hanya ke sekedar hari program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu maka engkau kita bisa ngusung bala kaban belayan. Ngarap ke samanya ke penglikun. Lebih lagi kita ke tengah ke jalan alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau. Tahu ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Hanya diharap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun. Kita empu ke engkau bisik mindah, ngusung kaban pelayan bahari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku natai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peningau kita. Tu Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami ari WiFi Iban di Kuching.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, papa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Kampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekor Nasional Malaysia. Pre Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, guys semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu, dekat merai pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, negai semua bangsa Dayak.

0: senang-senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang media. Uha, selamat hari gawai.
1: Saya terima kasih ya Lokamri, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak.

0: lain mah. Terus kita nya tiba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram. Anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai apalah nyonya mai nya baru tahu driba ngabek ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nak berbelajar, maya hari gawai itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli. Anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Geranyamai, dengan semua kita kebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Riri Senlayang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nangi rabah dini-dini alai, harap kebulian rezeki kaya

0: yak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yak tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi apa jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya, pesan berat ngau megap pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sida inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai tu elok ya, bak rumah sedempu enyok bak batu 2 jalai KGD nanga stra semraduang bin tangur. Okey, jadi ya, pesan tu nuju kaban belayan ya, nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman enyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, bak rumah sedempu enyok bak batu 2 jalai KGD di nanga stra semraduang bin tangur. Okey, lalu pesan kedua untuk peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang, Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu dia Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai menyadi niang tumpu ianya 013-686-5002 tau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sedempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rubin anak Igun atau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke ba dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tau ke Uca Naigun balumur 013-709-6978 tau ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah bunyau nanga entabai ya lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidempu ianya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergilak ya ba penam Anglika St. James. Jadi penerang ke Sili lagi. Maka kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang po. Balumur 013-347-6898 tahu kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu ngau megak kaban belayan ke Bukai ke enda ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada yang lalu dekat di Sengai Palau Mayuh ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat kubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menaul. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Erickson Ambo anak ikuang. Erickson Ambo anak ikuang udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu. Sari tu ngam mega pergila ba rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila 3/6/2026. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lini anak menaul ba umur 013-886-7157 tahu ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-8821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke na ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai. Jadi ini yang tu dekat di Sungai ba rumah satu Malaysia kapit. Sari tu ngebeka pergi lah. Lalu dekat kubur kari tiga tu ilah. Ya. Okey, nya mega pesan ke bisi di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berperindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Ari Ricky L gawai jadi kelambang. Ari ke terubah kita akan nyambut hari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ingin nantai ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya inya niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sedempu inya ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sedempu nya ba sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan Ari Emilia Uyung anak lang pesan tu madah ke ngetas ulian ngau ngambil terbalu keniang apa ya ianya niang lang anak ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pak rumah sedempu ianya ba Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pak umur 0113703-7018. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil interbalu ke niang lang ane ugat ya tau ke pai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal inya pesan hari Jembun anak lekuang ya, Jembun anak lekuang. Mandi pesan tu mada ke pengawal berantu ke niang bini ya. Inya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah anak ya. Inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Juspin anak Jembun balumur 019-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur nya tadi menggap pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2006-2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu ba rumah James Meliang Tanjung Baru, Paku. Okey, jadi pesan tu mereka menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut Rito Magang madah ke pengawal merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan tau ke Apai Lau dekat diatur 2006-2026 pukul 8 pagi ya. Pak Rumah Sidampu ini Pak Rumah Jem Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan mereka ke diterima hari peningah kita ke pagi tau.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Okey, jadi itu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven, anak Nuyang, madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang, udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi yang tau dekat di Sungai Bala Mayu, malam perkila 2006-2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Steven kampung Palium B, lalu dekat dikubur kari 3 atau ilak ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang, madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT ya tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang, udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu, ba rumah Steven Paliang B, lalu maya ngubur hanya pagi hari 3 tau ilah. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu kena merenang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lanting.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat merik jakuk lalau. Nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku coba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
6: Terbatuk batang berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat Berengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalai balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersarak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa ke pangandiri mereti ngau nerima penyelai pogok ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ilak. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak pengeram itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliko diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau manah nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan manah. Rakyat megat dilalau ngambil nak deriba maya lelak ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerogak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat perengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tingkena kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Bang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah mansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikenak nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakuk menyinyak bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama, Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung Ari Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES nakat kediato. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebuh datai buat ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngeremai ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, laban pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD pengelama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom kena ngada ke pengerja pengawak TBC pengelandiak berkena ke teknologi tinggi. Siko Jurutera Ari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tok Nyeng Kaum, hari tip berjalan ke projek ngangkat ke pemanah bekau Jalai Balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas buat jakuk pesan Gawai Dayak 2026 madah nakat ke diatuk 5,977 km bekau Jalai Balak benuang diadu manah lagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau ngau komuniti disambung ngau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayuh agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai ngau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayari itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngau bahasa ketinggi nanti dibanding ngau 10 tahun ke udah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil hari perambu pemansang ngau penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyak lain nembiak Sarawak digawak di menua bukai dipinta terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nampak bangsa serta pemansang menua. Perkara itu dipadah bak jakuk pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebilia bergempuru. Lalu ngaunya negap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak. Tik berpelasar ke penyerakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang tik komprehensif berguna amat dikena nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang tik bendung jampat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari tik nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar hingga peluang ekonomi tik besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napik ubah rampak menua dunia ngga pemar ekonomi global tik majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap serta boleh ngada ke mayu hagi pengawak puang enggau peluang dagang ngagai rakyat kelebih hagi Rabah Nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawak Sarawak malam mensana laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih ke penerang ari kepala polis pelilih menua Kuching SCP Alexan Naga Cabu. Lima ikut induk rakyat menua luar ke bumur antara 23 ngagai 38 tahun udah ditangkap. Dua ikut hari sidaknya nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu tiga ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas dua itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiak nitih ke Seksyen 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke Angus lemak mari. Bila operasi upis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 2.17 ngalih hari. Raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat BBP betung lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tik mit nuju palan penusah tu tingujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jentera bomba ndak ulih tamak ngagendurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi temu orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi. Agi di Pansia. Kena gujung ke berita batang berita di Baca Baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakan berita pagi hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994, Padang Bilun Baru Sibu sudah tembuk gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiga terubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun untuk manggai RM112 juta. Tajak pan pihak, penembuk projek Padang Bilun baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawam dur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikenal Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tidekat nemuai ngagai pelilih benua bukai ke ngelingik Sibu. Bakal kapit egau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Slakajako sareto ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kautai masuah putainya mipis. Maya ngenak slakajako to ianya munyito. Aku nyau mipik duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpik dikenak kami miring pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya gindir.
1: Seleka jaku sarito. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari acara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyanyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Yang ke guna benar yang majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyikap pada buat tempat masjid Jamek Betong lah. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu mungkin hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak

0: Okey, ai gawa hari Agustin berikan gau Jena Rino Jeraki. Si selamat hari gawai si.
1: Selamat hari gawai Sam. Selamat hari gawai dengan guys semua peningat. Salito 1 bulan 6 2026. Salito harap ke wayuh meh peningat bulan ketua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi dengar kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari gawai tu mayuh kita ke Kiro Harapia Mega ke Salito tadi hari keterubah ke dekat nyambut penatai bala temuai kini. Lalu malam tadi kita mega ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebilia banyak
1: Man tiba rumah panjai dan cukup rami Sam baka berumah panjai kami di seratu din ku nang ya cukup rami pada ku ba grup WhatsApp nyau sesengit hati ka pulai ngan jadi
0: dah tertengut hati ka pulai ni sih tanah dengan awak apa kita ke gawak tahun tu dengan awak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya semua nya komisi magan ada orang ke ngintu
0: betul
1: kita empu kontin okay.
0: Jadi kita ke kawak tu nang merindang peningal tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peningal kita okey sekali lagi merik sama kawai meh ngagai semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau muka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi. Okey, jadi ba program kita ke pagi tu si.
1: Jadi program kita dah tu lagi. Kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
0: Ya, berungkai hari pukul 8 pagi tu lagi ni. Lalu ditangkan ke mega tando drama YFM.
1: Drama bandar YFM pulai meh anak.
0: Pulai meh anak.
1: Tajam pantua lagi mengkan berkonti. Kita
0: tahu. Untuk nuju bala anak kanda uliah pulai.
1: Ya. Tahu ni. Ika jarang pulai. Hanya nang ya. Manah meh. Kanda hampir mendiang ke drama bandar di malam. Sem pukul 8 malam. Atau dinga tanduk ya. Pukul 8 setengah tu lagi.
0: Okey. Jadi sehari tu mega IC ni. Ngambil ke kita sama nemu. Hanya hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar maka ungkup hari pengada yang di Pertuan Agong 1 bulan 6 2026 mayuh hari sari tu kemari hari Wesak maka 31 hari bulan 5 selamat hari Wesak maka ya ngagai orang ke megai pengarap Buddha okey. Jadi bedah kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tu lagi kita berperindah dulu ngau sitik lagu tau ari sauh ben sera kawai.